0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Ladies pada selamat pagi teman Pro 2. Asik, asik, asik, asik. Teman Indonesia, Nono ini emang selalu membanggakan Indonesia ya. Karena memang akhirnya mereka merilis album debut mereka yang judulnya Island Girl. Yuhu, mantap. Sebenarnya kalau denger Island Girl tuh jadi ingat liriknya Rollerblade ya, yang Island Girl from Indonesia, very bombastic the litter gitu. Keren banget. Dan akhirnya mereka benar-benar menyajikan album dengan judul Island Girl. Mantap banget. Dan ini juga sebenarnya udah ada sih lagu-lagu yang berada di bagian Island Girl yang udah duluan dirilis. Contohnya kayak Work, Rollerblade, Honk, dan juga Star gitu. Dan anyway, barengan juga sama perilisan albumnya, Nona ini juga bakal upload untuk video musiknya mereka yang Star. Dan itu adalah lagu yang menunjukkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap identitas mereka, aka sebagai orang Indonesia, sebagai orang pulau ya, Island Girl gitu. Nah, lirik dari si lagu Star ini sendiri sebenarnya menggambarkan sosok perempuan muda yang tampil berani sebagai performer, terus dia juga enjoy perhatian yang dapatkan, dan mereka membawa unsur juga nih keseharian dan budaya Indonesia, mulai dari Jakarta, sepeda motor ya, terus terang bulan atau martabak sampai gamelan. Jadi memang ada beberapa pengulangan frasa, itu I'm a star and you're a star. Jadi lagu itu seperti apa ya, kayak ajakan gitu untuk mengenali daya tarik dan kekuatan diri sendiri. Ih, mantap banget ya emang Nona ini. Sementara perbaruan bahasa Inggris dengan beberapa referensi bahasa Indonesia juga sebenarnya itu memperkuat karakter Nona juga nih sebagai grup yang memadukan international, pop global, dan identitas Indonesia, which is so amazing. Nona, I'm so proud of you. Dan sebelum albumnya dirilis, Nona ini secara bertahap memang udah ngajak kayak pendengarnya mereka ini mengenal dunia Island Girl mereka ini ya, lewat sejumlah teaser. Dan mereka tuh kayak suka ngasih Easter egg gitulah, tipis-tipis. Nah, salah satunya itu adalah Speaker Freaker. Jadi itu tuh hadir dalam bentuk video musik yang berdurasi 13 menit. Dan instead daripada mereka menyajikan kayak one song secara kayak kepisah gitu, nah video yang dirilis pada 11 September kemarin itu menggabungkan 8 lagu dalam satu rangkaian visual. Ada Rollerblade juga dan Work ya, yang jadi dua lagu yang udah dikenal banget nih dari Nona. Itu kan terkenal banget ya lagu Work dan lagu Rollerblade gitu. Nah, Island Girl ini menjadi karya panjang pertamanya Baila, Shaz, Christy, dan Esther juga ya, sejak mereka memulai perjalanan Nona dari 2025. Siapa yang masih ingat pertama kali Nona ngepost membernya, aka Baila, Shaz, Christy, dan Esther? Aku ingat banget photoshoot mereka itu pertama kali banget. Mereka tuh kayak keluar dari air gitu. Pokoknya benar-benar definisi Island Girl. And everyone like shocked and surprised. And of course happy juga dengan adanya Nona. Terus semua orang langsung nge-follow bahkan sebelum mereka punya karya. Keren banget Nona. I was there. Nona, aku udah di sini sebelum kamu mencapai popularitas kamu hari ini. Agaknya lebay ya. Tapi memang mereka ini sangat pantas untuk mendapatkan popularitas yang mereka punya hari ini gitu loh. Bahkan dari awal mereka debut pun udah luar biasa banget, dan orang-orang tuh udah penasaran, dan mereka punya kepercayaan besar terhadap Nona gitu. Nah, anyway, album ini tuh merangkum karakter musik Nona ya, lewat tema yang beragam juga, mulai dari romance, terus femininitas, persahabatan, terus kepercayaan diri juga, sampai proses menuju kedewasaan. Nah, Nona juga bilang nih kalau gaya musik mereka sebagai island pop girly itu adalah perpaduan antara nuansa tropis khas Indonesia dengan berbagai pengaruh musik global, termasuk kayak R&B era 1980-an lah, terus dangdut, terus new jack swing, dan synth funk juga. Dan identitas Indonesia tersebut juga didengar langsung ya dalam materi musik melalui penggunaan jumlah elemen budaya lokal dalam lagu-lagu mereka. Memang lagu-lagu Nona ini kan suka denger kayak ada liriknya, terutama dari liriknya, terus memang ada ornamen-ornamen gamelan juga gitu. Ih, keren banget Nona. Oke, sekarang Nona bakal bacain beberapa list lagu yang udah dirilis sama Nona. Mungkin ada beberapa dari kamu yang masih taunya Rollerblade doang mungkin, atau Work doang. Udah banyak loh mereka ya. Yang pertama ada Star, terus ada Seafood Diet, terus ada Smooth, ada Island Girl, Rollerblade, Rollerblade Part 2, ada Work juga, terus ada Honk, ada Dizzy, ada Chaser, terus ada Party in the 62 Plus, Speaker Freaker, Nick of Time, Durian, wih emang benar-benar local pride banget ya. Terus ada Better on the Island. Ih, luar biasa. Memang benar-benar aku tuh proud banget sama Nona, and I hope
Oh ini yang di Island Girl ya, yang di album Island Girl ya. Itu beberapa lagunya, ada 15 lagu. Dan aku berharap Nona tuh semakin jaya, semakin tinggi, dan semakin berjaya di kancah internasional juga lokal. Amin. Amin.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tau lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tahu lah. Emangnya ada?
0: Adalah Mika tambah young.

Info lintas barengan sama Sabila Citra atau yang biasa kamu sebut Lala. Lala sayangnya aku, cina. Gelehnya. Oke, kita langsung aja mulai ya info lalu lintas untuk pagi hari ini, apalagi mengingat tadi pagi ada Pocari Sweat Run ya. Kita lihat apakah Bandung jadi macet atau kayak oh biasa-biasa aja kok. Dimulai dari jalan Diponegoro nomor 61 tentunya ya. Aman aja teman Pro 2, lancar banget kok, ijo. Terus kita mulai dari gedung satenya ya, which is adalah titik mulai dan titik akhirnya dari Pocari Sweat Run ya. Kita lihat dari gedung sate. Gedung sate aman aja loh teman produk. Mungkin karena memang mereka udah punya jalur khusus juga. Jadi yang di depannya yang sate Jando, belakang gedung sate Cimandiri, terus Cilakinya itu udah aman banget ya. Dan sekarang kita akan beranjak ke jalan Insinyur Haji Juanda depan Moksi, itu agak merah tapi sedikit banget. Terus di jalan Layang Pasupati amannya masih hijau pagi-pagi ini. Tapi coba kita lihat ke pasternya. Pasternya itu merah tapi di keluar tol paster doang. Tapi kalau misalnya udah dari depan Botanika itu pagi hari ini masih lancar. Alhamdulillah ya, masih lancar teman Pro 2. Karena siang yang dikit itu merah lagi. Jadi ya begitulah, agak seneng ya ngelihat paster gak semacet itu, gak semerah itu gitu. Terus di Astana Anyar, tapi paling di belokan-belokan doang sih merahnya. Gak yang kayak benar-benar full merah gitu. Tapi ada nih di Pajajaran, Panjunan, sorry. Jalan Panjunan, Raya Kopo, terus belok ke Panjunan. Nah itu tuh, Pasar Anyar. Itu merah. Ya gak heran karena ada pasar ya teman Pro 2. Terus di dekat Tegalega. Nah Tegalega ini juga merah nih depan Museum Sri Baduga. Karena biasa kalau pagi-pagi orang-orang beli makannya di daerah Tegalega sana. Jadi gak heran teman Pro 2. Terus kita kemana lagi, aku bakal mention yang merah-merah doang ya. Oke, ini di depan Tursan Buah Batu, itu juga merah, depan Mayapada, macet di sana. Terus Samsat ya, depan Samsat Soekarno-Hatta juga merah tuh teman Pro 2. Lalu merah lagi di depan ini Laswi yang BCH. Dan Laswi Heritage itu merah tuh deket Bajawa. Nah, itu merah banget, ada apa ya kira-kira pagi hari ini, gini merah banget. Terus kalau di Riau bukan kayak macet tapi lebih ke banyak kendaraan aja, kayak padat gitu depan Deli Bakes. Mungkin orang-orang udah mulai hunting roti merak sama bubur DPR kalau pagi-pagi begini ya. Terus di depan Summit Siliwangi Hotel atau Jalan Seram itu lebih ke padat aja karena mungkin jalannya kecil ya. Terus di ini nih Insinyur Haji Juanda yang membelokkan ke Sultan Agung juga merah. Jadi memang mostly di Bandung pagi hari ini tuh lebih ke merah di belokan. Nah depan BIP juga merah nih, Merdeka. Mungkin orang-orang lagi jalan, lagi pada lari ya di situ ya Pocari Sweat ya. Terus juga nih Jalan Jawa agak merah gitu. Terus mana lagi yang merah banget ya? Ahmad Yani juga lancar ya pagi hari ini. Oh ada merah sedikit yang di depan Cushie yang Ahmad Yani. Nah itu merah, tapi so far antapannya pun lebih ke kuning aja sih, kayak padat doang tapi gak macet gitu. Jadi aman aja teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang hari ini masih takut-takut mau keluar, sebenarnya aman aja ya Bandung pagi hari ini. Pun kalau sudah ditutup, aku yakin pasti polisi sudah mengarahkan jalannya supaya sesuai nih dan gak mengganggu aktivitas masyarakat setempat gitu. Jadi gak bikin macet banget. Jadi buat kamu yang mau pergi, aman aja ya, tenang aja gitu. Kalau masalah merah-merahnya mah udah pasti Bandung ada aja macetnya. Tapi gak berarti yang jadi macet berat banget karena Pocari Sweat gitu nomor 2. Yang penting kamu tetap hati-hati di jalan, karena nomor 1 adalah keselamatan ya, bukan kecepatan.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, nggak kuat, pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

0: Lagi musim hujan gini, takut banget deh banjir lagi.
1: Ya makanya, jangan buang sampah sembarangan dong.
0: Deh, basic banget deh. Udah sering buang sampah pada tempatnya, tapi tetap aja masih banjir.
1: Nah itu, karena kurangnya resapan air saat hujan.
0: Terus gimana dong antisipasinya?
1: Caranya bisa dengan buat sumur resapan air kayak aku.
0: Lah, bukannya itu tugas pemerintah?
1: Eh, kata siapa? Sumur resapan air itu bisa dibuat oleh semua orang, cuma butuh lahan kosong aja tahu.
0: Ah, jadi mau deh bikin sumur resapan? Bantuin aku yuk.
1: Ayo.
2: Ayo, buat sumur resapan air guna mengurangi banjir serta bisa digunakan sebagai salah satu sumber air saat musim kemarau. Aku bisa, kenapa kamu enggak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

96FM dari Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Dan masih barengan juga sama Sabila Kitra, or your favorite announcer Lala. Asik, gaya banget gak tuh. Teman Prodo, pasti waktu kecil kalian suka main Barbie kan ya. Dan pasangan Barbie as we all know adalah Ken. Nah sekarang ada salah satu penyanyi ya, musisi gitu, yang jadi Ken Ambassador. Wih, mantap. Jadi lebih ke Ken tapi terinspirasi oleh sesosok asli di dunia nyata gitu. Waktu kecil kan kita suka jodoh-jodohin ya, si Barbie sama si Ken, atau mungkin si Barbie sama si ada tuh, aku jadi ingat. Oh, bukan Barbie. Kalau misalnya kalian nonton Frozen ya, ada Elsa kan tuh. Jodoh-jodohin Elsa pasti sama Jack Frost, gara-gara sama-sama punya kekuatan ngendaliin es kan ya. Tapi kalau misalnya di Barbie Universe, Barbie udah pasti sama Ken, mau di princess lah. Karena kan kalau misalnya mungkin ada beberapa yang belum tahu ya teman Prodo, tapi film-film Barbie itu karakter Barbie-nya adalah artis. Ngerti enggak? Jadi maksudnya Barbie ini Tiana, bukan Tiana, apa ya? Aku lupa namanya siapa. Annelies yang di ini. Yang di If You Love Me For Me. Na na na na na na na na na na na na na. If you love me for me. Nah itu Barbie Annelies itu sebenarnya dia adalah aktor. Nama aktor ini adalah Barbie. Gitu loh teman Prodo. Jadi Barbie Universe is so amazing and interesting kalau misalnya kamu benar-benar tahu dan mencoba mendalami ya si Barbie Universe ini seperti apa gitu. Nah, jadi yang pertama nih ya, dari si Ken Ambassador itu, Lenny Kravitz itu resmi memasuki dunia Barbie dengan hadir sebagai Ken Ambassador terbarunya Mattel. Mantap banget. Jadi boneka koleksi Barbie Signature Ken Ambassador Lenny itu dirilis baru kemarin banget, 17 September 2026. Ini tuh bener-bener Barbie-nya tuh mirip banget sama Lenny Kravitz waktu dia konser di True Blue Electric Light gitu. Dan kehadiran boneka ini tuh bener-bener langsung kayak menarik perhatian banget nih para penggemar dan juga tentunya kolektor Barbie ya. Hanya cuma beberapa jam setelah launching, keren banget. Dan ini tuh kenapa bisa dibilang sangat laris, karena langsung habis banget setelah dirilis di Amazon. Harga resminya tuh $70. Dan sekarang tuh udah mulai dijual-jualin lagi ya, kayak calo gitulah. $100, buset, kata gue luar biasa banget ya. Dan ini sebenarnya adalah boneka Ken Ambassador kedua yang diperkenalin sama si Mattel ya, setelah LeBron James. Jadi kalau si LeBron James sendiri ini udah dari 2025 gitu. Jadi emang bener-bener si rambut ini sangat mirip sama si Kravitz, bener-bener persis banget, mulai dari rambutnya, tatonya, terus nose ringnya, dan dia juga pakai tank top mesh gitulah, warna perunggu ya, warna emas perunggu dengan modelnya cowl neck, jadi kayak agak turun gitu. Celana jeansnya bootcut, pokoknya keren, skena banget. Dan pakai ini juga, pakai sabuk yang bertabur ornamen, sepatu boots gitu lah, kacamata hitam juga. Pokoknya paketnya tuh lengkap banget lah, dan dilengkapi dudukan bonekanya juga sama sertifikat keaslian, dan dikemas dalam kotak yang emang benar-benar cocok banget untuk kolektor dan emang untuk dipajang gitu. Nah gimana nih teman Prodo, kalau kamu punya Ken Ambassador versi ini, versi si Lenny Kravitz, kamu kira-kira akan seneng apa, ataukah kamu bakal pamer ke orang-orang mungkin kayak gue udah punya ya Ken Ambassador yang langka ini?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih barengan sama Ala di 96 FM RI Produe Bandung, teman terbaik kamu. Teman Produe, kalau misalnya ada yang belum tahu nih ya, hari ini tuh ada ROS, yaitu pembagian bibit pohon RRI Fest 2026. Dan langsung aja kita dengerin gimana sih keseruannya pembagian bibit pohon ini langsung dari yang udah ada di tempat, yaitu Gina Almira ya. Langsung aja kita sapa Kak Ginanya. Halo Kak Gina, gimana nih ROS hari ini, seru gak?
3: Halo.
2: Halo.
3: Seru banget jujur.
2: Gimana boleh dong ceritain nih ke teman-teman Produe, sebenarnya yang dilakuin di ROS hari ini, pembagian bibit hari ini tuh apa aja, ngapain aja, dan apakah bibit pohonnya itu kayak cuman satu atau ada banyak, ada berbagai macam, gimana, ceritain gak Gina?
3: Oke Lala, thank you so much nih, kita kan masih di rangkaian RRI Fest 2026 ya Lala. Jadi salah satu kegiatannya itu adalah pembagian bibit pohon. Nah, pembagian bibit pohon ini kita bagi-bagiin bibit-bibit pohonnya dikasih dari perhutani lah. Itu banyak banget, ada alpukat, ada jeruk, ada tadi itu jambu juga, ada durian, dan itu jadi para incaran bapak-bapak ibu.
2: Oh benar, iya lagi.
3: Iya. Ini ramai banget tadi. Bapak ibunya pada antusias, pada join juga, terus ikutan gamesnya karena kita ada ngasih hadiah juga dari RRI Bandungnya. Terus alhamdulillahnya tuh si orang-orang warga-warga tuh pada tahu gitu tentang peduli lingkungan. Jadi kita bagi bibitnya nggak cuma bagi-bagi bibit, tapi kuis-kuis peduli lingkungannya juga kita kasih, dan mereka tuh paham. Itu keren banget sih.
2: Wow, jadi memang hari ini tuh masih serangkaian sama RRI Fest yang 2026. Betul. Ya, dan salah satu acaranya adalah pembagian bibit pohon, dan ternyata ini banyak banget ciri-ciri pohonnya tadi, dan udah pasti ini jadi war ya, war bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, dan alhamdulillahnya alhamdulillah masyarakat setempat tuh tahu tentang peduli lingkungan, dan pokoknya lingkungan-lingkungan sekitarnya, dan gak cuman war tentang bibit doang gitu ya, alhamdulillah. Terus sekarang udah ngapain aja ke Gina? Berarti mulainya dari jam berapa tuh acaranya?
3: Tadi kita mulai jam 8 kurang.
2: Nah,
3: sekarang udah habis bibit pohonnya.
2: Wow, ada berapa sih total bibit pohonnya ke Gina, tahu nggak?
3: Rencana awalnya kita di 100 bibit pohon lah. Wow. Cuman tadi yang kebagiin mungkin sekitar ada 30 sampai 50 bibit pohon.
2: Oh, oke. Okay. Terus sisanya di kemana itu?
3: Yang ada di kita ternyata sih segitu gitu. Oh. Yang lainnya dibagiin-bagiin di yang lain.
2: Oke. Tapi aku kepo nih, gimana cara masyarakat yang datang di hari di ROS hari ini tuh untuk dapetin bibitnya? Apakah kayak war atau memang ada persyaratan khusus atau gimana sih, Tegina?
3: Oke. Okay. Karena kita bagi bibitnya ini gratis ya lah. Jadi benar-benar siapapun yang mau, tapi kita minta data nama, dan kalau misalnya dia mau dapat hadiah lagi, kita kasih kuisnya gitu tentang lingkungan.
2: Oke, Masya Allah, jadi ya benar-benar bermanfaat juga ya, gak cuma ngebagiin bibit, iya, tapi memang dapat ilmunya juga gitu. Habis ini ada acara lagi gak setelah beres bagiin bibit nih?
3: Udah Nila, kita kan udah selesai nih rangkaian RRI, tinggal donor darah sama medical check up.
2: Wow, berarti masih ada upcoming event dong ya sebenarnya dari RRI Fest ditungguin. Ya pasti dong, pasti pendengar juga nungguin banget nih serangkaian-serangkaian acara dari RRI Fest. Oke deh kalau gitu, ada gak nih pesan dari Kak Gina untuk teman-teman atau mungkin masyarakat yang baru aja dapat bibit pohon tadi dari ROS hari ini?
3: Nah, iya nih lah, mungkin yang gak ikutan ya, tapi juga aware sama lingkungan itu, kita tuh bisa banget loh mulai dari langkah kecil, walaupun kayak bibit pohonnya kayak cuman satu gitu kita dapat, tapi sebenarnya satu pohon itu tadi ya ada dari perhutan bilang kalau satu bibit pohon itu bisa menghidupi dua orang.
2: Wow.
3: Itu dia bisa menghasilkan oksigen dan menghidupi dua orang.
2: Masya Allah, gitu jadi lah. Semakin banyak pohon lebih baik juga, dan kehidupan kita juga lebih baik lagi dan lebih sehat juga tentunya. Gitu. Anyway, ROS ini di mana sih Kak diadainnya?
3: Oh iya, aku lupa.
2: Iya, kita belum mention nih.
3: Didukung sama Dispora Jabar. Jadi kita ini bagi-bagi pohonnya di Sport Arcamanik, di Sport Jabar Arcamanik lah.
2: Wow, seru banget. Tadi banyak banget enggak yang hadir hari ini?
3: Banget.
2: Rame banget. Kira-kira
3: rame
2: ada berapa orang tuh?
3: Kalau tadi sih kita kan yang lewat-lewat ya, kita pokoknya ambil aja yang lewat-lewat. Hayu bapak sini, hayu sini.
2: Oh, jadi kayak di pinggir jalan gitu?
3: Di parkiran gitu.
2: Oh, di parkiran. Terus
3: lari lagi jalan keliling Sport Jabar. Tapi mereka langsung pada notice tuh pas ada pohon-pohon, bibit-bibit pohon, langsung mereka ngedatengin stand kita.
2: Oh, seru banget. Terus Kak Gina sendiri dapat nggak bibit pohonnya nih?
3: Saya MC-nya.
2: Oh, MC-nya kebetulan ya. Padahal udah ngincer banget yang durian kan sebenarnya kan.
3: Jujur.
2: Aduh kan kayak ih keren lagi punya durian di rumah ya. Itu.
3: Beli mahal.
2: makanya enggak heran banget kalau orang-orang pada rebutan ya di acara Rose hari ini. Wah, seru banget sumpah. Lala kalau bisa enggak siaran juga pengen ikutan sih Kak Gina.
3: Tadi seru tahu ada yang nyanyi, ada yang pantun, ada yang segala macam games-nya pokoknya.
2: Ih seru banget. Ya udah semoga di Radifest tahun depan aku bisa ikutan ya, dan mungkin buat teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan tahun ini tapi ya belum tahu mungkin ada acara seperti ini di rangkaian Radifest. Nah, berarti sekarang udah tahu ya kalau September ini akan ada serangkaian Radifest dan ada banyak banget acara-acara seru. Gitu. Dan buat Tegina makasih banyak ya udah laporan nih sama Lala tentang Rose kejadian acara Rose hari ini di Arca Manik dan udah berbagi juga, dan semangat ya, jangan capek ya walaupun habis nge-MC.
3: Tenang kok, aku nyusul Lala nih ke kantor.
2: Tuh kan nanti. Makanya. Oke deh kalau kayak gitu. Kak Gina makasih banyak ya.
3: Iya, sama-sama.
2: Oke, okay, bye-bye and see you Kak Gina. Gitu teman Pro 2. Seru banget ya, Lala jujur iri banget dan FOMO karena gak ada di tempat. Aku pengen banget ikutan. Dan beberapa rangkaian acara di Airfest ini aku tuh banyak ketinggalan. Jadi kayak aku FOMO banget, aku pengen banget ikutan Airfest. Tapi ya sudah lah ya, semoga di tahun depan aku bisa ikutan. Dan aku juga berharap untuk teman Pro 2 yang mungkin belum ikutan rangkaian Airfest bisa ikutan di tahun depan.

Terima kasih banyak udah nemenin Lala Dis pada pagi hari ini ya. Aku senang banget temenin kamu Tempro 2. Kalau pagi-pagi gini aku jadi good mood gitu. Apalagi Tempro 2 habis ini aku juga semakin senang lagi karena kita bakal nonton bareng-bareng 10 besar bintang radio RRI Bandung 2026 ya. Kita bakal dengerin bareng-bareng gimana sih penampilan mereka pada hari kemarin, dan kita bakal nilai juga ya, mungkin siapa menurut kamu yang pantas untuk melaju dan mewakili Satker RRI Bandung. Wow, I'm so excited. And anyway, thank you very much sekali lagi ya Tempro 2 yang udah dengerin Lala, udah nemenin Lala. Karena habis ini kita bakal dengerin bintang radio, dan habis itu jam 10 kamu bakal ditemenin di santai siangnya sama Sandy and Dini. Kalau gitu Lalanya pamit, see you and goodbye teman Pro 2, and talk to you later. Dan jangan lupa buat selalu jaga kesehatan kamu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kapan ya ngobrol sama Lala lagi ya? Hari Selasa. Bye-bye.

Audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026. Selamat datang kembali di Bintang Radio RRI Bandung 2026. Yes. So happy banget teman Pradua, so happy banget juga pemirsa RRI Bandung. Hari ini Rangga atau Gaga bakal nemenin di audisi Bintang Radio RRI Bandung tahap kedua. Setelah kita melalui tahap pertama dengan lagu-lagu pop yang dibawakan, akhirnya kita mengumpulkan ada 10 peserta yang lolos ke babak selanjutnya di tahap kedua. Kira-kira siapa yang bakalan melaju sampai ke nasional atau bahkan jadi juara nasional buat mewakili RRI Bandung? Nah, kita lihat dulu di audisi yang satu ini 10 peserta. Dan nantinya mereka ini bakal menyanyikan lagu-lagu daerah atau lagu pop daerah. Dan pastinya spesial di tahap kedua ini kita siarkan juga di 96 FM dan juga di YouTube channelnya RRI Bandung Live. Dan yang lebih spesialnya lagi, Rangga udah bareng sama ketiga dewan juri kita. Yang pertama ada Ian Ricci. Mantap. Seorang musisi, gitaris juga, solois juga. Dan juga ada dewan juri selanjutnya, ada Andre Ardiansyah. Wih. Dewan juri, dan dewan and only, Rosyanti. Teros. Rosyanti ini salah satu musisi juga, gokil banget juga. Dan satu-satunya wanita yang jadi juri di audisi Bintang Radio RRI Bandung ini. Dan pastinya peserta udah pada siap juga. Kita bakal langsung masuk aja ke peserta yang pertama. Peserta yang pertama di audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026 di tahap yang kedua. Ini dia, Oktandia Madani.

0: Okay, selanjutnya akan ada komentar dari dewan juri kita.
1: Halo, Oktandia Madani ya.
2: Halo.
1: Ya. Halo. Dwi panggilnya apa?
2: Okta.
1: Okta. Ya. Oh, baik. Okta. Keren banget. Kayaknya udah siap banget untuk tampil di hari ini. Komentar dari aku cuman satu aja. Kamu harus lebih hati-hati part di mana enggak ada musik tapi kamu nyanyi sendiri. Ya. Nadanya kamu harus lebih hati-hati lagi. Pitch control-nya kamu harus lebih hati-hati lagi. Kemudian part di mana ketika sudah masuk ketukan kamu jangan sampai ketinggalan. Kemudian pengaturan nafas. Nah, apalagi di pas part yang enggak ada musiknya itu kedengeran banget ketika nafas kamu mungkin tidak maksimal, kemudian nadanya juga enggak duduk ya. Nah, itu ketahuan banget gitu. Tapi overall ya keren, semoga kamu bisa jadi juara, semangat terus.
2: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Okta. Jadi memang setiap penampilan ini kita selalu ada komentar dari dewan juri. Ini peserta pertamanya udah all out banget juga, mulai dari kostumnya, betul ya Teh Ros ya? Dari nyanyinya juga ya Mas Andre, Mas Ian. Dan kita masih bakal melihat 9 peserta lainnya. Yang selanjutnya ada seorang wanita di sebelah kanan saya. Ini dia, Jilan Kahlan.

0: Wah, luar biasa Jilan. Pertama aku mau ngucapin dulu selamat nih udah terpilih ke 10 besar di Bintang Radio RRI Bandung 2026 ya. Tadi penampilannya keren. Pertama kali impresi pertama juga dari look udah oke, siap banget kayaknya buat nyanyi, buat tampil di hari ini. Tapi di hari ini aku punya beberapa catatan buat Jilan. Yang pertama, tadi mungkin Jilan ada sedikit ragu pas pertama kali banget masuk lagu itu. Entah itu kaget sama kontrolnya Jilan sendiri atau gimana, tapi di situ agak goyang, tapi untungnya di beberapa part kedepannya udah mulai stabil lagi gitu. Terus yang kedua tadi juga, ini kan lagu sebenarnya di beberapa part kedepannya udah mulai stabil lagi gitu. Terus yang kedua tadi juga, ini kan lagu sebenarnya cheerful, terus juga lagu yang simple banget, tapi Jilan ini bisa bawain dengan warna yang baru. Jilan bawain kasih warna baru di lagu ini gitu. Itu juga jadi poin plus. Tapi hati-hati di beberapa part improvisasi, mungkin tadi kayak Jilan ngasih growling gitu ya, beberapa teknik yang sebenarnya itu cocok nggak di part ini gitu, atau terkesan justru jadi kesederhanaannya jadi pudar gitu di lagu ini. Paling itu aja catatan dari aku, tapi selebihnya keren banget. Tepuk tangan dulu buat Jilan.
1: Terima kasih Jilan, luar biasa ya. Ini udah dua, gokil-gokil banget juga. By the way, ini situasinya di kawasan RRI Bandung, tepatnya di Studio Galeri Musik ini, banyak banget yang pada hadir, keluarga-keluarganya pada dukung kesini buat nontonin. Tepuk tangan buat yang udah pada hadir, keren banget. Mantap, mantap, mantap. Semoga beruntung ya, bismillah. Tapi buat kamu yang lagi dengerin ataupun nonton nih, pengen support juga, gimana caranya? Gampang banget, kamu bisa langsung aja ke www.bintangradiorri.id. Selanjutnya, ini dia penampilan audisi tahap kedua Bintang Radio RRI Bandung 2026, Mita Noviana.

0: sih.
1: Halo Mita.
0: Halo Kak.
1: Wow, Mita. Itu keren sih jujur. Gimana
0: Gila
1: perasaannya
0: sih
1: habis
0: Kak.
1: nyanyi Mita?
0: Lumayan deg-degan.
1: Tapi tadi aku lihat Mita sejauh ini yang paling enjoy sih. Dari
0: Terima
1: stage
0: kasih
1: act-nya
0: Kak.
1: juga, dari tadi narinya juga luwes. Terus yang sependengaran aku sih tadi stabil juga Mita suaranya, dan
0: Terima kasih.
1: yang aku lihat ekspresinya nih sama feel-nya dapat dari lagu Sue Ora Jamu ini. Dan tadi juga aku lihat improve-nya juga termasuk yang bijak, jadi nggak terlalu berlebihan dan nggak terlalu kurang, jadi improve-nya enak. So far so good sih Mita.
0: Terima kasih Kak.
2: Terima kasih Mita, balik kembali gokil. Dengar Mita nyanyi, saya serasa lagi di Malioboro ya. Serasa lagi di Pasar Ngasem gitu, kayak lagi ke Jogja gitu. Terus saya dipingin udah gini-gini sebenarnya sama Mas Senpi tadi di situ ya. Aduh, tapi masih banyak, Pak Wus jangan ikut gini-gini juga. Oh jangan, oke, mantap. Awal-awal tegang nih, MC juga awal-awal tegang. Tapi makin sini makin cair banget penampilan-penampilannya. Terus, wah ini benar-benar kayak lagi pesta kostum hari ini ya. Jadi sayang banget kalau kamu nggak nontonin di RRI Bandung Live. Selanjutnya, ini dia laki-laki selanjutnya ya. Ada Ismoyo Aji.

0: Moyo.
1: Halo Kak.
0: Aku manggilnya apa nih?
1: Aji aja.
0: Aji?
1: Iya.
0: Oh. Kirain manggilnya Is atau Mo atau Oyo.
1: Aji.
0: Oke, Aji ya. Wow, Aji, ini judulnya apa?
1: Dodoi si Dodoi.
0: Dodoi si Dodoi. Aji tahu gak ini lagu dari daerah mana?
1: Kalau gak salah tuh dari daerah Jambi.
0: Dari daerah Jambi. Ya. Ini masuknya Melayu ya?
1: Iya, Melayu.
0: Nah, ini aku suka sih dengan gaya nyanyinya Aji. Cuman mungkin nanti harus lebih dieksplor lagi. Ketika mungkin membawakan lagu dengan gaya Melayu, sedikitnya ada sentuhan yang benar-benar sih khas vokal Melayunya. Kayak tadi di akhir, coba boleh diulang lagi gak pas di akhir? Akhir banget.

0: itu ya, ada teknik gaya Melayunya mungkin bisa lebih dimasukkan lagi biar kerasa banget. Walaupun mungkin Aji bukan orang Melayu ya?
1: Bukan.
0: Bukan. Nah, jadi ketika kita membawakan satu buah lagu daerah dari mana, masukkan sentuhan teknik teknik ornamentasi vokal yang dibawakan tersebut. Begitu. Nah, terus di awal pas begitu masuk mau ada, tadi kan ada gitu kan, harus lebih yakin.

0: jangan. Jangan langsung pindah frekuensi yang denger nanti ya. Jangan ketawain mas-mas sana ya. Hei, jangan ketawain ya.
1: Kirain mau dodoi si dodonya gaya ngawih Cikumaha.
0: Jangan, jangan. Okay. Ini bagian dari Melayunya
1: baik,
0: aja
1: baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Selanjutnya ini bakal bawain lagu dari tanah kita Pasundan, Jawa Barat. Wih. Langsung aja. Ini dia, Muhammad Rexan.

0: Hasan ini. Udah bawain lagu, ini pendengar RRI dan juga teman Pro 2 pastinya udah kenal banget sama lagu ini ya. Luar biasa, Rexan. Gimana perasaannya setelah tampil?
1: Cukup lega mungkin karena apa ya, udah latihan lama, jadi udah diluapin mungkin lega perasaannya.
0: Widih, luar biasa. Gitu. Selamat kalau kayak gitu. Nah tapi tadi penampilannya so far aman, good, tapi sebenarnya aku ada berharap ada Rexan tuh ngasih sesuatu yang Rexan banget gitu di lagu ini gitu. Karena secara keseluruhan aman, okay, aman, tapi aku belum ngeliatin Rexan ada di lagu ini gitu. Karena di audisi yang tahap pertama tuh aku dan mungkin kita tuh ngelihat Rexan punya karakter sebenarnya kalau nyanyi gitu. Terus juga relax itu penting banget Rexan. Jadi mungkin nanti kedepannya karena ini lagu yang memang emang cukup sulit juga kalau dibawain secara full panjang gitu ya. Jadi Rexan harus lebih relax aja, interaksi sama ruangan di sini sama audiens juga boleh gitu. Terus juga tadi di interlude yang pertama tuh ada beberapa bar, ada beberapa part yang kosong. Nah, mungkin nanti di kalau Rexan punya kesempatan lagi untuk maju lagi di tahap berikutnya, Rexan bisa isi lagi gitu di part-part itu. Terus juga mengingat suara, tipikal suara Rexan tuh yang low bass gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang masalah sama cara kamu nyanyi, tapi kita harus ngerti, harus paham sama karakter kita sendiri. Jadi artikulasi mungkin Rexan harus dibantu sama artikulasi gitu, biar suara Rexannya lebih keluar. Gitu aja paling Rexan keren selebihnya.
1: Terima kasih banyak kakak.
0: Yes.
1: Yuk.
2: Terima kasih Rexan S. Lilin. Wah keren. Pas tadi Teras Yanti mau nyoba nyanyi S. Lilin, tadi saya soalnya denger lagu S. Lilin langsung zupa-zupa mana, zupa-zupa. Pas tadi kawinan gitu. Oke.
3: Enggak usah nyanyi S. Lilin. Cuman untuk Rexan tadi, aku sih luar biasa banget.
2: Kenapa?
3: Yang pertama, jarang sekali penyanyi pop yang bisa bawain lagu daerah, khususnya dengan cengkok kawih Sunda, itu bisa enggak kelihatan ngepopnya. Dan dari tadi, banyak ornamentasi kawih-ngawih Sunda yang Rexan dapat banget. Bahkan enggak semua juru kawih di Sunda ini bisa membawakan ornamentasi dan mungkin enggak semua paham begitu ya. Berbeda nyanyi pop dengan perbedaan nyanyi pop dengan menyanyikan lagu daerah khususnya kawih Sunda. Seperti tadi mungkin akan enggak tahu ya bahwa Rexan di situ membawakan improvisasi dengan nada salendro. Itu kan tadi suara kemana mah kemana ngaitkan kincir. Itu bahkan juru kawih sendiri jarang yang bisa. Tapi Rexan bisa benar-benar dia itu ngelepasin bajunya sebagai penyanyi pop ketika membawakan lagu S. Lilin dengan cengkok yang benar-benar dia ngawih Sundanya. Terima kasih. Okay.
2: Thank you judges. Serasa saya yang di komentar, oh bukan ya. Tapi benar karena memang Teras Yanti ini tuh lagu itu adalah lagu makanan beliau sehari-hari. Sebagai penyiar Pro 4 juga jadi udah gak asing banget dong itu. Keren, jujur. Rexan juga mantap. Dan selanjutnya, laki-laki lagi nih guys, teman Pro 2 dan juga pemirsa. Ini dia, Ilri Habibur Rahman.

0: Terima kasih.
1: Oke, tepuk tangan dong buat Ilri. Ilri, gimana perasaannya abis nyanyi lagu tadi? Sedikit sama sih tadi, lega juga gitu kan, karena apa namanya udah latihan dari kemarin gitu.
2: Oke, Ilri ini salah satu yang menurut kita para judges salah satu top 5 cowok bintang radio yang punya tone suara yang unik nih kalau menurut kita ya. Dan tapi nih Ilri ya, tadi aku denger di part yang tengah yang pas improv akhirnya itu agak rada miss ya sedikit ya, mungkin karena apa, nervous apa gimana nih Ilri?
1: Ya, kebetulan tadi juga sambil kuliah sih lagi nge-zoom, jadi agak fokusnya kebagi gitu tadi.
2: Oh, jadi gak terlalu fokus gitu ya. Oke, tapi so far tone vokalnya unik, tapi hati-hati di rada improve gitu ya, kalau misalnya belum terlalu pede, jangan terlalu meliuk-liuk gitu. Tapi tadi so far sih rada stabil, mungkin di awal-awal Ilri agak belum panas kali ya, tapi di tengah-tengah ke akhir udah lumayan panas sih. Dan so far, so good Ilri. Thank you, tepuk tangan buat Ilri semuanya. Makasih Ilri.
0: Terima kasih banyak.
3: Kicir-kicir Jakarta ya. Dari tadi udah laki-laki terus ya, teman Pradua dan juga pemirsa. Jangan lupa, sekali lagi aku ngajakin kamu buat voting jagoannya kamu di www.bintangradio.rri.id ya. Voting sebanyak-banyaknya, karena itu jadi salah satu hitungan ya, perhitungan biar jagoannya kamu bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan selanjutnya, ini dia orang wanita, ada Beatri Mindah.

0: Keren banget, Detri. Halo.
1: Halo.
0: Detri, kalau boleh tahu nih, belajar nyanyi Sunda dari siapa?
1: Baru-baru sekarang,
0: Baru-baru.
1: Kak. Iya,
0: Baru-baru
1: baru-baru
0: belajar sendiri atau
1: dari
0: ada guru?
1: ada guru.
0: Ada guru.
1: Iya, baru ikut ambil prodi musik gitu.
0: Oh, baik. Nah, Detri, mungkin udah paham ya ketika di Bintang Radio ini peserta itu harus membawakan, harus mampu dan siap membawakan lagu pop dan juga lagu daerah. Kenapa? Mungkin yang dicari adalah memang harus mampu dari keduanya. Untuk Detri sendiri ketika membawakan lagu Es Lilin, keren banget, cengkoknya udah kerasa ayak-ayak Sundaan gitu ya. Cuman mungkin lebih hati-hati di pitch controlnya, Detri. Dan kalau ngelihat Detri dengan udah suaranya bagus, cantik, ngawih nasae, saya sangat besar deh apa ya harapan saya ke depannya, kalaupun kamu tidak di Bintang Radio, tapi kamu nanti akan jadi next Nining Meida. Wow. Baik, terima kasih. Selamat, Detri.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Detri. Lagi dan lagi, asal lagi di Punclut, aku ya ampun, asal liwet nasi merah mana nih, gitu. Aduh, enak-enak suaranya luar biasa nih, Bintang Radio itu sebagai kayak mini konser untuk aku. Terima kasih loh ya, para peserta. Dan selanjutnya, ini ada seorang laki-laki, dia bakal bawain lagu dari timur ya. Wih, mantap. Tabola balai kah atau apakah? Tunggu aja ya, ini dia, langsung aja, ini dia penampilan dari Farel.

0: Tepuk tangan, guys. Luar biasa, Farel. Kita ketemu lagi di putaran kedua. Keren banget nyanyinya. Tapi kabarnya gimana hari ini, Farel?
1: Alhamdulillah, fit. Luar biasa. Wah, sehat sekali.
0: Luar biasa, nyanyinya udah keren. Ini lagu dari Timur ya. Yes. Tapi sebelumnya emang familiar dengan lagu-lagu Timur? Atau memang ini jadi challenge tersendiri buat kamu di Bintang Radio?
1: Jadi challenge sebenarnya buat aku, karena aku jarang dengerin lagu Timur.
0: Wah keren, tapi memang kedengeran banget ini Farel nih pop sejati kayaknya ya. Sebenarnya gitu, tapi udah berusaha buat ngimbangin challenge-nya di hari ini, keren banget. Terus tadi main riff and runs-nya keren banget ya.
1: Terima kasih.
0: Keren, tapi ada beberapa catatan dari aku, mungkin tadi di beberapa part ada part yang harusnya di mungkin lebih akan tersampaikan kalau Farel nyanyinya enggak patah-patah di setiap akhir kalimat gitu. Entah Farel itu pengaturan nafas atau apapun itu, tapi mudah-mudahan di kedepannya bisa ditingkatin lagi gitu. Siap. Tapi udah keren sih sebenarnya. Terus juga Farel tadi ada beberapa part di nada yang ngehit nada tinggi, itu Farel mic-nya kayaknya kejauhan. Yes. Yang padahal Farel harusnya percaya aja sama mic kita udah canggih kok. Gitu. Jadi tadi mungkin itu jadi catatan juga miking ya Farel ya. Dan beberapa nada juga tadi kan ini banyak nada yang miring gitu ya. Yeah. Yang sebenarnya enggak sampai fals, enggak sampai pitchy, tapi ada ragu di situ gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga itu bisa teratasi. Tapi keren banget Farel.
1: Terima Good kasih luck. Kak Andre.
0: Thank Sip kalau gitu.
2: Gokil, Farel thank you ya Farel ya, mantap. Lihat dulu nih di sebelah kanan saya, penontonnya dadah-dadah dulu, coba ini makin banyak banget tuh ke kamera. Wih, ini pendukungnya siapa? Shaselba, oh my God, Gusti. Shaselba kamu dari mana ini, dari mana pendukungnya? Soekarno atau Bandung? Ah, naik angkot ke sekali ya tau mah. Oh, Kalimantan. Wih, mantap banget. Dan pas banget nih keluarganya udah siap ngedukung juga. Pemirsa juga udah pasti siap juga ke peserta selanjutnya. Ini dia penampilan dari Shaselba.

0: Terima kasih.
1: Ya, Shelva.
0: Halo, Kak.
1: Wow. That was wonderful. Jujur, mana suaranya buat Shelva? Asli keren banget ya Shelva. Gimana perasaannya habis nyanyiin lagu tadi?
0: Puas, alhamdulillah puas.
1: Ini kita ibarat kayak nonton Disney jadinya Shelva. Wow. Kamu juga dari dandanan, dari outfit semuanya proper juga dan
0: terima kasih
1: aura
0: banyak,
1: superstarnya
0: Kak.
1: Kelihatan banget sih jujur. Dan tadi aku dengar juga tone suara kamu nih unik juga gitu Shelva, dari awal sampai akhir juga yang aku dengar stabil suaranya dan tadi ada nge-rapnya juga dan gak tau speechless aja cuy, gimana lagi ya? Ini udah oke banget ya. Dan apalagi ya, kamu udah nguasain panggung yang aku lihat. Jadi kayak kamu pas dari awal mulai tek, langsung ada tinggi terus ada oh itunya. Itu kayak udah ini di stage is yours aja gitu. Kayak kamu enjoy dan kayak keren banget. Tepuk tangan buat Shelva. Terima kasih Shelva.
0: Terima kasih banyak Kak, terima kasih semuanya.
2: Semuanya. Terima kasih. Shelva ingat-ingat wajah aku ya.
0: Iya dong Kak, pasti.
2: Gangga ingat-ingat ya. Kalau kamu lolos ke babak selanjutnya butuh penari aku siap. Tadi kan dia nari sendiri. Saya tadi mau maju cuman udah ditahan sama teman-teman. Keren, keren, keren, keren. Thank you semuanya, thank you. Oh, bukan gua ya? Ah elah. Selanjutnya. Ini terakhir gak kalah keren juga. Outfitnya all out banget, gokil. Udah ada di peserta terakhir ini judges by the way. Cepet ya, alhamdulillah aku gak basa-basi juga nih kali ini MC-nya, satet-satet aja. Dan ini peserta terakhir, kita akan tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih, buat saya aja kalau gitu ya. Thank you banget, gokil banget. Sekali lagi jangan lupa buat voting di bintangradio.rri.id. Ini dia penampilan terakhir dari Kaila Noor.

0: Terima kasih. Kayla.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Aduh, ini kita kayak lagi nonton konser gak sih? Iya gak? Sampai kita jadi dibikin bingung nih ya Kak Andre, Kak Ian nih. Untuk menilai semua peserta ini keren-keren banget. Termasuk Kayla di sini. Sedihnya nyampe loh ke aku.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedihnya nyampe banget ke aku. Benar-benar bisa menghayati banget Kayla dengan lirik lagu ini. Ini kan bahasa Batak, tapi kan kita tahu bahwa ini ceritanya tentang apa begitu ya. Dan ini sedihnya nyampe ke saya loh.
1: Terima kasih.
0: Sedihnya nyampe ke saya, ingat anak saya yang sedang merantau. Sudah diwakili dengan Kayla yang begitu luar biasa membawakan lagu ini.
1: Terima kasih.
0: Good luck, semoga Kayla bisa berhasil ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih Kayla, keren banget.
1: Thank
2: banget,
1: you,
2: banget, banget, banget. Aduh, gokil, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus jangan nangis, aku jadi ikut sedih. Tapi bener keren-keren ya. Ada sedikit tanggapan dulu gak closing buat peserta-peserta ini dari Dewan Juri atau mewakili siapapun?
3: Sebenarnya ini unexpected ya, si peserta ini kirain mereka tuh jago di pop kemarin tuh udah tok gitu.
2: Oh, okay.
3: Wih, ternyata dikasih lagu daerah, gokil-gokil juga ya. Smart ini peserta ya. Gitu. Terus juga setiap peserta tampil, wah ini kayaknya paling keren. Terus tampil lagi, oh ini kayaknya paling keren. Jadi mereka tuh sebenarnya punya kualitas yang gambling jadi kita. Nih, sekarang kita saatnya untuk berdiskusi ya. Okay. Untuk memutuskan.
2: Saya gak usah ikut ya.
3: Takut
2: perlu saya gitu. Dibatin dong.
0: Enggak, kayaknya lebih ke berantem deh, bukan diskusi. Kita ini bakalan berantem deh, bukan diskusi. Iya, karena ini keren-keren banget pesertanya, Kak. Ini enggak mudah buat kita menentukan siapa yang akan mewakili Bandung ya. Mantap. Untuk di tahap selanjutnya. Jadi, ayo kita berantem.
2: Jangan. Kalau itu saya ikut ya, kalau diskusi saya enggak.
3: Biar Bandung lagi, Kak.
2: Biar Bandung lagi.
3: Ian,
2: gimana Ian? Ian.
4: Iya, jujur kayak gambling bener kata Andre, dan dikirainnya kayak pop kemarin tuh kayak wah dikasih lagu daerah bakal gimana, taunya lebih gong lagi.
2: Oh, kirain bakal kayak kayaknya agak melempem nih gitu.
4: Iya.
2: Malah makin keren gitu.
4: Bener, dan pastinya respect juga buat semua peserta, tepuk tangan buat semua peserta.
2: Keren.
4: Yang gokil-gokil udah pakaiannya proper dan vokalnya bener. Jadi bingung asli mau milih yang mana, itu sih gak.
2: Bener-bener all out semua ya dari pakaian apapun ya. Salut banget. Terima kasih judges. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga judges kita. Ada Teh Ros, Mas Andre, dan juga Mas Ian Ricci. Dan kita masih ada satu peserta lagi. Bingung ya. Ada peserta tahun lalu sekaligus juara satu bintang radio RRI Nasional. Mantap. Kita panggil ya Sabila Kaitra. Sini Sabila. Kemarin dibuka sama Pak Sol, kita bakal tutup sama Sabila. Wih, minjem mic-nya. Mas Arik boleh minjem? Nih, ini benar, ini masukin ya tapingnya teman-teman. Ini bukan ini walaupun ini improv tapi nggak apa-apa karena Sabila ada di sini. Dan sekarang Sabila ini jadi penyiar Pro 2 Bandung juga. Wih, gokil. Sabila, kamu kan nontonin juga tadi hampir full kamu nonton. Gimana menurut kamu 10 peserta itu?
5: Sebenarnya dari 10 peserta ini ada pelajaran yang bisa aku ambil.
2: Wih, apa tuh?
5: Untung aku gak ikutan tahun ini. itu.
2: Kenapa?
5: Karena bagus-bagus banget semuanya. Bener-bener semuanya ya Teh ya. Ah ya, semuanya dari nomor 1 sampai 10. Dari yang cowok semuanya bagus. Jadi alhamdulillah saya tidak ikutan tahun ini. Begitu.
2: Tapi ini Sabila juga dari tadi nonton juga kayak keren. Sabila juga sangat kagum juga. Tapi nih,
5: betul.
2: Karena kamu udah melewati itu juga. Udah lihat panggungnya di RRI Jakarta kayak gimana gitu vibesnya. Apa pesan yang pengen kamu sampaikan, apalagi kalau nanti dari Bandung ini bisa ke nasional kayak kamu?
5: Amin ya, semoga bisa dari Bandung lagi, semoga amin, Bandung bisa mewakili lagi nih di nasional. Pesan aku untuk teman-teman nanti ya, semoga yang di luar dengar juga. Kalian harus percaya sama diri sendiri, itu sih intinya. Nanti disitu tekannya lebih besar lagi daripada yang di Satker, udah pasti dong ya. Dan banyak juga kamu dengar ini itu, mental kamu tuh akan diuji. Jadi kamu harus kuat. Percaya sama diri sendiri. Itu.
2: Percaya sama diri sendiri kuncinya ya. Oke, terima kasih banyak. Gokil. Sabila, thank you banget ya.
5: Terima kasih juga, Gaga.
2: Semoga ada di next Sabila dari Bandung juga.
5: Gak usah banget nih kayaknya.
2: Oh, boleh nih. Kalau saya masih boleh. Saya mas, gas-gas aja. Sabila, nyanyi aja. Mau nyanyi lagu apa? Saya mau nyanyi daerah Inggris. Boleh gak saya daerah Inggris?
5: Boleh gak aku duet sama kamu aja?
2: Jangan.
3: Cicik
5: yes. Wah. Itu bagus loh.
2: Gue jelek sumpah. Jangan. Jelek, gue bagus kalau sendiri doang.
6: Iya, yang lalu
2: Iya kan udah stop. Tabula balai gak sih? Enggak kan disini? Tutup aja nih, tutup nih.
5: Tutup aja, tutup aja.
2: Tepuk tangan buat Bintang Radio dari Bandung. Makin tahun makin gokil ya.
5: Yes.
2: Sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Thank you Sabila.
5: Sama-sama.
2: Mantap. Makin tahun makin keren, makin rame. Sosial medianya makin seru juga. Sayang banget kalau kamu gak ikutan. Kemarin ada yang nanya, Kak udah bisa ikutan belum? Tahap 1 udah beres, telat ya. Jadi tahun depan pantengin terus IG RRI Bandungnya ya. Pas saya siaran ada yang nanyain gitu. Jadi kamu pantengin terus aja, ikutan. Ikutin semua persyaratannya dan jadilah bintangnya. Mantap. Oke, kita tunggu siapa next yang bakal ke Jakarta nanti. Yang pasti rangkanya pamit undur diri segenap tim yang bertugas. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye-bye.
6: Baru saja kamu dengerin audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026.

0: bakalan audisi di RRI Bandung. Kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa tonton audisinya, penampilannya, pesertanya di YouTube-nya RRI Bandung atau bisa juga dengerin di 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Jangan lupa kalau udah nonton terus ngelihat ada yang cocok yang pengen kamu support, langsung aja kamu voting biar jagoannya kamu yang kamu support ini bisa melaju ke babak berikutnya. Cara votingnya gampang banget, tinggal langsung aja kunjungi www.bintangradiorri.id atau di bawah ini, Rangga catat ya. Nah, itu dia. Langsung aja peserta pertama untuk audisi Bintang Radio 2026 RRI Bandung di day kedua. Ini dia, Cecep.
1: Hari-hari berulang, misteri lenyap.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Drake yang telah mengkonfirmasi rencana tour 2027 mendatang setelah merilis proyek visual berdurasi 1 jam bertajuk Fear of Missing Out. Disutradarai oleh Theo Scudra dan Liam McRae bersama sejumlah kolaborator lain, film surrealis ini menampilkan video musik, lagu-lagu terbaru dan sejumlah remix dari Ella Langi. Proyek yang didanai sendiri ini menyoroti rangkaian vignette musim panas di Toronto lengkap dengan penampilan tamu dari Don Toliver, Yeet dan Sexy Red.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya datang dari Metallica, teman Pro 2 yang secara resmi telah mengkonfirmasi rangkaian baru jadwal konser stadion di Amerika Utara untuk 2027 mendatang yang memperpanjang M72 World Tour mereka yang sudah berjalan lama. Rangkaian konser stadion yang akan datang ini akan menampilkan penampilan pendukung dari Limp Bizkit dan Avatar di 12 kota. Tiket akan dijual mulai tanggal 25 September 2026 setelah periode pra-penjualan untuk fan club dan mitra korporat.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya datang dari The Weeknd yang sesaat lagi akan konser di Indonesia, teman Pro 2. Di mana The Weeknd secara resmi menarik kembali pernyataannya yang terdahulu soal pensiun dan rencana ganti nama. Dalam sebuah wawancara terbaru, sang musisi menegaskan bahwa ia akan terus merilis musik di bawah nama panggung ikonisnya tanpa batas waktu. Pernyataan ini hadir ketika To Dunia After Hours Till Dawn miliknya bersiap memasuki babak akhir pada November nanti.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

You're still listening Prodo 96FM. Hai teman Prodo, gimana hari Sabtunya? Masih meributkan event lari itu? Hey, kamu gak usah julid, yes. Itu event lari udah selesai tadi pagi, teman Prodo. Jadi kalau memang ternyata ini macet kota Bandung, memang macet weekendnya Bandung aja ya. Gak usah nyalah-nyalahin yang event lari, teman Prodo. Heboh banget deh di threads ya, padahal ini event tahunan, teman Prodo. Kemarin-kemarin juga kita udah ngasih informasinya banyak. Bukan cuma informasi lewat Prodo, lewat radio gitu kan ya, tapi juga informasi di portal berita kita di rri.co.id yang memang kita mengasih informasi kantong parkir, terus juga jalan-jalan alternatif, jalan-jalan yang ditutup di jam-jam memang mereka lagi racing, teman Prodo. Itu tuh jam berapa aja, dan bahkan tadi saya juga ngelihat informasi kalau yang juara pertamanya, the first runner, iya gak sih? Sebutannya gitu gak sih? Pokoknya yang dia di juara pertama dan pertama kali nyampe, teman Prodo, si pelarinya itu tuh dia nyentuh titik finish untuk 10 kilo ada di jam berapa ya? Pokoknya itu langitnya masih gelap, gokil gak tuh? Best banget. 10 kilo, teman Prodo, ya itu tuh muih-muih banget ya, muter gitu kesana kemari. Kalau nggak salah tuh Wastu Kencana gitu kan ya, terus Dago ya, balik lagi ke kawasan Riau, ke belakang Gedung Sate gitu. Terus sampai akhirnya finish lagi di depan BI ya, di gedung apa, Balai Kota, daerah-daerah situ. Nah gitu, 10 kilo, teman Prodo ya. Dan itu dia nyampe dan langitnya masih gelap. Itu saya ini yakin itu pasti belum sampai jam 6 sama sekali ya. Jam segitu tuh kayak bukan jam 6, itu kurang dari jam 6. Kayak setengah 6 atau jam 5-an gitu. Keren banget deh ya. Gitu teman Prodo ya. Baru hari pertama, siap-siap buat hari keduanya karena besok akan ada half marathon 21K, teman Prodo. Siapa di sini yang ikutan ya? Mungkin bisa di-share juga kesiapan kamu buat lari 21 km, teman Prodo, ngelilingin Bandung di cuaca yang lagi enak ini ya. Sambil request lagu dari musisi Indonesia dan mancanegara favorit kamu, 0812 6020 9696, dan juga di aplikasi RRI Digital. Saya ditungguin pokoknya requestan kamunya sampai jam 12. Meanwhile, saya ditemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Stay close.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu. Produe FM,
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

still listening Produ 96 FM, masih di request time teman Produ 081260209696. Selamat siang yang Sandy buat Dimas. Sempet tadi pagi abis cari sarapan ngelihat yang running Kak Sandy, ya yang pada maraton ya, seru ya. Pengen banget deh nyobain ya. Iya, kalau misalkan kamu punya ada keinginan untuk coba-coba aja teman Produ, karena salah satu musisi yang tadi ikut tuh, salah satunya saya lihat tuh Rizky Febian, dia baru saja menyelesaikan Virgin Marathonnya dia 10K teman Produ, dia tuh bangga banget pastinya ya. Kalau pengen coba, cobain teman Produ, tapi nggak langsung ujuk-ujuk kamu langsung ikutan lari, semuanya ada latihan dulu. Kaget biasanya orang yang nggak pernah olahraga, orang yang nggak pernah gerakin badannya ya, terus tiba-tiba kayak lari 10K, jujur takut sih. Kalau Sandy, wow takut sih. Jangankan 10K ya, kalau misalkan kayak lagi break olahraga udah lama, misalkan kayak udah berbulan-bulan gak olahraga. Contohnya nih, kita kan udah jadi jarang olahraga ya semenjak si gazebo ini ditutup teman Produ. Sekalinya olahraga lagi tuh langsung kayak ngap-ngapan lagi, terus pegel-pegel lagi ke badan, jelas ya. Terus juga apalagi yang gak biasa tuh, akan gak biasa juga untuk kayak pemanasan dulu gitu teman Produ, itu akan merasakan kayak rasa sakit di kaki ya, di tulang kering biasanya tuh, kalau nggak di lutut mungkin, wah ripuh lah pokoknya mah ya, hah, yang jarang olahraga mah ripuh-ripuh banget gitu kan ya. Jadi siapa tadi ya, oh minta lagunya Joel Corey aja barengan sama Charlie XCX yang out ya, nanti dicobain deh Kak Sandy olahraganya. Benar ya, kamu harus coba, banyak pilihannya ya olahraga. Kalau misalkan maraton kan itu kayak udah dari bertahun-tahun lalu ya. Bahkan ada teman Sandy juga, dia dari tahun 2007 tuh suka banget lari gitu. Cuman kesini-kesini aja nih, kayak after pandemi kemarin tuh sempat jadi sebuah olahraga yang banyak, makin banyak peminatnya gitu. Tapi sekarang pilihannya sangat banyak sekali ya. Padel mah jelas ya. Terus olahraga apa tuh, mini soccer atau futsal ya, cowok-cowok itu juga antusiasnya masih tinggi. Badminton juga masih tinggi, banyak yang suka. Basket juga banyak ya kan teman Produ, kamu tinggal pilih aja mau olahraga yang mana. Jokorinya on list, tungguin aja. Terus selamat siang Sandy juga buat Gina, minta lagunya Rizky Febian yang apa tadi teh, udah saya diputerin dari Rizky Febian Malam Rawan ya. Udah saya diputerin, terima kasih Kak Sandy udah temenin siangnya kita di hari Sabtu ini. Sama-sama Gina ya. 081260209696. Kita masih tungguin requestan kamu teman Produ. Stay close on 96 FM.

Setiap orang punya pandangannya masing-masing tentang apa itu laki sejati. Tapi jangan pernah salah paham ya, gimana caranya jadi laki sejati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Prodo
2: Throwback Time.
1: Masih ingat sama lagu ini?
3: King adalah lagu dari trio synthpop Inggris Years and Years yang diambil dari album studio debut mereka berjudul Communion. Rilis pada 3 Februari 2015 lalu, lagu ini berada di puncak UK Single Chart dengan gabungan angka penjualan streaming sebanyak 101 ribu eksemplar, menjadikannya single nomor 1 pertama Years and Years dan hit terbesar hingga saat ini.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso gambarnya ayam. Mangkok bubur gambarnya ayam. Mangkok cuangki gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.6 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

ngucapin congratulations deh buat para pemenang 10K pria di Pokari Sweat Run Bandung 2026 teman Pro 2 yang finishnya tuh masih nyubuh. Masih gelap teman Pro 2, even belum ada ya catatan waktunya kayak berapa menitnya gitu kan teman Pro 2, mereka finish di Balai Kota teman Pro 2. Tapi yang jelas juara pertama itu ada Ricky Martin L. Simbolon, ada Iqbal Saputra, Noveldi Petingko. Ini geng-gengnya ini ya, apa? I6. Keren ya. I6 yang sangat asik teman Pro 2. Duh, ya ini nyubuh, masih nyubuh teman Pro 2. Orang lo masih pada tidur, mereka udah pada finish aja tuh. Tapi emang ya 10K teman Pro 2 untuk para pelari profesional itu bisa ditangani dengan baik dong ya gitu. Tapi yang jelas ini kalau berbicara catatan waktu teman Pro 2 untuk Pokari Sweat Run Lombok waktu Juli kemarin di tahun 2026 juga ya, catatan waktunya tuh ada di sekitar 31 menitan sampai di 34 menitan. Gokil gak tuh ya? Kayak oke, setengah jam 10K, oke. Keren. Ya. Tapi kamu kepo gak sih teman Pro 2 untuk full marathon ya? Full marathon itu di 4,2 km, lebih dikit. Bukan jarak yang biasa ditaklukkan, cuman pakai modal niat. Kalau yang tadi tuh 10K teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan udah berbicara full marathon di 42 km teman Pro 2, ini banyak banget diikuti para selebriti yang mendunia yang juga memang pernah ngerasain panas-panasan dari garis start sampai finish. Pertama ini ada Harry Styles teman Pro 2 ya, yang menyelesaikan full maratonnya di 2 jam 59 menit 13 detik ya. Ini 3 jam 42 km gokil sih ya. Ada Ethan Hawke juga. Ethan Hawke ini di 4 jam 25 menit. Kevin Hart di 4 jam 5 menit teman Pro 2. Ada juga Ashton Kutcher di 3 jam 54 menit. Colin Farrell di 3 jam 53 menit. Ryan Reynolds di 3 jam 50 menit. Si Deadpool ini ya, bisa lari juga dia. Edward Norton teman Pro 2 ya, ini di 3 jam 48 menit. Ada juga, oh Chef Gordon Ramsay di 3 jam 30 menit. Terus juga ada siapa lagi nih, ada Sandy Puspa Andini yang gak pernah maraton. Aku orangnya. Terus gimana ya, lari di Gazebo aja 2 keliling udah ngos-ngosan. Ya gak pernah dilatih sih, gimana dong. Ya makanya Sandy suka amaze banget teman Pro 2. Orang-orang yang memang konsisten di bidangnya, konsisten di hobinya, ya benar-benar pol-polan gitu di hobinya. Pakai apa ya? Itu pakai niat semuanya teman Pro 2. Bukan hanya kemauan tapi juga niat. Karena untuk mencapai finish dan menaklukkan waktu yang sebegitu cepatnya itu enggak gampang ya enggak sih? Request lagi dong ya, 0812-602-0996. Nanti saya bacain requestnya buat kamu. Stay close.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih Megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, nih. Jakarta. Kan Jack Art.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah jalan.
0: Kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Lalu apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang. Wow.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstra. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang lo udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong. Salah. Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman. Aduh. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, okay.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
0: ACDC.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro sih.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, Bernapas Dalam-Dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
3: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Teman terbaik.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

Teman Pro 2, kita akan dengarkan dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan setelah itu Sandy bakalan masih terus temenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Lagi panas kota Bandung, teman Pro 2. Kemarin kita dapat hujan ya. Bukan cuma Bandung, tapi sebagian wilayah di Jakarta juga turun hujan. Alhamdulillah ya. Udah masuk ke tengah, bahkan akhir September, teman Pro 2. Udah mulai kerasa hujannya, dan biasanya tuh jam segini tuh benar-benar lagi panas banget, teman Pro 2. Sekarang udah mulai adem sih ya, tapi tetap ngerasa kalau misalkan jam-jam siang kayak gini tuh pengen makan es gitu yang dingin. Bentar lagi jam 12.30 ya, saya ini bakalan mengenalkan sebuah usaha kecil menengah, teman Pro 2. Di Pro 2 UMKM siang hari ini, Pro 2 Santai Siang, ada Bite and Bites. Bener gak nih bacanya? Coba nanti Sandy bakalan tanya langsung sama ownernya ya, foundernya, yaitu Kak Nurfa Firlania Sunaria, teman Pro 2. Kita bakalan bahas tentang es gabus kekinian. Ih, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.
1: Maaf jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2. Di hari Sabtu 19 September ini, siang hari ini seperti yang tadi sudah Sandy janjikan ke kamu, Sandy bakalan merekomendasikan sebuah makanan cemilan ya, yang dingin-dingin, teman Pro 2. Dan pasti ini mengingatkan kita akan jajanan waktu zaman SD, teman Pro 2. Es gabus. Nah, cuman bedanya yang sekarang ini dibikin kekinian. Kayak gimana kekiniannya? Tadi juga Sandy sempat menyebutkan brandnya, teman Pro 2. Cuman Sandy salah ngomong, Sandy kira Bite and Bites, teman Pro 2, tapi Bite and Bites ternyata ya. Dan kali ini sudah ada sama kita founder dan owner dari Bite and Bites, teman Pro 2, yang hadir di studio Pro 2. Ada Teh Nurfa Firlania Sunaria. Selamat siang, Teh Nurfa.
5: Halo, selamat siang Kak Sandy.
4: Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah sehat. Ya, lagi sibuk apa aja sekarang nih?
5: Sibuk produksi.
4: Produksi. Ya? Iya. Setiap hari produksinya.
5: Kebetulan iya, karena tiap minggunya kita selalu nambah slot tuh ya, slot setiap minggunya, tapi orderan lebih dari slot yang udah kita tentuin.
4: Alhamdulillah kalau begitu ya. Ini Bite and Bites bener ya?
5: Betul.
4: Oke. Produknya adalah es gabus kekinian.
5: Iya.
4: Aku tadi udah pegang produknya anyway, teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya kalau Sandy bisa deskripsikan lebih besar daripada es gabus yang

0: kita temukan waktu jajanan SD SMP itu ya. Betul. Gitu. Nah, awalnya kenapa nih Teh Nurfa ini tuh kok bikin produk es gabus sih, Teh?
1: Awalnya tuh gak tau kenapa kepikiran pingin bikin es gabus. Terus aku iseng posting di Snapgram. Ternyata ada salah satu teman aku yang notice bilang, please bikin PO-nya, katanya gitu.
2: Okay.
1: Terus aku akhirnya buka PO, mereka cobain dan mereka pada bilang enak. Sampai ada yang bilang ini tuh kayak versi estetiknya es gabus. Terus teman-teman tuh pada bilang ini enak dan enak banget, katanya gitu. Alhamdulillahnya, jadi aku jadi percaya diri buat bikin konten, terutama di thread. Dan alhamdulillahnya waktu kita posting di thread itu ada artis sama ada food vlogger yang notice.
0: Siapa artisnya?
1: Artisnya itu Nina Zatulini.
0: Ya, terus
1: itu, terus kalau food vloggernya itu Kak Amel.
0: Amel mana? Amel Carla?
1: Bukan. Food vlogger yang kalau nggak salah dia tuh ada di Sumarekon Bandung.
0: I see. Yeah.
1: Mereka pada beli, terus mereka posting juga di sosial medianya terus bilang enak.
0: Ini dari teman Pro 2. Mulai. Jadi threads do your magic tuh benar ya.
1: Betul gitu.
0: Dan
1: pastinya
0: juga PO banyak dari situ, dari threads juga.
1: Betul banget. Kita satu bulan bisa habis ribuan pieces.
0: Wow, satu bulan tuh ya.
1: Oke.
0: Berarti ini tuh sebenarnya dari kapan Teteh memulai si Bite and Bites ini tuh?
1: Kita mulai dari bulan Juli. Kalau tepat tanggalnya sih aku lupa, cuman ingat banget di bulan Juli. Jadi kita udah 2 bulan udah jalanin es gabus kekinian ini.
0: 2 gitu. Bulan ya. Iya, terus betul. Terus namanya kenapa sih Bite and Bites? Apakah ada artian khusus Bite and Bites itu?
1: Artian khusus enggak ada, cuman waktu itu aku awalnya pinginnya kayak tadi Teteh bilang Bite apa Bite and Bites. Cuman kata adik aku ada tahu nama dari bahasa Jerman yang kita bisa bilangnya tuh Bite.
0: Artinya apa?
1: Artinya tuh kayak mempersilahkan, terus kayak bilang sama-sama kayak gitu.
0: Bite.
1: Betul.
0: Oke. Berarti dalam artian Bite and Bites ini artinya sama-sama ngegigit gitu atau apa?
1: Iya, kayak kita ngasih gitu loh. Nih, aku kasih es gabusnya buat kamu gitu.
0: Lucu banget. Punya arti tersendiri ya. Oke. Berarti di sini Teh Nurfa mengerjakan ini barengan sama Ade berdua.
1: Betul. Kita enggak berdua. Aku sama adik-adik tuh 4 bersaudara. Jadi aku sama adik-adik aku jadi tim produksinya, terus kita yang marketing, bikin konten, pokoknya segalanya berempat aja, terus ditambah satu suami aku.
0: Ikut juga bantu.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Berarti dari Juli, Agustus, September, sekarang udah masuk September, kurang lebih 2-3 bulanan. Udah ada berapa banyak es gabus yang memang sudah terdeliver dan diproduksi nih kira-kira?
1: Berapa ya? Pokoknya ribuan pieces deh aku.
0: Wow.
1: Benar-benar tiap bulan tuh waktu awal bulan itu tuh nyampe angka 4.000.
0: Serius?
1: Iya, betul.
0: Oke. Emang orang sekali PO berapa banyak sih?
1: Kak, aku juga kaget banget.
0: Asli
1: itu. Aku buka PO di thread, itu yang beli tuh satu orang minimal 2 packs. Sampai ada yang tiba-tiba dari Jakarta, "Kak, aku mau beli 8 packs."
0: 8 packs. Satu packs isinya berapa?
1: Isinya 6.
0: Yang ini tuh satu packs nih?
1: Iya, betul.
0: Berarti satu ini tuh isinya 6 nih. Satu packs ini tuh
1: harganya 21.000.
0: 21.000 isinya 6. Wow, teman Pro 2 ini worth it banget ya. Jadi banyak yang belinya bisa sampai 20 packs.
1: Betul, sampai ada just tipper. Tiba-tiba dia beli satu, terus kayaknya dia ngerasa enak banget nih es gabusnya. Terus dia bilang, "Kak, aku mau just tipper dong." Terus akhirnya dia sampai beli 50 packs.
0: Seriusan. Ya ampun. Mungkin karena sekarang tuh jarang banget orang yang produksi, atau mungkin abang-abang juga jarang ada yang bikin es gabus. Sekalinya ada waktu itu disangkain pakai pewarna, inget enggak?
1: Iya, betul. Itu
0: kasian
1: ramai
0: loh,
1: banget.
0: Bapak-bapak itu di Bandung kan ya?
1: Iya.
0: Katanya itu sampai dibejek-bejek, disangkanya apa dari sponge.
1: Iya.
0: Cuci piring.
1: Iya, betul.
0: Yang ini enggak pakai sponge kan? Enggak dong.
1: Insyaallah enggak dong pastinya.
0: Nah, ini masih berkaitan dengan waktu itu yang jadi viral itu, yang bapak-bapak jualan es gabus kawasan Cicadas kalau nggak salah ya. Terus kayak dibejek-bejek. Tapi emang sebenarnya tekstur es gabus tuh kayak gitu, Teh?
1: Iya, betul. Jadi kayak empuk gitu loh kalau kita makan. Terus kalau kan beku banget nih misalkan dari freezer, terus kita diamin dulu 1-2 menit, nah itu kerasa banget empuknya, teksturnya tuh kayak gitu.
0: Terbuatnya dari apa sebenarnya bisa sampai kayak gitu?
1: Dari tepung hon kue.
0: Hon kue, oh hon kue. Iya, I see. Oke.
1: Terus jadi kita bikin yang lebih versi up to date gitu loh, update-nya. Sekarang kan ada maca sama taro ube.
0: Iya,
1: itu
0: lagi,
1: kan
0: ube,
1: lagi
0: ube,
1: happening banget tuh. Nah kita buatlah dijadikan es gabus. Ternyata bener orang-orang jadi pada suka banget, alhamdulillah.
0: Inilah teman Pro 2 yang memang berbicara tentang kekiniannya, ternyata si rasanya itu. Kalau dulu mungkin kita taunya cuman kayak oh warna merah strawberry, warna hijau melon gitu kan ya. Sekarang teteh ini memberikan kayak rasa maca, ube gitu kan ya di dalam si es gabus Bitter and Bites ini. Oke, berbicara varian, emang sebenarnya ada varian apa aja nih?
1: Kebetulan baru ada tiga. Ada mixed fruit. Mixed fruit tuh rasanya kayak milkita rasa melon.
0: Milkita rasa melon, ada susunya.
1: Ini tiga-tiganya base-nya tuh susu.
0: Semuanya
1: susu full
0: ada susunya.
1: Cream, ya betul.
0: Oke, terus-terus.
1: Terus kalau yang rasa taro itu kita pakai pure bubuk taro. Maca pun sama, pakai pure bubuk maca. Makanya kalau kita makan tuh orang-orang pasti langsung notice-nya, oh ini mah premium, karena emang bahan yang kita pakai juga premium.
0: Premium ya, I see. Ya berarti tadi apa, ada rasa ube, maca, dan
1: mixed fruit.
0: Mixed fruit itu tadi tuh teman Pro 2 ya. Dan ini kalau misalkan di kemasan yang isinya 6, satu pack itu berarti ada dua-dua rasanya, atau memang satu pack itu semua full rasanya?
1: Bisa request.
0: Oh, bisa request. Oke. Jadi kalau aku mau yang full semuanya maca, bisa.
1: Bisa banget.
0: Mau yang campur bisa.
1: Bisa.
0: Best pokoknya. Nanti kamu tinggal ke Teh Nurfa aja teman Pro 2 ya untuk kayak pemesanannya.
1: Iya, boleh Bang.
0: Oke. Eh, tapi berbicara tentang memulai bisnis ini, tapi sampai teteh kayak ngerti dan paham bikin es gabus itu awalnya gimana? Apakah teteh punya ada basic masakah sebelumnya, sekolah kuki apa? Koki gitu ada enggak sih?
1: Jujur enggak lagi. Aku benar-benar bikin sekali jadi dan berhasil, Kak.
0: Seriusan?
1: Seriusan.
0: Best banget. Aku pertama kali bikin klepon rasanya kayak cimol, jujur. Ya enggak bisa, aku memang enggak ada bakat. jadi Teh Nurfa ini tuh pertama kali bikin langsung berhasil.
1: Iya. Langsung alhamdulillah jadi. Langsung berhasil dan jadi.
0: Oke. Awalnya kenapa? Jadi es gabus itu tuh kenapa? Apakah emang tetehnya juga suka dan kangen sama masa-masa lalu atau gimana?
1: Enggak lagi, tiba-tiba aja di siang hari adik aku nemenin aku yang kebetulan baru punya bayi. Terus gak tau kenapa kepikiran kok kayak pingin bikin es gabus. Padahal sebelumnya belum pernah bikin.
0: Ya?
1: Iya. Dek, kita bikin yuk. Aku bilang gitu, bikin. Terus ya itu, iseng aja posting. Ternyata ada teman aku yang notice, ayo dong buka PO. Akhirnya udah buka PO. Eh, alhamdulillah jadi pada suka.
0: Nah inilah teman Pro 2 ya. Biasanya tuh kalau ibu rumah tangga muda tuh mereka tuh kayak masak ya, abis itu hanya di-upload aja. Tiba-tiba orang banyak yang nanya, disuruh bikin, ternyata yang suka tuh banyak.
1: Iya benar
0: banget.
1: Dan
0: ini nih teman Pro 2 ya,
1: alhamdulillah.
0: Es gabus kekinian. Dulu waktu awal bikin rasanya apa?
1: Rasa taro sama rasa maca.
0: Oh udah langsung dua rasa itu. Oh I see. Jadi
1: cuman
0: emang,
1: kayaknya butuh yang lebih segar deh kan, kalau dua itu kayak manis gitu.
0: Creamy-creamy ya.
1: Akhirnya ditambah lah mixed fruit itu yang rasa melon. Kayak melon milk kita deh pokoknya kalau dicobain.
0: Ntar aku coba pokoknya coba. Karena di sini Teh Nurfa juga udah bawa ya tuh teman Pro 2 produknya. Jadi ini tuh isinya ada 6 satu pack ini. Ini udah benar-benar dibikin kayak kemasan dan juga ada ice gelnya gitu ya kalau untuk pengiriman keluar kota ya.
1: Iya betul.
0: Udah dikasih ya teman Pro 2.
1: Kita udah kirim sampai ke Cirebon.
0: Seriusan? Serius. Oke, lumayan jauh tuh. Oke. Cirebon terus?
1: Cirebon, Bekasi, Jakarta, terus ada yang enggak bisa ke cover sama Paksel. Aku boleh nyebutin?
0: Boleh, gak? boleh.
1: Akhirnya dia tuh sampai ngotot gitu loh, aku pingin. Akhirnya kita coba pakai travel.
0: Iya.
1: Dan ternyata nyampe, Kak.
0: Bisa. Oh, gitu. Kenapa itu tadi Paksel enggak bisa ini?
1: Ke Cikijing katanya tuh areanya belum ke cover. Sepertinya di Cikijingnya belum ada Paksel.
0: Iya. Gitu. Oke. Jadi memang diupayakan yang pengirimannya di hari itu juga instan gitu ya.
1: Iya,
0: kalau bisa ya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk pengiriman atau bawa jadi oleh-oleh keluar kota, let's say misalkan kalau ke Kalimantan pengiriman kan itu bisa yang standar bisa kayak 4-5 hari. Itu awet enggak?
1: kalau pakai Paxel tercover tuh daerahnya itu bisa, karena ada Paxel frozen. Jadi selama pengiriman itu disimpannya di freezer.
0: Tempat freezer itu. Yeah. Oh, oke. Makanya tadi diupayakan si Paxel itu sendiri. Kalau yang lain belum ya.
1: Ada fun fact-nya. Hari ini kita baru ngirim, katanya mau di apa, mau dibawa oleh-oleh ke Jakarta. Dijadikan oleh-oleh ke Jakarta.
0: Oke.
1: Selama beberapa jam berarti kan ya, karena kemarin sempat kita pakai travel aman, jadinya sekarang tuh Bite Bite jadi salah satu oleh-oleh Bandung yang orang-orang tuh pada pingin dijadiin oleh-oleh gitu. Dan hari ini salah satunya customer kita yang mau ke Jakarta bawa Bite and Bites ke sana.
0: Aman, teman Produa ya. Iya, apalagi hari ini kan lagi banyak banget tuh orang-orang dari luar kota karena ada event lari kan.
1: Iya, betul.
0: Ya, nih siapa tahu nih teman Produa yang lagi dengerin kita abis event lari tadi pagi dan prepare mungkin buat besok untuk half marathon ya. Pengen cobain Bite and Bites. Ini merupakan es gabus kekinian yang tadi ada rasa yang fruit apa?
1: Mixed fruit
0: ya,
1: taro sama matcha.
0: Nah, tiga rasa itu kamu bisa pesan sekarang juga. Ini ready stock atau emang harus PO kalau kayak gitu?
1: Kebetulan minggu ini kita emang bikin jauh lebih banyak lagi biar orang-orang yang tiba-tiba nge-chat nih pingin order ada.
0: Oke. Nah, sekali bikin, sekali produksi biasanya bikin berapa banyak tuh, Kak?
1: Itu berarti sekitar 1000.
0: Wow, nggak pegel itu kakak tangannya?
1: Jujur pegel sih.
0: Ini kan plastik-plastikin gitu kan ya?
1: Iya.
0: Oke, 1000.
1: 1000.
0: Itu satu rasa.
1: Enggak, tiga-tiganya.
0: Oh, bisa 300. Jadi masing-masing bisa 350-an ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu, bisa 350-an. Itu per produksi. Produksi dalam seminggu berapa kali?
1: Seminggu sekali, karena kita buka PO tiap tiap minggu selalu buka PO. Makanya aku bilang per bulannya tuh bisa nyampe ribuan.
0: Yeah. Oke, jadi si PO-nya, biasanya PO-nya di tanggal berapa? Atau mungkin di minggu, di hari keberapa setiap minggunya?
1: Selesai PO minggu ini misalkan Senin apa Minggu sama Senin kita pengiriman, Selasanya udah beko, udah buka PO lagi.
0: Oh, I see. Berarti sekarang nih hari Sabtu ini tuh lagi proses-proses pengiriman ya.
1: Iya, betul.
0: Lagi enggak ada produksi ya. Jadi nanti Selasa buka PO lagi, ketahuan berapa ratus nih yang PO, produksi lagi di situ. Dan itu pun kalaupun memang ternyata ada ready stock, ya syukur alhamdulillah. Berarti kalau ready stock itu ada yang dapat, ada yang enggak dong ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, selama ini ada yang gak dapat terus kayak, aduh teh please dong bikin gitu. Ada
1: banyak banget lagi.
0: Terus gimana itu?
1: Tapi karena Masya Allah baik banget ya mereka, pengertian sekali, sampai ada yang nunggu PO 2 minggu.
0: Sampai nunggu PO 2
1: minggu? Karena benar-benar udah penuh banget slotnya. Terus aku bilang, Kak maaf banget baru bisa ikut PO-nya 2 minggu lagi, ya gak apa-apa yang penting aku dapet.
0: Ya ampun, ini saking ya penasarannya sama es gabus dari Bite and Bites, teman Pro 2. Dan FYI ini juga ada di Instagramnya ya, Kak Nurfa ya. Kamu tinggal follow aja di Bite, T-nya 2, Bite and Bites ya, yes. Yang warna putih logonya untuk profile pictures-nya. Di sini juga ada beberapa video yang memang bisa memperlihatkan bagaimana sih penampakan si es gabus ini dan packing-packingannya ya, semuanya di sini. Tapi di sini aku lihat tuh ada yang kayak warna hijau dan warna kayak pink. Ini nah, varian apa?
1: Nah, itu mixed fruit.
0: Oh, ini mixed fruit ya, yang tadi ada rasa melonnya. Kalau pinknya tuh warna rasa apa itu?
1: Itu strawberry, cuman enggak tahu kenapa sampai sekarang tuh strawberry-nya enggak pekat gitu rasanya. Jadi lebih dominannya ke rasa melon.
0: Si melon ya. Oke. Nah, si matcha ini juga ada ya. Jadi varian yang warna hijau dan putih.
1: Iya, betul.
0: Itu matcha dan taro, teman Pro 2. Oke. Nah, ini juga ada yang menarik dari pembungkusan persatuannya, teman Pro 2. Kalau dulu tuh si plastik itu kan nempel gitu ya.
1: Iya.
0: Ini pakai apa teh? Berarti
1: jadi dua lapis gitu, sama yang awalnya, yang pertamanya itu kita dilapisin plastik biasa yang kayak es gabus pada umumnya. Terus kita bikin lebih estetik lagi, lebih kekinian lagi, kita masukin ke plastik yang biasa dipakai buat cookies zaman sekarang kan banyak banget tuh. Nah, dipakai ini tuh.
0: Oh, jadi lebih hygiene juga.
1: Iya, betul.
0: Pastinya ya, dan untuk kayak pengiriman atau dibawa keluar kota ini juga
1: jadi
0: lebih aman.
1: Iya,
0: ya, nggak akan penyok-penyok gitu ya, teman Pro 2. Dan pastinya juga kalau misalkan teman Pro 2 bawa nih keluar kota, mau ke Jakarta, mau ke Semarang, Jogja, ada baiknya dibekuin dulu lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, coba kasih tips buat kita kalau ingin merasakan Bite and Bites es gabus ini dengan cara yang semaksimal mungkin biar rasanya makin nampol. Harus kayak gimana?
1: Nah,
0: oke.
1: simpan dulu tuh di freezer.
0: Okay.
1: Nanti kalau mau kita makan, simpan dulu di chiller selama 2 menit.
0: Oh, kenapa?
1: Biar teksturnya nggak terlalu beku banget.
0: Oh, nggak keras banget ya?
1: Oke. Okay. Nah, di situ kita bisa ngerasain tekstur es gabus tuh kayak gimana tuh di situ di 2 menit setelah.
0: Beku.
1: Iya.
0: Oh, jadi gabusnya ngegabus banget ya.
1: Betul.
0: Ini ya. Oke, jadi dari freezer nih ya kan, iya. Masukin dulu chiller.
1: Iya, 2 menit.
0: 2 menit baru dimakan.
1: Dimakan,
0: dikonsumsi.
1: Iya, itu rasanya enak banget.
0: Ah, benar nih teman berdua ya. Jadi ngiler kalau kayak gini ya. Oke, nih ngomongin tentang bisnis kuliner Teh secara umum di Kota Bandung, ya kan? Teteh sebelumnya apa nih background-nya?
1: Aku sebetulnya orang kesehatan,
0: okay.
1: Sempat 1-2 tahun kerja di puskesmas, di dinas kesehatan. Cuman gak tahu kenapa kayaknya emang jalannya tuh ke bisnis gitu.
0: Yes.
1: Jadi setelah itu aku bisnis kerudung kebetulan. Cuman waktu itu tiba-tiba hamil.
0: Alhamdulillah rezeki.
1: Alhamdulillah rezeki.
0: Iya.
1: Cuman hamilnya benar-benar kayak enggak bisa ngapa-ngapain, jadinya aku stop dulu tuh bisnis kerudung. Nah, ini Bit and Bite ini muncul setelah anak aku lahir.
0: I
1: di
0: see.
1: Tengah siang bolong, kepikiran pingin bikin aja terus jadilah sampai hari ini.
0: Oh,
1: gitu.
0: I see. Jadi sebenarnya background-nya Teteh adalah nakes.
1: Iya, betul.
0: Ya. Apa ini? Apa dokter, suster?
1: Aku promosi kesehatan.
0: Promosi kesehatannya. Jadi dulu sempat aktif di puskesmas
1: sama dinas kesehatan.
0: Dinas kesehatan. Ya, habis itu bisnis kerudung. Berarti resign tuh ya dari tempat kerja atau memang mas didouble tuh sama yang si bisnis hijab ini?
1: Enggak, jadi programnya udah selesai aja. Jadi
0: udah
1: aku enggak ada resign-nya.
0: Oh, oke, okay. Udah selesai program baru bisnis hijab.
1: Iya, betul.
0: Itu juga kencang tuh hijab tuh ya.
1: Alhamdulillah, cuman ya itu di tengah jalan tiba-tiba hamil.
0: Oh, iya benar-benar. Apalagi kalau misalkan bisnis hijab kan agak repot, teman pro dua harus pencarian bahannya sendiri,
1: iya.
0: Kan? Terus ke tempat jahitnya, maklun, pengiriman dan lain-lain itu
1: betul.
0: Agak repot ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini berarti semuanya produksi di rumah, masih homemade ya?
1: Iya. Di rumah.
0: Hai sih teman berdua. Jadi untuk ngurus babynya juga masih punya banyak waktu.
1: Iya betul.
0: Ya kan. Untuk promosi juga sekarang di threads Instagram juga udah oke. Okay,
1: iya.
0: Ya kan. Oke. Okay, ini buka PO di IG dan threads aja atau ternyata udah ada di e-commerce untuk pengiriman?
1: Kalau di e-commerce kita nggak bisa karena pakselnya nggak masuk.
0: Oh.
1: Karena kan harus pakai paksel.
0: Yes, yes. Jadi tetap hanya lewat
1: sosial media aja.
0: Sosial media ya. IG atau Threads. TikTok main nggak?
1: Main dong.
0: Oh iya. Sambil nge-live dong.
1: Itu FYP. Jadinya membludak lah gitu.
0: Dari TikTok juga.
1: Iya.
0: Alhamdulillah teman pro 2. Benar-benar ya. Nah, sampai akhirnya tadi Nina Zatulini ya.
1: Iya, betul.
0: Dia pesen terus katanya rasanya juga enak.
1: Oh iya, aku lupa nyebutin satu lagi. Kak Margin.
0: Oh, Kak Margin tahu yang cantik itu.
1: Iya, yang anaknya juga Masya Allah kayak Barbie.
0: Bener ya, pesan juga.
1: Pesan dan ngeborong, udah 2 kali repeat order.
0: Repeat order, ih demen ini Kak Margin mah demen ya. Dia paling suka rasa apa nih?
1: Dia gak spesifik ngasih tahu rasa yang dia suka apa, tapi anaknya dia suka rasa taro.
0: Yang anaknya suka rasa taro.
1: Iya.
0: Nah, karena memang ini best milk ya, pastinya juga aman untuk dikonsumsi sama anak-anak.
1: Betul, aku gak ngeklaim aman banget gitu loh, karena kan pasti ada gulanya.
0: Masih ada gula ya.
1: Cuman aku bikin yang gak manis banget gitu loh, gak yang giung. Makanya ibu-ibu tuh pada bilang, aku suka ngasih ke anakku karena rasa manisnya tuh gak giung. Jadi
0: balance
1: kayak,
0: ya. Okay.
1: Gitu.
0: Pewarnanya juga aman ya?
1: Aman tentunya, kita pakainya gak banyak. Jadi lebih dominannya kayak itu, pure bubuk taro, pure bubuk
0: maca.
1: Terus kalau melon pakai sirupnya.
0: Sirupnya
1: gitu,
0: ya, tuh teman pro 2. Jadi aman buat dikonsumsi. Nah, ngerasain ini gak sih Teh, kalau misalkan bisnis kuliner di Bandung yang setiap minggunya bahkan kita ngelihat suka banyak keluar kayak kafe-kafe baru, tempat estetik baru, kalau gak tempat yang hidden gem baru, ya kan gitu. Itu Teteh gimana ngerasa, aduh ini lama-lama takut ada saingan gitu. Apalagi orang Bandung kan pada kreatif. Sempat kepikiran
1: betul.
0: Gitu gak sih?
1: Kalau aku senang sih kalau misalkan tiba-tiba ada nih yang ikut bikin juga. Karena menurut aku rezeki
0: gak
1: punya. Iya betul. Terus kalau emang bikin orang-orang ekonominya bertumbuh tuh, aku senang sih.
0: Seneng banget
1: seneng
0: ya.
1: Seneng banget malah.
0: Gak apa-apa ya.
1: Iya gak apa-apa banget.
0: karena bisnis ini hanya milik Allah, teman pro dulu, begitu juga es gabus hanya milik Allah.
1: Betul.
0: Benar, jadi siapapun boleh
1: ya. Boleh banget.
0: Jadi nggak apa-apa ya kalaupun ya, memang ada ini. Ada ini nggak rencana untuk kayak expand bisnis kedepannya? Apakah nanti mau ada tambahan varian rasa gitu kan ya, atau mungkin ada, sudah ada rencana yang dipikirkan belum sama Teh Nurfa ini?
1: Udah ada banget lagi, kita pengen ada varian baru. Terus kita juga kebetulan udah punya booth yang siap buat menemani event-event kalian di luar sana yang mau wedding atau acara birthday atau apapun itu, bisa kontak kita. Kita siap buat menemani kalian dengan es gabus kita. Kita selalu bilangnya, kapan lagi nostalgia bareng sama es gabus kita di acara kalian, pasti itu kayaknya happy banget deh.
0: Bener lagi, ya kan? bener lagi. Jadi nanti akan coba spill dulu varian rasa yang nanti akan upcoming. Coba
1: cookies and cream.
0: Wow, best. Itu ya.
1: Iya.
0: Itu baru satu ya berarti ya.
1: Sebenarnya ada lagi sih rasa coklat, cuman aku belum tahu coklatnya apakah coklat aja atau ada mix yang lainnya, kayak mix fruit kan itu antara melon sama strawberry. Nah, kalau yang coklat ini aku masih belum tahu coklat aja atau ada yang lainnya gitu di satu.
0: Masih R&D lah.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tungguin aja, bakalan ada varian baru, teman Pro 2. Pastinya juga untuk dapat informasi kapan nih varian barunya bakalan rilis, bakalan ada, kamu follow aja sekali lagi untuk sosial medianya di Bite and Bites ya, teman Pro 2. Dan tadi juga Bite and Bites ini tuh juga sudah ready dan mempersiapkan untuk booth-booth tertentu kayak stand gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan ini bisa hadir kalau misalkan kamu sekarang kan anak-anak Gen Z itu kalau pernikahan itu tuh mereka kayak invite brand-brand langsung aja gitu. Ya gak sih?
1: Iya, betul.
0: Iya, siapa tahu ini bisa menjadi salah satu di makanan apa ya, pencuci mulut teman Pro 2 di pernikahan kamu, di tunangan kamu, atau mungkin di event-event lainnya, event kantor bisa, event reunian apalagi sih.
1: Iya kan,
0: ya, masuk banget ya event reunian itu bisa, kamu tinggal hubungin aja Bite and Bites-nya ya.
1: Iya, betul.
0: Asik. Oke, nah tadi sempat di-spill sih harganya teman Pro 2, tapi mungkin kita bisa recall lagi untuk harganya satu pack ini berapa tadi Kak?
1: 21.000 isi 6.
0: 21.000 isi 6. Emang ada untungnya semurah itu? Kok murah sekali?
1: Alhamdulillah ada.
0: Ada, alhamdulillah.
1: Makanya
0: ya.
1: Orang-orang yang just tip tuh pada ngasih harganya tuh gila-gilaan tapi laku.
0: Seriusan? Ada yang kedapatan ngasih harga berapa?
1: 30.000.
0: Serius? Aku mikirnya oke, 25.000 masih oke sih ya, teman-teman. Ini sampai 30.000, bentar lagi naik haji nih. Sampai ada yang 30.000.
1: 30.000.
0: Oke.
1: Sampai ada customer yang nyangka satu piecesnya harganya 21.000.
0: Oh, padahal mah enggak.
1: Ya padahal enggak, padahal kan satu pack 21.000.
0: Iya,
1: terus kata dia, Kak, terus aku bilang, Kak, kalau satu piecesnya 21.000 kayaknya aku cepet deh dapat 74 kg emas.
0: Aduh, iya lagi. Berat banget lagi 74 kg emas, iya lagi ya kan. Satunya berarti nih kalau misalkan kita hitung-hitung 21.000 isinya ada 6, mungkin satunya 3.500.
1: Betul.
0: Ya kan? Tuh satunya cuma 3.500an teman Pro 2 ya, itu untuk harga satu packnya. Berarti dijualnya per pack ya?
1: Iya, betul.
0: Per pack. Ya, isinya 6 dan untuk varian rasanya itu bisa request.
1: Iya.
0: Ya, mau yang campur, mau yang maca aja, mau taruh aja itu bebas, boleh kamu dikondisikan aja teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kamu tinggal DM di Threads dan Instagramnya. Berarti paling ramai di Threads nih sekarang nih ya.
1: Kebetulan balance antara TikTok sama Threads.
0: Oh, TikTok dan Threads.
1: Tapi
0: teman Pro 2,
1: kadang IG tuh tiba-tiba datang muncul orderannya sekali 8, 10.
0: Oh, sekali pesan tuh ya.
1: Iya, betul.
0: I see. Ya, tuh nih aku lagi intipin Threads-nya teman Pro 2 ya. Oh, ini dari kawasan Sukajadi dikirimnya.
1: Iya, kita di Sukajadi.
0: Deket-deket ini ya PVJ ya.
1: Iya, di bawah di seberang Zest Hotel.
0: Oh, deket situ ya, deket Zest Hotel teman Pro 2. Berarti ini kalau misalkan kayak PO tuh di hari Selasa aja selalu.
1: Iya, Selasa sampai sampai hari Minggu boleh sih, karena
0: masih
1: kan sekarang
0: bisa,
1: aku bikinnya melebihi slot yang
0: stoknya ya. Oke, jadi dibuka PO-nya itu hari Selasa sampai hari Minggu dan untuk pengiriman
1: di hari Minggu sama Senin.
0: Oke, ya karena aku di sini baca ada yang nunggu sampai 20 sampai 21 hari PO-nya. Oh, 21
1: tanggal.
0: Ya, berarti tetap weekend untuk ada pengiriman ya.
1: Betul.
0: Oke, untuk PO-nya. Dan pastinya kalau misalkan kau butuh untuk quantity yang lebih banyak juga, nampaknya itu bisa dibicarakan untuk PO-nya harus agak lebih ini ya.
1: Nah, kalau kita tuh ada minimal order buat request tanggal.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu apa minimal di 15 packs. Mm-mm. Itu kalian bisa request mau tanggal berapa aja, minimal 2 hari sebelum tanggal dia mau.
0: Oh, bisa.
1: Iya.
0: Oke, berarti misalkan Sandy pengen buat tanggal 25, tanggal 23-nya bisa tuh.
1: Betul.
0: Tapi di minimal di 15 packs. Iya. Oh, I see. Berarti ini di luar ikutan PO tuh.
1: Iya, betul.
0: Bisa teman Pro 2. Ya, bisa diatur lah kalau sama Teh Nurfama ya, teman Pro 2 ya. Best pokoknya mah ya. Oke, Teteh ada yang mau disampaikan lagi tentang bisnisnya, silahkan. Yuk.
1: Buat teman-teman yang mau nostalgia, terus pingin ngasih nih buat orang tua, karena katanya tuh teman-teman Beat and Bite ngasih buat orang tuanya pada seneng. Karena 20 tahun yang lalu, yes, mama, papa bisa makan es gabus ini, akhirnya bisa makan lagi dengan versi yang lebih enak katanya gitu.
0: Ya seru banget teman Pro 2.
1: Iya. Jadi pokoknya buat kalian yang mau nostalgia sama es gabus yang versi lebih kekinian ya, kata orang-orang lebih estetik, boleh banget hubungin kita di Bito and Bites. Sosial medianya sama kok namanya.
0: Oke, ya, ada Instagram, Threads dan juga TikTok sama namanya ya, Bito and Bites. Oke deh kalau gitu. Teh Nurfa, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Kak Sandy. Terima kasih banget udah mau wawancara aku.
0: Dengan senang hati.
1: Lancar rezekinya, berlimpah berkah, Kak.
0: Amin, amin, insya Allah. Pokoknya doa yang sama yang baik juga ini buat Teh Nurfa dan keluarga. Semoga bisnis Bito and Bites-nya juga semakin banyak orang yang tahu.
1: Amin.
0: Makin banyak orderannya.
1: Amin.
0: Ya kan? Dan pastinya juga menjadi sebuah bisnis yang bermanfaat, bukan cuma buat Teh Nurfa tapi buat banyak orang.
1: Amin, amin,
0: amin, amin, rabbal alamin. Lancar-lancar expand bisnisnya.
1: Amin, ya. Makasih banyak.
0: Aku mah pokoknya mah nungguin rasa-rasa yang lain, rasa yang pernah ada. Semuanya pernah ada kan.
1: Iya.
0: Rasa-rasa lain teman Pro 2. Sekali lagi follow sosial medianya di Bito and Bites. Teh Nurfa sekali lagi lancar, terima kasih banyak.
1: Amin, bisnisnya. Makasih banyak Kak Sandy.
0: Oke, nanti aku bakalan coba ya. Ini varian-varian udah dibawa sama Teh Nurfa. Dan pastinya juga teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen kita undang, yang punya usaha, kamu boleh kirimkan data usaha kamu atau mungkin ke sosial medianya di Instagram kita di @pro2bdg. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 2 sore nanti, 2 sore, 3 sore nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu bucin?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabula.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Ciamplas.
0: Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.

0: karena ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
3: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
3: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
3: Pasir ampun.
1: Pasir ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
4: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

siapnya udah, teman pro 2, tinggal kitanya nih yang makan siang dan jajan. Udah makan siang apa teman pro 2? Jangan sampai kamu lupa makan siang. Ujung-ujungnya bikin kamu gak produktif, bikin kamu lemes. Apalagi sekarang di musim pancaroba kayak gini banyak banget ya yang kedapatan sakit. Entah itu demam, entah itu tiba-tiba sakit tenggorokan ya kan. Banyak deh macamnya nih, banyak yang tumbeng di sini juga pada sakit teman pro 2. Ya. Makanya saya ingetin kamu untuk jangan terlalu capek dan jangan lupa makannya teman pro 2. Kalaupun memang ternyata di Bandung, aduh ini kok kayak pada viral sih ya, jadi agak susah untuk cari makannya. Agak ngantri-ngantri dikit mah enggak apa-apa ya teman pro 2. Mending kamunya makan siang dulu karena saya ini masih terus temenin kamu teman pro 2 ya sampai jam 2 ya, sampai jam 2 sore nanti. Dan jam 2 nanti juga bakal ada Rio Aditya buat temenin kamu di Pro 2 Chart. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global. Produ FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lagi ramai banget di sosial media tentang jersey ketiga dari Timnas Indonesia, teman Pro 2. Yang baru aja resmi dirilis dengan warna biru, teman Pro 2. Tapi kayak bikin banyak orang tuh gagal fokus. Motifnya emang sih filosofinya tuh bagus banget, teman Pro 2 ya. Jadi kayak warna birunya itu terinspirasi dari karakteristik maritim Indonesia. Sementara motif garis dan kembang ini kan katanya kuncup melati ya, disebut sebagai representasi bunga melati yang melambangkan pertumbuhan sepak bola nasional. Tapi yang menjadi gagal fokus kita adalah si motif kuncup melati tersebut, teman Pro 2, mirip banget sama desain yang memang ada nih di website gratisan. Itu namanya adalah Free Pick. Gitu, jadi motifnya tuh mirip banget, teman Pro 2 ya. Banyak yang kayak, loh kok sekelas Kelme kayak gitu sih, ya kan? Tapi ya gitulah, teman Pro 2. Kalau mungkin kamu tertarik sama jersey ini, jersey-nya dibanderol dengan harga Rp1.449.000 untuk player issues dan Rp749.000 untuk versi replikanya. Menurut kamu motifnya emang mirip atau cuma kebetulan aja nih? Tapi kalau emang ternyata cuma kebetulan, ya udah. Kalau emang sengaja ambil dari Free Pick dan sampai ketahuan sama netizen, emang bener ya, netizen Indonesia itu tuh kalau cari sesuatu bisa langsung kayak detektif mode on dan bisa kedapatan langsung sampai ke akar-akarnya.

Teman Pro 2 udah mau jam 2. Kita bakalan gabung sama Rio Aditya untuk ikuti Pro 2 Chart International dan Indonesia. Dia jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
2: Yang terbaru di Produ Bandung. Lagu terbaru di Produ Bandung.
0: 20.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
7: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20. 14.

0: dari Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
1: Lagu terbaru di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

0: Lagu jawara untuk minggu ini, this is Rosie and Bruno Mars with Apathy.
1: One hit after another.
0: Lagu juara minggu ini on International Top 20.
2: International Top 20.
3: Jangan lupa jualan Lendong Game. Lendong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, selamat lagi barengan sama RRI Pro 2 Jakarta. Kamu bakalan dengerin Musicpreneur Special on the weekend.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Here come the roses.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini, dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di Internasional dan juga Nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final, grand final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nada Bumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla.
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik, Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Mendung ya, mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iya, satu rombongan. Satu rombongan.
1: Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Okay. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya. Bella ya. Belina.
0: Belina. Oke.
1: Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Ya, jadi
1: kita ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana? Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan, oke.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti, Om ya. Oke.
1: Trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan, misalnya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
0: Oh, oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching, kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Asnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Asnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya, maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke. Okay.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini, pertama untuk demonya, itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging atau banget.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Mega. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget. Okay. Jadi
0: sebelumnya
3: ini
0: karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
0: Berarti ya, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Enggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang gak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke.
2: Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke.
2: Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa
2: yang, suara wanita yang dewasa gitu. Nah itu aja sih kesulitan kita ya deh ya waktu itu, waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih, aman gitu. Gitu sama Bang Hasnul, produser. Ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk next-nya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Oke.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya. Dan emang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Oke.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib gak tahan dengar lagunya. Okay. Lanjutin aja lah. Cari penyanyi lah gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada

0: dua single pertama aku ya.
1: Oke.
0: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak okay, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
1: Okay. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
2: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
1: Okay.
2: dalam segi recording. Kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
1: Iya, yeah, betul.
2: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
1: Okay.
2: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Gitu. Nah, itu dia sih.
1: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
2: MV ini menurutku gimana ya bang ya?
1: Gimana tuh?
2: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
3: ngeri.
2: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
1: Untuk ending ya.
2: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
1: Iya.
2: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
1: Oke.
2: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
2: Iya,
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
2: Banget.
1: Iya.
2: Belina gimana?
0: Suka.
2: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
1: Oh ya, serius. Oke.
3: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
3: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
3: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
3: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Okay, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
3: Alhamdulillah
1: semuanya suka, dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Perdua FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh dong suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata memang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Gak juga.
0: Gak juga? Ini pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener
0: pilot
1: perdana.
0: Project ini?
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Jadi
1: alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama? Syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience.
2: Iya,
0: bener. Ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib beri-beri yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di direct-nya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu nggak mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa ya? 10 jam ya kemarin?
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke-nya
3: cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang?
3: Jadi, itu 10 jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh gak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan, harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun gak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke. Ada yang kayak gitu, Kang, kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita. Ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
0: Lebih bisa didirect ya.
3: Karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal. Ya kan, akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Asno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ya terus ke depannya Aib sebagai produser, dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Nah, di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh. Nah, dicoba
4: rencananya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya. Yeah.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Selama ini kan gak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Harus
4: gitu.
3: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya,
3: yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih, kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Perdu FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Sedih sekali. Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapannya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers sih.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger. Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu, yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes of the day. Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul, begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya, yes, pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya, Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kali ini Dewi Safira sudah berada di kawasan Arjo Lintas menuju arah Setiabudi, terpantau padat parah.
6: Dari kawasan Soekarno Hatta melaporkan kondisi lalu lintas untuk pagi.
7: Pro 2 on the road.
8: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
9: Berada di kawasan Simpang Dago dan ke arah terpantau ramai lancar.
7: Pro 2 on the road.

Bang Bro 2 bareng sama Reliva di Sore Ceria. Dan sekarang Raya bakalan update lalu lintas di arah kota Bandung nih teman Bro 2. Apalagi memang kayaknya lagi banyak banget event di kota Bandung di hari ini dan juga besok. So kita bareng-bareng nih cek untuk lalu lintas di daerah kota Bandung ya. Di sore ini teman Bro 2, kalau misalkan dilihat dari pantauan lalu lintas, kita bergerak agak jauh nih teman Bro 2 ke daerah Cibiru. Di sore hari ini terpantau banyak banget nih titik-titik kemacetannya, apalagi di bundaran Cibiru ya teman Bro 2. Nah ini juga yang terjadi juga nih teman Pro 2, kepadatan dari Jalan Ahanasution ke arah Jalan Raya Sindanglaya di pagi hari, di sore hari ini ya. Itu terpantau padat ya teman Pro 2 sampai ke daerah Cicahem juga di sore hari ini. Buat kamu juga nih teman Pro 2 yang mau ke arah Sukajadi nih, kayaknya memang harus spare time lebih banyak ya teman Pro 2, karena jujur ini kayak kemacetannya tuh lumayan panjang nih dari pertigaan Sukajadi menuju ke Sukagalih di sore hari ini. Dan by the way teman Pro 2, buat kamu juga nih di sore hari ini yang punya update lalu lintas di arah kota Bandung, boleh banget teman Pro 2 kamu untuk langsung infoin ke Pro 2 Bandung di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung untuk update di Instagram kamu dan bisa tag di @pro_angka2bdk.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: RRI Produ FM, teman terbaik kamu. I've seen the devil dance sunset.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya teman Pro 2, kalau tadi udah ngobrolin soal lalu lintas ya, karena memang ada beberapa acara-acara gede dan keren di Bandung di hari dan juga besok nih teman Pro 2. Salah satunya pastinya ini adalah Pekari Run nih teman Pro 2, Pekari Sweat Run yang juga ini tuh dia dilaksanakan di hari ini dan juga besok nih teman Pro 2 ya. Kalau gak salah tuh di hari ini, kalau lihat dari unggahan Instagramnya itu yang 10K, besok tuh yang Half Marathon. Di sore hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Kak Nizar ya, yang udah memberikan inputan suaranya nih ya, terkait dengan topik antusiasme wargi Bandung ikut Pekari Sweat Run Bandung 2026. Dan by the way, di sore hari ini Raya juga mau say hi buat Kak Lintang ya, yang juga ikut mendengarkan. Hai Kak Lintang, katanya lagi dengerin ya, absen hadir Kolintang Andreas Oi di TKI 1. Oke. Dan berikutnya Pro 2, kira-kira gimana nih antusias dari Kak Nizar Hanif Firdaus ya, peserta Half Marathon Pekari Sweat Run 2026. Kita langsung aja untuk kedengerin nih teman Pro 2.

Perkenalkan, nama saya Nizar Hani Firdaus. Saya mengikuti event Pocari Sweat Run Bandung 2020 ini untuk kategori Half Marathon. Persiapannya alhamdulillah lancar, mulai intens latihan di 2 bulan terakhir ini. Namun, di akhir bulan lalu, badan saya sempat drop karena sakit. Tapi, alhamdulillah, dibantu istri untuk proses recovery menjadi lebih cepat. Yang membuat spesial event Pocari Run ini adalah merupakan event pertama yang saya ikuti dan lokasinya di Bandung. Jelas, itu yang sangat spesial. Sebenarnya, saya termasuk pelari pemula juga. Mungkin yang harus diperhatikan yaitu dari segi latihan yang konsisten, asupan makanan, dan juga pola tidur. Dan yang paling penting untuk pelari pemula adalah membangun zona aerobiknya, agar lari terasa lebih ringan dan happy. Untuk teman-teman yang besok akan mengikuti Pocari Sweat Run Bandung 2026 kategori Half Marathon, semoga acaranya berjalan lancar. Insya Allah.

0: semua persiapan yang telah dilakukan, besok kita bareng-bareng raih hasil terbaiknya. Dan semoga kita semua bisa finish strong, guys. Good luck ya. Terima kasih.
1: Teman Prodo, kalau misalkan dari Kak Niza nih, kalau misalkan ada pendapat kamu juga teman Prodo yang ikutan di hari ini atau besok, boleh dong di-spill persiapan kamu kayak gimana teman Prodo buat bisa nge-encourage nih teman-teman Prodo lainnya yang juga maybe di next event lari tuh bakalan ikutan teman Prodo. Boleh di-spill 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Di malam hari ini nih, di malam minggu nih teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu bingung mau kemana, kamu bisa ke Pro 2 out of the box, karena open banget buat kamu teman Pro 2. Tinggal langsung aja datang ke RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61, dan pastinya feel the fun sama Pro 2 out of the box di malam hari ini.

0: Eh, Gita.
1: Ada apa sih, Ham? Rusuh banget deh.
0: Aku cuma mau nanya. Aku lihat kamu posting Twibbon di Instagram, terus ada hashtag radio-radio gitu. Kamu lagi ikut lomba radio?
1: Oh, bukan, Ham. Kan setiap 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
0: Emang kamu suka dengerin radio, Git?
1: Ya suka dong, makanya nih, Ham. Yuk, kita dengerin radio. Denger radio itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari pelayanan informasi, edukatif, terus hiburannya juga sehat. Bisa request lagu lagi. Lebih kerennya lagi, kamu bisa dengerin radio sambil aktivitas apapun. Cocok banget deh buat kamu yang suka kesepian.
0: Eh, kamu malah ngecek. Yaudah, gimana sih cara dengerinnya?
1: Simple nih, kamu bisa buka aplikasi radio di handphone kamu. Tinggal klik aja on atau download di smartphone kamu. Pakai aplikasi RRI Play Go. Nanti kamu bisa jangkau RRI seluruh Indonesia.
0: Wah, keren. Aku download ah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya, korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Duh, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh nggak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Wah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Tahukah kamu, sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN18 dan PDL18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau steam walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Hai, kami dari
2: Gama Lelawati Cantika dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2.
8: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman-teman di Popra 2 Jaga Malam, Nuna baru saja merilis album debutnya Island Girl dengan total 15 lagu dan juga merilis nih sejumlah materi baru dan juga beberapa lagu lama seperti yang pernah dirilis, maksudnya seperti Work, Little Bit Hong dan juga Star. Nuna juga memainkan video music Star yang menjadi salah satu lagu yang menonjolkan rasa percaya diri dan juga kebanggaan terhadap Nuna, dan juga menggambarkan sosok perempuan muda yang tampil berani sebagai performer, menikmati perhatian dan juga membawa unsur kesarian dan budaya Indonesia.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2.
2: Miley Cyrus merilis sebuah video Let's Get Married dan juga menampilkan Miley bersama dengan tunangannya Max Mirando saat berkegiatan di Chateau Marmont, Los Angeles. Studio ini disertai oleh Merit Alas video ini dan juga ada dalam balutan nuansa hitam putih. Dan juga Let's Get Married ini merupakan bagian dari album studio ke-10 Miley, Bass Per Sweat.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2.
2: Priscilla merilis lagu sekaligus video musik terbarunya Party yang menjadi single kedua dari album mendatangnya She's The Best. Album ini juga menjadi salah satu album yang dijadwalkan untuk tayang di bulan Oktober nanti dan juga mengambil produksi electron dance yang energik dan juga membuat sampel dari lagu music, yaitu lagu Madonna yang pernah menduduki posisi number one Billboard.
8: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Aku Keljo, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Yuk teman Pro2, seperti yang udah spill tadi ya dari sore ini, kalau misalkan di malam hari ini tuh bakal ada Pro2 out of the box lagi, yeay. Dan teman Pro2, buat kamu juga nih yang mau malam mingguan di RRI Bandung, boleh banget teman Pro2 ya, karena seru banget bakal nanti ada penampilan live music, terus juga ada UMKM Corner dan juga teman-teman dari komunitas yang bisa kamu cek juga di Instagram @pro2bdg. Dan sekarang teman Pro2, kita bakal langsung bergabung di Pro2 out of the box barengan sama Randy Aditya.
1: Live from OBFan RRI Bandung, Pro2 out of the box, teman terbaik kamu.
2: Disiarkan live dari depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Welcome to Jaga Malam Special Pro2 Out of the Box. Berikan sama Randy Aditya teman Pro2. Posisi sekarang Randy lagi ada di depan gedung Lokantara Budaya RRI Bandung, di dalam OBFan RRI Bandung. Gokil. Mungkin yang lagi lewat di daerah Jalan Diponegoro bisa ngelihat ya. Karena ini OBFan RRI Bandung cukup centil, banyak lampunya. Jadi cukup stand out di antara pohon-pohon yang juga sudah kita pasang lampu di setup dengan ada kursi-kursi di depannya, terus juga di sebelahnya ada stage yang siap buat dipakai buat live music juga. Ada jajanan juga di sini, ada kopi, pokoknya lengkap banget teman Pro2. Kayaknya enggak lengkap kalau malam Minggu Randy ngobrol sendirian. Jadi malam ini Randy sudah kedatangan ada seorang perempuan cantik yang sudah hadir di OBFan RRI Bandung. Langsung aja kita sambut Kak Yurisana Septeasa.
3: Halo.
2: Aku pengen denger komennya dulu dong Kak.
3: Gimana?
2: OBFan yang begitu centil ini dengan banyak lampu-lampu di dalamnya.
3: Wow, ini sangatlah Gen Z ya.
2: Gen Z banget ya.
3: Ya, the real coklat. Aku suka banget warna coklat, kayu-kayu gini, culture banget gitu.
2: Bener. Kakak juga outfitnya kayaknya menyatu banget dengan.
3: Iya. Kamu juga coklat.
2: Oh iya. Saya baru sadar. Saya coklat juga.
3: Iya.
2: Kayaknya apa kabar?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Alhamdulillah. Ini pertama kalinya kakak ke RRI Bandung?
3: Enggak, kedua kali.
2: Kedua kali?
3: Iya.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya aku promo radio juga di sini untuk single yang kedua atau ketiga gitu.
2: Udah lama tuh?
3: Udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu.
2: Wow, selama 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, apa aja perubahan yang terjadi sama Kak Yuri nih?
3: Aku? Alhamdulillah sekarang udah ada mau rilis album. Dulu kan single-single aja, dan sekarang mau rilis album, doakan teman-teman.
2: Alhamdulillah, amin, semoga lancar. Berarti terakhir kesini tuh lagi menyuarakan EP-nya?
3: Enggak, single aja, single. Ya, yang kedua, apa ketiga gitu.
2: Oke. Dan sekarang barulah akan merilis sebuah lagu ya?
3: Iya, album.
2: Album?
3: Iya.
2: Album, oke. Kita akan ngobrol soal album ya teman Pro2, tapi sebelum itu karena Randy juga baru pertama kali ketemu sama Kak Yuri, karena sebelumnya kayaknya sama Rangga ya?
3: Enggak sih, sama siapa ya? Aduh, Teteh waktu itu, lupa.
2: Oh Teteh, Gina kayaknya. Soalnya Gina 2 tahun lalu memang belum siaran di Pro2 ya? Kak Yuri ini asli sebenarnya dari Sukabumi?
3: Iya betul, asli dari Sukabumi.
2: Go green berarti ya?
3: Iya go green,
2: Sukabumi.
3: Like art banget.
2: Ke dunia musik udah dari kapan Kak Yuri?
3: Mulai dari 4 SD.
2: Wow.
3: Sangat lama ya.
2: Sebagai apa?
3: Sebagai penyanyi pupuh dulu tuh, pupuh Sunda.
2: Ya ampun.
3: Gitu. Iya, dulu
2: Balakbak.
3: Iya, benar.
2: Mas Kumambang.
3: Banget tuh.
2: Wow. Ikutan lomba berarti?
3: Iya, FLS 2N dulu tuh kan.
2: Wah.
3: Iya, gitu awal mulanya.
2: Oke. Ini sepertinya saingan aku sih, karena zaman kelas 4 juga aku pernah ikut untuk mewakili kota Cimahi.
3: Ah, iya kayak ketemu di Jabar, kayak ketemu ya.
2: Kayaknya.
3: Kayaknya.
2: Untuk final di mana?
3: Aduh, aku lupa lagi Kak.
2: Di Bandung bukan?
3: Di Bandung, iya di Bandung.
2: Kayaknya tapi... iya deh. Waktu, masih ingat waktu itu bawain pupu apa?
3: Aku Wirangrong gitu.
2: Wirangrong.
3: Iya, Wirangrong.
2: Saya udah lupa aja kebetulan pupu Wirangrong seperti apa.
3: Iya, udah.
2: Jadi startingnya dari nyanyi Sunda awalnya.
3: Nyanyi Sunda awalnya.
2: Setelah itu apa yang jadi?
3: Setelah itu aku ikutan ekskul paduan suara terus dan baru dah nemuin yang namanya musik pop gitu.
2: Kelas berapa tuh?
3: Kelas SMP lah, kelas 1.
2: Ah.
3: Sampai kuliah aku paduan suara. Jadi akhirnya nempel di situ untuk nyoba musik pop. Dan kenapa bisa musik pop gitu? Pertama nemunya juga karena menciptakan lagu.
2: Oh.
3: Karena dari situ tahu karakter musik aku okay, gitu.
2: Berarti udah mulai nulis lagu dari
3: SMP.
2: SMP.
3: Iya.
2: SMP keresahannya apa sih?
3: Apa keresahan?
2: Yang ditulis ke dalam bentuk lagu?
3: Justru bukan keresahan ya, lebih ke rasa bersyukur gitu punya teman-teman gitu-gitu yang happy-happy, gak galau.
2: SMP belum galau kayaknya. Ya?
3: Belum. Belum ada keresahan hidup ya.
2: SMP berarti di Sukabumi?
3: Di Sukabumi.
2: Ah, SMA juga?
3: SMA juga di Sukabumi. SMA kuliah baru di Bandung.
2: Oh, kuliah di Bandung. Yeah. Waktu SMA masih aktif banget di dunia musik atau sempat belok-belok dulu kemana?
3: Sebetulnya aku nih atlet, Kak.
2: Atlet apa?
3: Atlet voli.
2: Wow. Terus kakak temennya Megawati.
3: Serius. Atlet voli dulu tuh, cuman sampingannya itu nyanyi. Sebenarnya awalnya sampingan nyanyi tuh.
2: Oh.
3: Karena jenuh ya, voli terus gitu, capek gitu ya. Udah sampingan nyanyi, akhirnya berbaliklah, malah nyanyi yang jadi utama sekarang.
2: Oh.
3: Gitu.
2: Aktif volinya berarti SMA.
3: SMP SMA sebenarnya beriringan gitu musik dan voli itu.
2: Kuliah jurusan apa Kak Yuri?
3: Aku pendidikan masyarakat tuh, jauh lagi.
2: Wah, jauh lagi tuh. Ada satu bidang lagi tuh.
3: Satu bidang lagi.
2: Unlock.
3: Iya.
2: Yeah. Wow. Dari atlet voli terus ngambil bisa dibilang sampingannya ke musik.
3: Iya.
2: Tapi nyambil jurusan kuliahnya yang beda lagi
3: beda
2: juga.
3: Beda lagi, iya. Biar satu padu Kak, karena performance itu butuh yang namanya sosial.
2: Nah, benar.
3: Makanya tuh itu caranya.
2: Benar.
3: Ambil bidang
2: bener,
3: yang lain.
2: Benar, benar. Rada dimasuk-masukin sih itu, tapi benar.
3: Iya, cocok lah ya. Biar enggak jauh-jauh banget gitu, biar bermanfaat.
2: Aduh. Kalau zaman kuliah sering jamming-jamming
3: yeah,
2: apa main manggung di mana gitu.
3: Sering lomba-lomba gitu. Audisi-audisi juga.
2: Tapi memang lebih ke solo atau as a band?
3: Solo.
2: Memang dari dulu solo berarti.
3: Iya,
2: yeah,
3: solo.
2: Ada ini enggak sih ada perbedaan gak sih yang Kak Yuri rasain dari zaman SMP? Kan udah coba bikin-bikin lagu gitu ya. Sampai dengan sekarang, selain dari perkembangan dari personalnya Kak Yuri yang pasti udah berubah banget gitu, dalam membuat lagu apa yang dirasa berbeda antara dulu sama sekarang?
3: Mungkin dari segi ini ya, cerita kehidupan. Iya, yang sangat berbeda gitu kan. Dulu waktu pertama kali nulis lagu itu waktu SMP, dan itu temanya adalah pertemanan gitu ya.
2: Bener.
3: Tapi untuk Yuri yang 18 tahun SMA terus itu kuliah, itu udah beda lagi. Itu tentang aku lebih memaknai tentang kehidupan sih Kak. Jarang aku bisa menciptakan lagu tentang percintaan gitu.
2: Gitu. Jadi yang general enggak spesifik ke topik percintaan aja.
3: Iya,
2: gitu.
3: betul.
2: Mungkin kepekaannya gitu ada di situ kali ya.
3: Iya, betul. Mungkin juga bisa jadi apa ya? Personally dari diri sendiri juga gitu, curhat.
2: Kalau ketrigger gitu untuk bikin lagu tuh biasanya pas lagi ngapain sih Kak Yuri?
3: Aku lagi main gitar gitu kadang. Terus kadang kalau misalkan lagi keretaan nih, pulang ke rumah nih dari Bandung, pulang ke rumah tuh kayaknya lagi di jalan kok liatin pemandangan, bentar-bentar kok ini ada nada yang bagus ya, rekam gitu.
2: Oh di voice note
3: iya,
2: gitu.
3: Voice note gitu. Segera langsung.
2: Apalagi Bandung ke Sukabumi kayaknya view-nya
3: banyak. Iya, itu di Cianjur. Wah, banyak lah pokoknya view-nya ijo-ijo banget.
2: Iya, kecuali kalau kereta malam berani enggak kereta apa-apa. Kalau siang view-nya bagus
3: kayaknya. Kayaknya tidur aku ya.
2: Baik-baik, mau berdua kita masih bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Yuri. So, buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Abis ini kita bakalan bahas juga soal album terbaru yang udah dirilis sama Kak Yuri dengan apa namanya, hiruk pikuk kehidupan yang telah dijalani ya, dengan perubahan yang sudah terjadi juga. Ini akan menjadi sebuah album yang nanti di segmen 2 akan kita bahas teman Pro 2. So stay tune, masih di Pro 2 Out of the Box, live dari Jalan Diponegoro nomor 61 depan kantor RRI Bandung. So buat kamu yang pengen nongkrong-nongkrong di sini, boleh banget langsung datang ke Jalan Diponegoro nomor 61. Stay tune barengan sama Randy Aditya, masih di Pro 2 Out of the Box.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.
3: Pro 2 out of the box, barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 spesial masih disiarkan live dari depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Sekarang Randy lagi siaran di dalam Obi Fan RRI Bandung, yang bisa kamu datangi juga. So buat kamu yang mungkin lagi ada di sekitaran Jalan Diponegoro, bisa langsung mampir, masuk aja ke depan kantor RRI Bandung buat nongkrong-nongkrong, karena disini bakalan ada live musik juga sebentar lagi barengan sama Kak Yuri yang sekarang lagi ngobrol barengan sama Randy dalam Obi Fan-nya nih.
4: Oke.
3: Okay. Kita tadi udah ngobrolin seputar background-nya Kak Yuri.
4: Iya, betul.
3: Dari Sukabumi, terus kuliah di Bandung, betul. Ya kan? Aku pengen recap dulu, jadi Kak Yuri ini tuh udah ngerilis berapa lagu, Kak Yuri?
4: Totally single itu ada 7 lagu, itu single doang. Sama kolaborasi sama artis yang lain juga gitu.
3: Ah, ya. Itu rentang waktunya berapa tahun tuh Kak Yuri berarti 7 lagu tuh?
4: 2 tahun.
3: 2 tahun?
4: 2 tahun.
3: Wah, hitungannya cukup produktif berarti.
4: Iya,
3: ya?
4: Iya, betul.
3: Emang disengajakan untuk terus produktif?
4: Ya, yes, betul. Ah. Sangat-sangat difokuskan untuk produktif.
3: Ah, ada targetan gak kayak sebulan harus berapa bulan harus ngerilis berapa lagu gitu?
4: Sebenarnya enggak sih Kak, enggak ada target. Cuman memang ya udah yang penting produktif aja gitu.
3: Gitu. Yang penting ada rilisan.
4: Iya, betul.
3: Iya sih. Karena kan
4: terus aktif.
3: Yang bikin apa namanya? Produk dari musisi kan pasti lagu ya.
4: Lagu, betul.
3: Dan mungkin lagu yang dirilis tahun lalu dengan tahun ini mewakili perasaan yang berbeda juga ya.
4: Betul.
3: Kalau lagu yang terbaru yang dirilis itu berarti lagu lucu bukan?
4: Iya, betul.
3: Itu cerita tentang apa sih Kak Yuri?
4: Itu baru dirilis 2 bulan yang lalu. Itu ceritanya tentang aku merasa bersyukur bahwa sekarang aku masih ada sampai sekarang gitu. Di balik banyaknya luka yang dulu-dulu pernah aku alamin. Dulu mungkin aku nangis karena semuanya gitu. Tapi sekarang aku bisa bahagia karena aku bisa melewati semuanya. Kayak gitu.
3: Kenapa?
4: Ngambil
3: judulnya lagu lucu.
4: Lagu
3: padahal
4: lucu.
3: Kenangannya kayaknya mungkin di masa lalu tidak terlalu mengenakan.
4: Iya, betul. Karena gini Kak, lucu banget ya hidup tuh gitu, kadang naik, kadang turun. Terus juga di tahun 2025 ini adalah lagu manifesting aku. Jadi waktu itu aku sempat sakit 1 tahun itu Kak.
3: Wah.
4: Sakit fisik gitu. Aku sempat gak manggung. Pokoknya kurang produktif lah. Jadi aku cuma bisa nulis-nulis lagu aja. Salah satunya lagu ini. Dan aku bermanifestasi kalau di tahun depan aku akan produktif lagi. Dan akan rilisan lagu ini. Dan ternyata benar adanya.
3: Oh, itu berarti sakitnya 2025?
4: Iya, betul. Oh,
3: 1 tahun?
4: 1 tahun, kurang lebih.
3: Gimana rasanya 1 tahun kayak dibilang gak ngapa-ngapain sih karena masih nulis lagu ya?
4: Masih nulis lagu, berusaha tapi untuk produktif Kak, biar semangat, biar gak kita turun moodnya gitu.
3: Tapi gak, ya mungkin keluar rumah, manggung dan lain
4: iya,
3: sebagainya.
4: Iya, gak manggung. Cuman
3: apa rasanya kayak kembali ke zaman covid? Kayak covid kan itu?
4: Iya betul, hanya di rumah aja, paling cuman aku produktifnya di live streaming Kak, aku tiap live streaming TikTok gitu. Iya, biar ditemenin sama teman-teman views aja gitu.
3: Dan tetap manggung virtual.
4: Iya,
3: lah ya?
4: Manggung virtual, betul.
3: Oke. So berarti yang terbaru dirilis itu lagu lucu.
4: Iya.
3: Rilisnya berarti bulan apa nih?
4: Itu bulan 2 bulan yang lalu, berarti Juli.
3: Juli.
4: 12 Juli kalau enggak salah ya.
3: Oke. Dan di bulan ini, tepatnya akhir bulan September.
4: Iya, akhir bulan September
3: akan rilis sebuah album terbaru.
4: Betul. Itu adalah sebuah perjalanan kisah aku, mungkin dirangkum selagi aku menjadi musisi sampai saat ini gitu.
3: Ah, berarti yang masukin si 7 single yang tadi udah disebutin?
4: Termasuk sama yang lagu lucu. Ini singlenya ada 12 track. 12 track lagu, judul albumnya Detak 24/7. Itu memaknai tentang betapa bersyukurnya aku dihadirkan di dunia ini gitu Kak. Aku masih diberikan detak 24/7. Di balik banyaknya luka yang aku hadapin, ternyata aku bisa hadepin juga karena Tuhan yang jaga aku di 24/7 gitu.
3: Oh, wow.
4: Gitu albumnya.
3: Ada irisan atau benang merah nggak antara lagu yang satu dengan lagu yang lain?
4: Betul, sangat-sangat tersusun, sistematis.
3: Apa irisan. Ada rangkaian cerita kayak gimana tuh?
4: Mungkin dari masa kecil aku, masa remaja, masa dewasa, masa apa remaja ke dewasa dan sekarang dewasa gitu.
3: Oh.
4: Itu rangkumannya.
3: Perubahannya dari sisi apa tuh berarti? Selain dari sisi usia ya?
4: Iya. Mungkin dari sisi menerima segala apa yang terjadi gitu Kak. Lebih ke mentally dan ya semuanya.
3: Okay. Aku pengen tahu deh Kak Yuri. Sekarang tuh kan banyak banget musisi yang cara mainnya kayak gini ya. Jadi release single, terus nanti setelah udah banyak satuin recap jadi gitu. EP. Sekarang kenapa cara mainnya kayak gitu ya? Karena kalau aku lihat dulu-dulu biasanya satu langsung. Album brek langsung semua okay. Itu.
4: Tapi sebenarnya enggak semuanya sih Kak, cuman mungkin rata-rata ya yang kelihatannya kayak gitu. Mungkin karena waktu ya Kak. Terus juga kalau untuk personal diri aku, kalau untuk rilis lagu itu sama dengan rilisnya perasaan aku. Jadi mungkin pada saat itu perasaan aku belum bisa diriliskan.
3: Gitu.
4: Jadi dikumpulkan dulu satu-satu, nanti satunya udah itu disatuin jadi satu album. Menunggu waktu yang tepat untuk diriliskan.
3: Gitu. Tapi udah ada kepikiran ketika rilis ke 7 single itu, ini akan satu saat nanti ini akan di-recap jadi sebuah album.
4: Ada salah satunya sebetulnya, enggak semuanya. Karena kan yang lainnya ada yang kolaborasi juga gitu.
3: Oke. Yang ada beberapa yang ini nanti akan di-recap dalam sebuah kompilasi album gitu ya. Nah, untuk mencari benang merah dari si single-single ini, butuh waktu berapa lama Kak? Akhirnya terpikirkan judul Detak 24/7.
4: Sekitar 6-5 tahun aku bikin.
3: Wow. Iya. Udah ada judulnya dari 6-5 tahun yang lalu.
4: Jadi itu judulnya di tahun 2025.
3: Akhirnya di
4: iya, satu ini. Tahun. Karena aku produce sendiri, Kak. Seluruhnya aku produce sendiri. Ada beberapa aransemen yang aku buat sendiri juga gitu. Jadi ya kurun waktu 6-5 tahun lah.
3: Tapi puas enggak Sofal dengan Detak 24/7 ini?
4: Iya.
3: Yang BTW belum dirilis ya?
4: Belum. Udah di spill.
3: Ini sneak peek aja sneak peek.
4: Oke. Okay. Ya, cukup puas, Kak. Dan aku tulis buku juga selain album gitu. Jadi nanti ketika album rilis, buku rilis juga. Insya Allah, dokan.
3: Di akhir September?
4: Iya.
3: Oh wow, dengan judul yang sama?
4: Sama.
3: Wah, wow.
4: Iya.
3: Keren sekali. Iya, keren sekali. Gitu. Nanti kalau mungkin bukunya udah rilis dan albumnya udah rilis, harus ngobrol lagi ya?
4: Boleh.
3: Karena aku udah deg-degan nih ngobrol-ngobrolnya karena album juga belum dirilis. Ini sekedar sneak peek. Abis ini Kak Yuri bakalan manggung live di sebelah Obi Fan Era di Bandung, teman Pro 2. So, buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi yang lagi ada di sekitaran Jalan Diponegoro, terutama bisa langsung datang ke kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Dan ada beberapa lagu sebenarnya yang dari album Detak 24/7 yang bakal dibawain ya?
4: Bawain. Spill.
3: Spill, tipis-tipis. Kak Yuri, thank you so much udah main ke Pro 2 Out of the Box.
4: Oke. Okay.

di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman.

0: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.
1: Pro 2 out of the box. Masih menemani teman Pro 2 berengan sama Randy Aditya. Masih disiarkan langsung juga dari 61 di depan kantor RRI Bandung. Randy masih siaran di Obi Fan live dari RRI Bandung ya. Sekali lagi buat kamu yang pengen nonton-nonton show kita, asik show gak tuh? Boleh banget teman Pro 2 langsung datang ke Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung ya. Karena sebentar lagi sudah bersiap di sebelah Obi Fan RRI Bandung di stage Pro 2 Out of the Box kita. Kak Yuri yang tadi kita ajak ngobrol teman Pro 2. And please welcome, ini dia Yuri Sana Septiasa.

Check. Check, check, check. Oke. Biasa ya, teman-teman. Teknis, teknis. Check, check. Boleh naik gunung lagi mic-nya sama gitarnya? Check, check, check. Oke, dari yang bawa makna dalam nada, halo, aku Yuri Sanang Septiasa. Teman-teman bisa panggil aku Yuri. Eish, oke. Di sini aku mau spill beberapa lagu yang bakalan aku bawain, termasuk lagu unreleased untuk album aku di akhir bulan sekarang, kebetulan. Oke. Kita langsung saja kali ya. Let's play Detak.

Okay. Itu dia lagu Detak yang memaknai betapa bersyukurnya kita masih bisa hadir sehingga saat ini, masih punya Detak hingga saat ini. Okay, next songnya boleh kakak? Next songnya boleh, aku bakalan bawain lagu lucu yang baru banget rilis di 2 bulan yang lalu. Kita coba dengerin.

Oke, itu dia lagu lucu. Tapi the next song aku bakalan simpan gitarnya dulu agar lebih asyik. Oke. Next song aku bakal bawain di usia 25. Ada yang usia 25 di sini? belum. Kamu belum 25? Enggak percaya? Mungkin lagi di masa-masa bingungnya memilih karir atau cinta. Banget. Oke, langsung aja let's play.

itu di usia 25. Rasa-rasanya usia-usia bingung, tapi kita jalani aja dengan legowo. Sebentar, sebelum lagu terakhir, betul? Aku minum dulu ya.

Okay, next songnya ini lagu terakhir. Mungkin ini ada yang hadir dari kalangan apa remaja dewasa beserta dewasa-dewasa. Semua kalangan ya. Tapi kita semua pasti punya cara masing-masing untuk bisa meromantisasi hidup. Dan inilah lagunya, semua punya cara untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: teman-teman RRI Pro 2 Bandung, terima kasih udah memberikan kesempatan aku untuk hadir di sini. Dan jangan lupa teman-teman buat dengerin lagu-lagu aku di semua platform music. Dadah, see you next time. Bye-bye. Thank you.
1: Going out to come closer. Pro 2, out of the box.

0: kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri, semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jaga Malam Spesial Pro 2 Out of the Box teman Pro 2 masih ditemenin barengan sama Randy Aditya. Kita masih siaran live dari dalam Obi Fan RRI Bandung yang lagi ada di depan kantor RRI Bandung Jalan Diponegoro nomor 61. Sebut kamu yang pengen nongkrong-nongkrong di sini juga boleh banget, langsung datang aja gratis teman Pro 2 ya. Kita bakal bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Seperti biasa absen-absen dulu ya guys ya. Ada Lintang di TKI. Halo, katanya salam kenal kakak penyiar. Assalamualaikum, absen hadir katanya. Terus ada Andreas Ui di TKI 1 juga, siap. Selalu hadir ya, kalau Lintang ya, terima kasih. Ada Bang Fadi juga, assalamualaikum. Arandi Aditya di Ciamplas, alhamdulillah gak hujan. Jaga Malam mau request lagunya Bilal Indrajaya yang mana aja. Salamnya buat Arandi Aditya, Andre Ardiansyah, Ayan Ricci, Armelia Putri Princess, Ajay, Anugrah, Julhijah, dan lain-lain. Terima kasih sama-sama. Thank you juga Bang Fahri ya. Ada Sandi juga nih, Teh Yuris, Tasik Pride, sukses. Wah, Teh Yuris mah bukannya tadi Teh Sukabumi ya? Info fallback ya, Kak Yuri ngefans dari dulu katanya. Sukses juga buat albumnya. Ada siapa lagi nih? Farhan juga hadir, mantengin katanya. Ini Farhan, nggak bukan kayaknya. Apakah Farhan wali kota? Mungkin. Farhan katanya standby, dengerin dari santai siang sampai sekarang, asik katanya. Siap, terima kasih juga ya. Stay tune terus sama Pro 2 sekali lagi buat kamu yang lagi ada di sekitaran Jalan Diponegoro. Kalau mau nongkrong-nongkrong di depan kantor RRI Bandung boleh banget. Tinggal langsung meluncur ke Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Atau kamu juga bisa langsung nonton Pro 2 Out of the Box di live TikToknya Pro 2 at PRO2BDG. Stay tune terus teman Pro 2. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam Spesial Pro 2 Out of the Box.

0: Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: out to come closer. Pro 2 out of the box.
1: Jaga malam spesial barengan sama Randy Aditya Pati nemenin kamu teman Pro 2. Dan sekarang Randy rada bergeser dulu nih, kalau tadi ada di dalam Obi Fan RRI Bandung. Sekarang kita keluar dulu ke sebelah, melipir ke stage-nya Pro 2 Out of the Box untuk ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Warmin Chicken Nado.
2: Cing semangat.
1: Nah, gitu.
2: Halo.
1: Gokil. Nih teman-teman berbaju hitam yang tapi keren workshop-nya Premium.
2: Itu buat Warmin ini teh, Kak.
1: Ini tuh seragam ini teh.
2: Seragam ini tuh.
1: Gokil, keren.
2: Jadi kita tuh banyak ngelarin merchandise juga.
1: Wah, keren.
2: Ini salah satunya
1: work shirt. Ini dijual bebas berarti?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Ini. Khusus anggota. Khusus
2: anggota.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ini salah satu karakternya Warmi itu punya banyak
1: atribut.
2: Ada jaket, polo, sama ini salah satunya.
1: Oke, okay. Sebelum kita ngebahas soal merchandise-nya, aku pengen tahu dulu komunitas Chicken Nuddle, Warmi Chicken Nuddle. Ini teh apa sebenarnya?
2: Boleh, Kang Irhab.
1: Ini ketuanya ya? Oke, kenalan dulu dong siapa namanya.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Pahari Jinugraha, berasal dari komunitas Warmi, domisili di Bandung.
1: Domisili di Bandung. Dipanggilnya apa, Fahri?
3: Fahri, kalau untuk di tongkrongan saya lebih disebut Irhab.
1: Irhab,
3: Fahri di balik.
1: Ah, Fahri di balik.
3: Itu jadi ciri khas saya.
1: Irhab.
3: Fahri di balik Irhab.
1: Oke.
3: Gitu. Untuk mengenai masalah Warmi ataupun pertentangan Warmi, beberapa sejarah ke belakang lah ya. Warmi itu berdiri sejak 2001.
1: 2001?
3: 2001.
1: Oh, oke, okay. Lumayan lama berartinya.
3: Tuan Warmi daripada saya juga.
1: Kamu kelahiran berapa emang?
3: 2008.
1: Oh, oke.
3: Okay. Warmi berdiri sejak 2001, 16 November.
1: Hmm.
3: Berawal dari tongkrongan cewek sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi si ibu warungnya ini dulu jualannya seblak, bukan mie ayam.
1: Oh.
3: Banyaknya tongkrongannya, di tongkrongannya itu cewek semua.
1: Oke. Okay.
3: Ada beberapa pendiri Warmi yang suka ngotelan lah. Ngotelan tuh
1: kalau
3: bahasa Indonesianya tuh lebih ke ngeganggu, catcalling.
1: Oh, oke. Okay.
3: Mulai risih lah tuh cewek-cewek.
1: Hmm.
3: Kesini-kesini jadi diambil alih sama cowok-cowok.
1: Oh, tongkrongannya. Oke.
3: Okay. Makanya kenapa ngambil nama komunitasnya itu Warmi Chicken Nuddle? Karena si ibunya semenjak anak-anak kita gabung jadi jualan mie ayam.
1: Oh, ngambilnya dari situ.
3: Ya, betul.
1: Jadi itu sebuah tongkrongan yang namanya diambil dari warung tempat jualan mie ayam.
3: Ya, betul.
1: Makanya dinamainnya Warmi Chicken Nuddle.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Udah ada dari tahun 2001.
3: 2001.
1: Nah, si ibunya teh pergantian dari jualan seblak ke jualan mie ayamnya teh 2000 berapa berarti?
3: Kalau gak salah itu mulai dari 2005.
1: 2005 start jualan mie ayam.
3: Jualan mie ayam.
1: Sampai sekarang masih ada mie ayam ya?
3: Masih. Cuman lebih ke sekarang banyaknya ke lebih ke mie biasa aja, mie instan.
1: Mie instan.
3: Soalnya kan ibunya udah tua. Kita Warmi belum pernah pindah tempat dan belum pernah digantiin si ibu warungnya. Dari dulu sampai sekarang ibunya masih sama.
1: Wah, keren ya, eh.
3: Sampai punya cicit sekarang ibu Warmi.
1: Legacy itu Warmi bener, eh. Asli. Sudah setara dengan ayam goreng Soeharti meren ya. Udah lama juga kan dari 2001.
3: Sampai ada tercantum di Google Map Warmi Chicken 25.
1: Keren. Eh kalau misalkan kalian

0: Berarti joinnya 2000 berapa?
1: Kita mah
0: coba si A ini, si A ini. Nah.
2: Di 2000.
0: Ah, nama siapa punten?
2: Evan.
0: Siapa?
2: Evan.
0: Evan.
2: Evan.
0: Evan.
2: Iya.
0: Oke, okay, Kak Evan join dari 2000 berapa berarti?
2: 2023 waktu kelas 10.
0: Kelas 10. Ya. Sekarang kelas berapa?
2: Sekarang baru udah lulus.
0: Oh, udah lulus kamu ya. SMA. Tapi masih join nongkrong masih. Gitu.
2: Cuman enggak terlalu aktif jadi anggota pasif.
0: Oh, jadi enggak terlalu banyak di depan layar lah ya, di belakang layar. Jadi awal join kurang tunduh Kang Evan.
2: Enggak.
0: Ante, tadi hai sugan teh hai. Mau bersin ya tapi enggak jadi ya. Emang handel pisan mun gitu teh. Kang Evan join dari kelas 10.
2: Ya.
0: Apa yang bikin Kang Evan join ke Warmi?
2: Seru.
0: Serunya teh taunya dari mana awalnya berarti?
2: Waktu pertama kali kan waktu pertama kali MPLS ngelihat banyak ya teman-teman juga di sana. Hmm. Jadi ikut gabung diajakin juga.
0: Oh, awalnya dia diajakin
2: ya.
0: Kakak kelas berarti. Ya. Awal taunya berarti dari teman sebenarnya mah.
2: Iya, dari teman.
0: Ah, serunya teh kayak gimana sih yang bikin Kang Evan akhirnya pengen join juga?
2: Nambah relasi,
0: nambah relasi.
2: Ya seru WA.
0: Ai teman-temannya berarti satu SMA semua atau beda-beda SMA?
2: Ada yang eksternal, ada yang internal.
0: Eksternal.
2: Lu ada yang luar, sekolah luar, ada yang di 25.
0: Oke, okay. Berarti bukan terfokus di satu sekolah aja ya. Kalau kalian berarti sekolahnya di mana?
2: 25.
0: Oh, sekelas KB ya teh. SMA ada di mana?
2: 25.
0: SMA 25.
2: Ya.
0: Di Ciwastra.
2: Ciwastra.
0: Oh, oke, okay. Tapi ada juga yang di luar SMA 25.
2: Banyak.
0: Oke, okay. Dari SMA mananya coba kita ngobrol sama Akang ini. Akang namanya siapa, Kang?
3: Halo, saya Rama Dika.
0: Dipanggil?
3: Dipanggil Rama.
0: Rama.
3: Rama.
0: Kang Rama, berarti selain dari SMA 25, si Warmi ini teh anak mana lagi?
3: SMA 8 ada.
0: SMA 8 ada.
3: SMA 12 ada.
0: Oke. Okay.
3: SMK 6 ada. SMA 21 ada. SMK 14 juga ada, Kang.
0: Oh.
3: Banyak. Jadi kita juga gak cuman SMA 25, tapi banyak juga gitu dari berbagai sekolah lain yang ikut join sama Warmi ini.
0: Oke.
3: Okay. Makanya disebutnya ada anak internal sama eksternal.
0: Wah, harus dibagi-bagi divisinya.
3: Nah,
0: ya. Eksternal.
3: Kita juga banyak. Sama tadi yang kata tadi notice, kita juga ada berbagai divisi, Kak.
0: Hmm.
3: Ada divisi acara, pukdok, apalagi sekretaris, bendahara, humaniora.
0: Wah, ayo humaniora oke.
3: Humas,
0: gaya ya.
3: Humas.
0: Keren. Geus juga kementerian ya, komunitas luar biasa.
3: Kita juga di sini bukan cuma sekedar nongkrong biasa, tapi kita juga banyak belajar gitu. Ah, saya juga enggak akan bisa ngobrol di depan gini kalau enggak ikut Warmi mah.
0: Ah.
3: Soalnya di sana juga kita dilatih gitu, ah, kalau banyak yang pendiam diajak ngobrol, dirangkul gitu.
0: Yeah.
3: Terus kalau diam-diam wae teh pasti ada gitu yang ngajak ngobrol teh, terus kalau ada forum ya biasanya forum itu tuh ada 3 angkatan. Nah kan banyak ya anggotanya tuh ada 70 lebih lah, 100 kurang lah sama anak-anak eksternal itu. Nah itu tuh di depan itu tuh kita harus berani ngomong. Kadang di akhir forum ada beberapa pertanyaan kayak ada yang mau ngasih masukan. Jadi kita tuh membuka open masukan gitu. Jadi kalau ada anggota yang mau ngasih masukan, kita tampung seperti itu, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi ini bukan hanya sekedar tongkrongan yang hahaha aja.
3: Bukan.
0: Tapi banyak skill juga yang dilatih.
3: Banyak.
0: Dan soal mungkin teman-teman ngerasa ada perubahan setelah join komunitasnya ya.
3: Ya, itu benar, Kak.
0: Rasa berarti kegiatannya ngapain aja berarti selain ya nongkrong-nongkrong gitu?
3: Gini, Kak, kita juga pernah ngadain charity sosial ke anak yatim di dekat SMA 25.
0: Wah, keren.
3: Berbagi bulan Ramadan takjil kayak gitu. Terus kita juga menjalin silaturahmi sama anak-anak sekolah lain, kayak komunitas lain juga. Kan di setiap sekolah juga ada gitu.
0: Bener.
3: Nah, kita
0: SMA
3: tuh
0: ada ya biasanya.
3: Iya, biasanya setiap SMA ada. Nah, di situ tuh kita silaturahmi entah itu futsal, mini soccer ataupun nongkrong bareng di malam-malam gitu. Nah, gitu. Jadi kita juga berbagi cerita tentang kultur dari komunitasnya masing-masing gitu.
0: Tapi berangkatnya mah sebenarnya awalnya mah dari tongkrongan ya.
3: Dari tongkrongan, Kak.
0: Ini teh.
3: Dari tongkrongan.
0: Okay.
3: Banyak juga alumni Warmi yang udah jadi orang.
0: Asik, keren. Emang sebelumnya naon plastisin?
3: Jadi
0: malam.
3: Orang-orang sebagai lah.
0: Udah jadi sebagai.
3: Udah jadi sebagai.
0: Oh, keren.
3: Keren lah istilahnya mah Warmi teh bukan cuman sekedar teman tapi juga keluarga bagi saya, maaf.
0: Wah, keren sih bener. Dan masih nongkrong yang sudah sebagai itu?
3: Masih.
0: Keren ya.
3: Kadang yang satu yang paling keren di Warmi itu ketika kita bertemu sama adik-adik, pasti yang ditanya itu bukan tentang Warminya, tapi si ibu. Si ibu gimana sehat?
0: Yeah.
3: Nah itu karena si Warmi itu sebenarnya selain tongkrongan juga si ibu ini yang jadi tokoh Warmi itu.
0: Setuju.
3: Karena nggak pernah diganti semua, bahkan
0: apa
3: sih hap?
0: Ibunya?
3: Bukan.
0: Anak ibunya? Senaun atau saha?
4: Bahkan kita punya tempat yang di.
0: Kenapa?
4: Bahkan kita punya tempat dikasih fasilitas sama si ibu. Di tongkrongan lain gak ada yang namanya tempat komunitas, ada WC-nya, ada lorong, ada meja, ada kursi.
0: Oh.
4: Enakeun lah. Tempat parkir khusus. Kalau anak-anak Warmi pasti, kan kalau di 25 itu ada tempat parkir ya, bayar 3.000. Kalau buat anak-anak Warmi mah gak pada parkir, karena parkirnya di Warmi.
0: Ah.
4: WC pribadi.
0: Wah keren.
4: Asli ya.
0: Biliar ada biliar.
4: Ada tuh biliar mah.
0: Terus
4: spa ada spa.
0: Oh, ada tuh.
4: Terus kayak buat ruangan forum, itu kita punya lorong sendiri.
0: Keren. Ya mungkin itu bikin nyaman juga nongkrong di situ ya.
4: Asli, kita lebih banyak menghabiskan waktu di Warmi dibanding di sekolah.
0: Itu dia. Asli. Karena ya di setiap sekolah kayaknya selalu ada ya kayak warung-warung gitu yang ya, dijadiin tempat nongkrong gitu. Ada yang memang warungnya teh suportif.
4: Ya.
0: Ada yang ya udah besok kalau mau nongkrong mah nongkrong aja gitu. Kalau mau di sini mah. Ada juga yang mungkin asal ada hoream ketika ada nongkrong di warung itu. Kalau si ibu mah berarti suportif hitungnya ya.
4: Support banget.
0: Nah, oke. Okay. Saya pengen nanya satu boleh?
4: Boleh.
0: Kalian pakai seragam. Nasi mah henteu euy.
4: Oh, ini people shadow
0: kayak. Kamu namanya siapa?
5: Aku Arifin, biasa dipanggil Ipin.
0: Ipin.
5: Upina mana kira.
0: Ipin, kenapa kamu enggak pakai seragam?
5: Aku ini ngedadak sih diajaknya, baru diinfoin.
0: Tapi ini merchandise juga bukan?
5: Bukan.
0: Oh,
5: ini.
0: Bukan.
1: Dia ada yang polo, yang dikeluarin.
5: Ya.
0: Boleh pakai mikrofonnya.
3: Dia punya polo yang dikeluarin di angkatan 15. Dia punya cuman dipinjam sama angkatan 27 yang sekarang jadi pelajar yang aktif. Soalnya kan kita kalau udah ngeluarin udah gitu, cuman terbatas. Nah, si yang dia punya itu ibaratnya mah langka lah, ibaratnya mah
1: rare.
0: Iya. Yeah. Limited drop.
5: Biasa khusus VIP.
0: Oh, keren sih bener. Emang yang menjadi salah satu pride dari beberapa SMA di Kota Bandung adalah komunitas-komunitas kayak gini ya. Dan kalau dari hasil obrolan tadi mah sepertinya ini komunitas yang produktif ya.
5: Alhamdulillah.
0: Karena banyak skill yang dipelajari gitu. Bagus sama Pro 2. BTW buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Warmi Chicken Noodle, boleh langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg atau bisa langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696. Rani masih bakalan ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas Warmi Chicken Noodle, makanya stay tune terus di Pro 2 Out of the Box.

0: going out to come closer. Pro 2 out of the box.
1: Jaga malam spesial Pro 2 out of the box barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu di depan kantor RRI Bandung, tepatnya di sebelah Obi Fan RRI. Kita lagi ada di stage Pro 2 out of the box barengan sama teman-teman dari Warmi Chicken Nado. Ini adalah sebuah komunitas yang berangkat dari tongkrongan sebenarnya ya. Tongkrongan di sebuah warung mie ayam di daerah Ciwastra. Ini teman-teman dari SMA 25 sebenarnya ya. Yang sudah pada lulus tapi masih pada ngumpul-ngumpul kayak gini. Memang tidak ada yang lebih indah dari masa SMA yang dirayakan dengan teman-teman tongkrongan ya. Mudah-mudahan
2: betul,
1: ini silaturahminya tetap terjaga sampai
2: amin.
1: Bapak-bapak gitu masih kumpul sama anak SMA ya kan. Karena biasanya terjalin beberapa relasi untuk bisnis, pekerjaan. Kan siapa tahu yang memberikan jalan adalah teman-teman SMA juga. Dan tadi kita udah ngobrol juga sama teman-teman dari Warmi Chicken Noodle ini bahwa ini bukan hanya tongkrongan, tapi mereka ini juga banyak skill yang diasah ya dalam forum-forum. Ada public speaking, terus juga sempat charity ya, terus juga ini bikin kayak merch gitu buat anggota-anggotanya. Jadi banyak produk-produk atau mungkin output-output yang sebenarnya positif untuk bisa jadi bekal juga ya setelah lulus nanti. Karena ini mereka juga sebenarnya udah pada lulus ya. Ada yang kerja, ada yang bikin bisnis, ada yang kuliah, macam-macam lah. Kita akan lanjut lagi ngobrol sama Kang Ipin tadi, Kang Ipin.
3: Ya boleh, boleh, boleh.
1: Kang Ipin join dari 2000 berapa, Kang Ipin?
3: Kalau aku sih mulai join dari 2024.
1: 2024?
3: Aku masuk kelas 11.
1: Kelas 11.
3: Ya. Soalnya dulu gak tertarik.
1: Oh, berarti sempat setahun kelas 1 mah belum join.
3: Iya, belum join.
1: Apa yang akhirnya bikin Kang Ipin tertarik?
3: Dulu kan kelas 10 aku introvert.
1: Asik. Jadi pakai P lagi, Bro. Introvert.
3: Jadi, emang gimana ya? Dulu mah enggak suka berbaur lah. Ya sekolah fokus sekolah gitu.
1: Nah.
3: Cuman lama-lama mulai kenal nih. Salah satunya ada Irhab.
1: Oh, dikalanya sama Irham.
3: Ya, jadi dia beliau yang ngajak aku beliau buat ikut ke Warmi. Pertama nggak diajakin sih, cuma nggak diajakin masuk, cuma diajakin nongkrong, ngomongnya teh. Terus kenapa nongkrong? Ayo atau ikut we nongkrong. Pas di sana ternyata pada welcome gitu, welcome.
1: Pada keset. Welcome.
3: Enggak pada baik lah gitu.
1: Barager.
3: Ya baru kalau bagi aku ya first experience.
1: Oh gokil.
3: Baru ngerasain lah yang namanya dirangkul sama kakak-kakak.
1: Terus, baru pertama kali dirangkul.
3: Iya, kayak baru nongkrong padahal udah ditanya-tanya gini. Pas ngobrol aku tuh ya sama kan punya AA juga. Ternyata AA juga dulu alumni Warmi.
1: Siapanya?
3: Kakak
1: kamu. Ya. Oh.
3: Makanya aku punya polo yang kata diarer.
1: Karena kakak kamu juga
3: warisan.
1: Warisan.
3: Ya dari kakak turun ke aku.
1: Keren.
3: Nah di situ aku cobalah buat join, soalnya nyaman juga ya. Emang benar sih yang aku rasainnya soal upgrade diri. Aku emang banyak belajar banyak hal lah di Warmi, bukan soal nongkrong doang. Dari public speaking walaupun masih terbata-bata, tapi aku belajar di Warmi dari kayak forum. Aku dulu nggak terlalu suka ngomong, cuman pas ikut nyobain, wah ternyata enak nih.
1: Enak nih, nah maksudnya?
3: Wah maksudnya tuh kayak dedeyun.
1: Nagih ternyata ya.
3: Nagih,
1: ya. Public speaking teh.
3: Oh ternyata nagih, rame.
1: Aku pengen tahu teh, Kang Ipin. Kalau treatmentnya si Warmi untuk bisa melatih public speaking teh biasanya caranya gimana?
3: Gak ada cara khusus sih. Kalau yang aku rasain ya, kayak.
1: Berarti dari ngobrol di tongkrongan?
3: Iya, ngobrol nyata. Sama dulu kan aku punya, dulu sempat pesantren juga. Jadi kalau jam sore biasanya, kalau nggak ada forum atau ya nongkrong ngobrol-ngobrol sambil berbagi ilmu lah sedikit-sedikit. Jadi emang kayak kita wadah wadah. Jadi kita tuh wadah sana. Bukan sana. Kayak wadah yang siap diisi di Warmi. Ah. Soalnya bukan dari aku doang itu yang berbagi ilmu tuh. Misal aku pembukaan nih. Guys, ayona ngobrol tentang yo. Ayo sana.
1: Yeah.
3: Misal aku ada ngeluarin nih satu ilmu, yang lain ada masukan, entah nyambung terus itu tuh ya, kadang debat juga itu tuh.
1: Wah.
3: Bukan enggak ngebahas soal misal agama doang, tapi nyebar itu teh ke politik,
1: ya,
3: ke pelajaran.
1: Nyobrol tongkrong cowok malam-malam ya.
3: Sekarang kalau saking asiknya lupa waktu gitu. Kadang sampai maghrib, kadang sampai isya gitu. Sampai ibu lah yang negur sendiri. Udah bubar sana, gak enak sama tetangga. Udah malam juga dari sore. Gitu.
1: Kalian nongkrongnya berarti biasanya teh pulang sekolah?
3: Pulang sekolah.
1: Sampai jam?
2: Sampai isya. Mungkin kalau untuk nongkrong kita dari pulang sekolah sampai, kalau dulu pas saya kelas 10 itu sampai jam 10 malam sih.
1: Pernah.
2: Ibu di dalam, kita di luar, tapi kita tahu diri. Suara dikecilin. Pas mau pulang diberesin tempat, pagar ditutup lagi, dikunci, gitu.
1: Pernah ngobrol tuh sih kasih ibu, maksudnya kenapa dia teh baik pisan gitu untuk bisa menampung teman-teman Warmi di fasilitasan ada lorong, ada meja.
2: Karena WC. Ibu pernah cerita ngerasain kayak posisi di mana anak-anak dan cucu-cucunya udah gede. Kayak ngerasa kesepian, cuman tinggal ibu sama suami. Dan baru 2018 kemarin suaminya almarhum. Jadi mungkin ngerasa ya gak ada temen. Anak-anak Warmi tuh gunanya nemenin si ibu membuat suasana hangat di Warmi.
1: Jadi ya ada kehangatan yang terjadi lah ya.
2: Ya betul.
1: Kayak di keluarga
2: ya. Kalau untuk mungkin spesifiknya saya izin ngelanjutin dari tadi Ipin jelasin. Warmi itu wadah positif untuk mengembangkan potensi setiap individu anggota Warmi. Jadi kalau untuk masalah public speaking, kenapa kita makin hari bisa makin upgrade? Karena kan dari yang awalnya, jadi sama kita tuh didiemin aja weh. Sok si namanehna gening. Anu sendiri yang benar-benar ngulik. Karena di Warmi itu ada masa kepengurusan. Dari kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 semester awal. Jadi di situ benar-benar dilatih kita cara berorganisasi, membuat struktur acara, dan juga melatih mengasah public speaking kita.
1: Jadi ada kepengurusan?
2: Iya, jadi ada momen masa kepengurusan.
1: Yang sekarang lagi menjabatnya berarti kepengurusan di bawah kalian?
2: Iya.
1: Sampai
2: berarti sampai nanti Januari. Jadi kita tuh satu tahun, dari Januari sampai Januari lagi.
1: Ini udah sistemnya kayak secara periode kayak apa namanya, organisasi di kampus berarti ya?
2: Ya betul, kayak himpunan mungkin, BEM.
1: Betul, kan satu tahunan juga biasanya. Ya. Okay. Mantap, keren ya. Kita bacain pertanyaan di TikTok nih. Ada pertanyaan katanya, hai kak, mau tanya dong kenapa sih masih milih jadi bagian dari Warmi? Dari kamu, kenapa? Masih, kan kamu udah lulus ya?
2: Ya.
1: Kenapa masih menjadi bagian dari Warmi?
2: Karena aku gak mau ninggalin tempat asal aku bisa besar dan bisa sampai ada di titik ini sih. Aku berkembang dari nol mungkin, ataupun karena aku di Warmi itu tanpa privilege. No privilege. Kalau mungkin temen aku ataupun Ipin ada kakaknya dulu di Warmi. Kalau aku sama sekali gak ada. Dan aku mandiri buat ngembangin diri aku, dan alhamdulillah dirangkul di Warmi. Karena Warmi itu nyamannya nyaman banget gitu. Belum pernah senyaman ini kan. Jadi kenapa aku gak bisa ninggalin Warmi? Karena pertama itu tempat asal aku bisa berkembang, dimana aku berkembang bareng-bareng sama temen. Aku punya ngerasain temen yang benar-benar solidnya tuh susah ada, senang ada, mau gimana-gimana juga ada, gini gak?
1: Keren.
2: Jadi karena itu aku jadi gak bisa ninggalin Warmi.
1: Solidaritas lah ya.
2: Solidaritas.
1: Itu dia. Bukan hanya ketika menjabat ya, tapi udah lulus juga masih nongkrong di
2: sini. Karena kita punya jargon atau slogan yang dimana kalau cek sound itu sama rata, sama rasa, tak ada kuasa.
1: Tak ada kuasa.
2: Iya.
1: Keren.
2: Meskipun ada tiga orang sebagai kayak penanggung jawab, bendahara, dan juga ketua pelaksana. Cuman itu tiga orang sebagai itu hanya wadah aspirasi buat anggota pengurus aja. Jadi tetap sama rata. Sama rasa itu kayak kita susah, hayu susah bebarengan.
1: Keren.
2: Kita mau grow up, hayu kita bantuin. Growing together lah,
1: berkembang sama. Asik, growing together. Luar biasa. Tepuk tangan. Keren. Kita bacain lagi pertanyaan yang masuk.
2: Boleh.
1: Ada satu lagi. Boleh, nanti sambil kita cek juga ya. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh teman Pro 2 langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Kalau kamu, apa yang bikin kamu masih loyal ke Warmi?
4: Yang pertama, saya juga sama kayak Arifin dulu paling benci banget komunitas-komunitas yang kayak gitu, Teh. Hmm. Tapi setelah saya ngelihat Warmi beda dari yang lain, saya nyobalah masuk ke Warmi dan alhamdulillah Warmi itu kayak rumah kedua buat saya.
1: Keren.
4: Dimana tadi sama kayak Irhab, dimana kita belajar susah senang bareng-bareng di Warmi. Aku teh berasal dari Warmi, pergi keluar Warmi tapi tetap pulang ke Warmi gitu.
1: Keren
4: gitu.
1: Pulang cerik itu
4: tenan haon ah
1: ieu Cirambay ye euy karunya
4: sedih apalagi waktu
1: sedih sedih gitu.
4: Waktu sertijab ke angkatan bawah kan kita nyewa villa kan buat sertijabin itu ke menerusin triga tiga sebagai itu kepada angkatan bawah.
1: Ya. Yeah.
4: Enggak ada yang enggak nangis, ah. Semuanya nangis, terharu. Dan itu menurut saya tuh momen yang paling krusial lah ibaratnya mah.
1: Keren.
4: Jero lah ibaratnya mah.
1: Jero, iya jero, bro. Bisa. Berarti ini nyambung ke pertanyaan dari Bunga Matahari nih. Kira-kira menurut kakak, apa yang ngebuat Warmi bisa bertahan sampai sekarang?
4: Yang pertama pastinya kultur, ah.
1: Kultur?
4: Kultur. Kultur Warmi kuat, ah. Dari attitude kita diajarin, attitude berteman, ke ibu, bahkan ke orang lain pun diajarin, ah. Kan adalah beberapa tongkrongan yang kalau masuk tuh ya udah sekedar masuk gini, ah. Tapi kalau Warmi mah salaman satu-satu, ah. Meskipun ada 20 orang tetap harus salaman satu-satu, ah.
1: Oh itu teh memang diharuskan.
4: Diharuskan.
1: Wah, keren, ah. Soalnya budaya dibudayakan.
4: Budaya dibudayakan. Nah itu, ah, yang bisa bikin salah satunya Warmi bertahan. Mungkin tambahin Pin?
1: Pin? Hah? Gimana Pin?
3: Alasan saya bertahan.
1: Kenapa ya kamu, Ipin? Tong Jericho kamu nih, Jericho kayak si Rambai. Bahasa hati ya.
3: Kalau yang saya, bikin saya bertahan mah rasa nyaman sih ya. Hmm. Walaupun orang, kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Hmm. Maupun orang bergantian, tapi tetap nyaman.
1: Keren. Siapa nyanyi quotes wayanya tadi, quotable kata-kata hari ini. Anak senja.
3: Emang kayaknya mah dah sama, nyaman.
1: Ya.
3: Sama kayak Rama yang ngerasa Warmi jadi rumah kedua bagi Rama. Hmm. Aku juga. Begitupun dengan ibu. Ibu bukan ibu tirinya, tapi
1: ibu, ya tahu ibu Warmi.
3: Ibu bagi aku lah buat di Warmi. Hmm. Ibu buat semuanya. Makanya alasan kenapa yang kata Irhab, setiap alumni yang datang nanyain ibu, emang rasa sayang ke ibu sih.
1: Keren, yang keren. Sangat tinggi. Di perspektif tepuk tanganlah buat si ibu, sehat kan ya ibu? Sehat, ibu. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya. Dan ini yang menjadi hal menarik dalam fenomena anak muda, terutama komunitas di lingkungan anak SMA, banyak tongkrongan-tongkrongan yang suka nongkrong di depan warung gitu kan. Tapi sebenarnya gak ada yang salah dengan mencari kebahagiaan dari sebuah tongkrongan, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita dapat hal lain dari sekedar hahaha, benar gak sih teman-teman? Betul. Entah itu skill public speaking atau mungkin relasi ketika nanti yang bisa kepake nanti setelah lulus, atau mungkin output-output yang bermanfaat kayak tadi charity, teman-teman pada bikin merchandise kayak gini kan, belajar ngitung budgetnya gimana, nyari vendornya gimana, yang pasti akan kepake secara gak langsung ataupun langsung di kehidupan nanti setelah lulus. Tepuk tangan dulu dong buat Warmi, thank you so much. Hatur nuhun pisan teman-teman udah mau main ke Pro 2 out of the box. Dan semoga ini apa namanya menjadi legacy juga buat ibu ya.
2: Ya amin.
1: Yang sedang ada di Ciwastra mungkin menonton.
2: Ibu Warmi. Semoga menonton anak-anak, rekan-rekan.
1: Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Warmi
2: Chicken
1: Nadel. Stay tune terus Pro 2, teman Pro 2 masih barengan sama Randy Aditya live dari depan kantor RRI Bandung. Stay tune di Pro 2 out of the box.

Radio RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: How to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Jaga malam spesial Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Warmi Chicken Noodle, sebuah tongkrongan di daerah Ciwastra yang mempertemukan SMA 25 dan beberapa teman-teman dari SMA lain. Kali ini kita masih akan ngobrol sama sebuah entitas yang berkaitan juga sama dunia kreatif teman Pro 2. Kita balik lagi ke dalam Obifan RRI Bandung, masih di depan kantor RRI Bandung. So buat kamu yang pengen nongkrong-nongkrong di sini, boleh langsung datang gratis atau bisa juga langsung nonton di TikToknya Pro 2 di @pro2bdg. Malam ini sekarang nanti bakalan ngobrol sama teman-teman dari Gecrafts Jabar Bindang 7. Luar biasa. Ada Kang Novi dan Kang Reza. Siap. Tadi kayaknya pernah ngobrol sama teman-teman Gecraft, cuman lupa bidang berapa. Kalau boleh di recap dulu. Jadi sebenarnya di Gecraft tuh bidangnya ada apa aja sih, Kang Novi, Kang Reza?
2: Ya, di Gecraft ada 8 bidang, Kang ya.
3: Betul, ada 8 bidang.
1: 8 bidang. Meliputi apa aja tuh?
3: Itu ada organisasi, terus media kerjasama juga kalau bidangnya ya. Terus ada pendampingan UMKM, ada event. Pokoknya mencakup dari 21 subsektor ekonomi kreatif. Jadi dirinci di dalam 8 bidang, 4 badan otonom, gitulah.
1: Oke. Nah, bidang 7 itu berarti fokusnya kemana?
2: Untuk bidang 7 kita fokusnya di pembiayaan inovatif dan kemudahan bisnis aircraft. Nah, kebetulan saya sebagai ketua bidang 7-nya.
1: Oke. Berarti ini mungkin akan relate sama teman Pro 2 yang punya bisnis.
2: Betul.
1: Baru memulai bisnis, ya,
2: belum punya legalitas.
1: Nah, yeah.
3: Penting itu.
1: Penting itu karena kalau Rani ngobrol sama teman-teman UMKM juga kayaknya apa namanya sekarang marketplace dan beberapa channel tempat di mana kita bisa menjual bisnis sudah nanyain legalitasnya seperti apa.
2: Betul, jadi harus ada justru ya.
1: Harus jadi barang wajib gitu ya, ya. Sekarang. Apa yang mungkin menjadi keresahan teman-teman kreatif yang berkaitan sama bidang 7? Apakah legalitas jadi salah satunya, Kang?
2: Betul, karena kan ketika kita masuk ke project gitu ya, otomatis dari partner bisnis kita akan mempertanyakan dulu di awal itu adalah legalitas usaha. Ya, apalagi kalau misalnya kita berbisnis dengan plat merah itu sudah suatu kewajiban. Begitu. Nah, jadi ini tidak bisa dianggap remeh ya tentang legalitas. Daripada kita nanti setelah brand terbangun kemudian legalitas belum ada, lebih baik dari sekarang. Begitu.
1: Kang, buat yang baru mulai bisnis, legalitas yang harus dilengkapin dari sebuah bisnisnya berarti apa aja, Kang?
2: Untuk legalitas kita bisa menggunakan PT perorangan hari ini. Ya, itu sangat sederhana. Begitu ya. Jadi tidak ada akta notaris, bahkan itu bisa didaftarkan langsung oleh pemilik usahanya.
1: Okay.
2: Ya, ada situs online yang bisa diakses langsung oleh pelaku usahanya. Ya, bahkan biayanya pun terbatas dan langsung ditransfer di situ. Begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bagi kawan-kawan yang memang bisnisnya ada rekanan, begitu ya, tentu ini harus ada PT umum yang dibuat oleh notaris atau CV, seperti itu.
1: Jadi entitas jelas yang melaksanakan si bisnis ini teh siapa?
2: Betul.
1: Oke. Nah, bentuk support dari Gecraft bidang 7 untuk urusan legalitas ini berarti apa, Kang?
2: Nah, di bidang 7 ini kan ada beberapa anggota nih. Ada anggota kami yang memang dia mengurusi untuk membantu pembuatan legalitas usahanya, dari mulai pembuatan akta penerbitannya, kemudian NIB-nya, sampai izin-izin yang lainnya. Nah, nanti kami akan berikan sosialisasi dulu kenapa harus ada legalitas, sepenting apa legalitas tersebut. Nah, mereka harus paham dulu, jangan asal ikut-ikutan begitu ya. Nah, setelah mereka paham baru kita eksekusi. Ya, kita bantu pendampingan untuk pembuatan legalitasnya.
1: Karena mungkin banyak bisnis-bisnis yang baru mulai belum memahami sebenarnya urgensi punya legalitas di bisnis mereka teh apa gitu ya.
2: Ya, betul.
1: Karena ikut-ikutan, kayaknya iya jadi PT, tapi nggak tahu ujungnya jadi PT teh buat apa.
2: Nah, dan kita juga memberikan arahan. Kadang ada pelaku ekrap yang memang sebetulnya belum perlu PT umum. Karena dikerjakan sendiri.
1: Okay.
2: Ya udah bikinnya PT perorangan saja. Begitu. Jadi kita melihat kapasitasnya dulu.
1: Apa mungkin bidang usaha dari para pelaku kreatif yang udah dibantu sama teman-teman dari G-Craft bidang 7, Kang?
2: Ya, karena memang kebanyakan berhubungan dengan E-Craft, begitu ya. Ada teman-teman pelaku usaha yang memiliki bisnis DKP ya, sekitar desain komunikasi visual, seperti itu ya, pembuatan video animasi gitu kan. Itu kan kalau kita pasarkan secara komersil, mereka kan perlu legalitas usaha juga.
1: Betul.
2: Nah, kita sudah bantu pembuatan legalitasnya untuk mereka para pelaku usaha di DKP, ya, desain komunikasi visual.
1: Kayak agensi gitu merenek, Kang, ya?
2: Nah, digital agensi juga hari ini kan perlu legalitas. Ya, itu juga
3: betul,
2: termasuk.
3: Harus.
1: Itu dia. Di saat mungkin yang biasa dilakuin adalah ya udah orang ke orang aja gitu, order gitu.
2: Asal kan. Jalan.
1: Asal gitu. Jalan.
2: Ya, terus dia posting kan, posting transferan. Ya, enggak taunya ada yang memantau, itu kan bahaya kalau kita tidak punya kelengkapan legalitas.
1: Iya. Apalagi desainnya bagus, banyak yang order. Kuantiti mungkin secara apa namanya bisnis mah kayak omsetnya gitu udah lumayan.
2: Iya.
1: Harusnya kan secara legal juga dibenerin ya.
2: Betul.
1: Oke. Ini daging sekali teman Pro 2 kalau menurut Randy ya, terutama buat kamu yang pengen memulai bisnis, kalau pengen nanya-nanya sama teman-teman, kakak-kakak ada Kak Reza dan Kak Novi dari G-Craft Jabar bidang 7. Saya kebetulan jadi bintang 7.
2: Puyeng dong.
1: Itu mah. G-Craft Jabar bidang 7. Boleh banget langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box.

0: langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.
1: Jaga malam special edition Pro 2 out of the box. Masih ditemenin barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol sama akang-akang dari Gekraps Jabar Bidang 7. Ada Kang Novi dan juga Kang Reza di sini. Tadi kita udah obrolin teman Pro 2 kalau salah satu fungsi dari bidang yang ada di Gekraps itu adalah tentang legalitas ya.
2: Betul.
1: Yang penting dimiliki oleh beberapa bisnis. Dan fungsi lainnya adalah soal pembiayaan, betul ya, Kang?
2: Pembiayaan inovatif.
1: Pembiayaan inovatif.
2: Betul.
1: Bagaimana sebuah bisnis bisa mendapatkan pembiayaan inovatif itu, Kang?
2: Ya, yang pertama ada dulu bisnisnya.
1: Kudu ada tamu wajibnya. Ya.
2: Yang kedua, tadi tahapannya sudah ada legalitas. Bagaimana investor mau percaya ke kita kalau legalitas saja belum ada.
1: Oke.
2: Begitu ya. Nah, nanti ketika memang sudah lengkap legalitasnya, kita ada program ya, funding investor. Begitu. Dari bidang 7, karena memang itu di bidang pembiayaan seperti itu ya. Nah, dan ada kabar baik ya untuk kawan-kawan Pro 2, khususnya di program OTB ya, out of the box, begitu ya. Jadi kami sudah discuss sebelumnya, insya Allah untuk malam-malam

0: bioskop November nanti insya Allah.
1: Oke. Jadi mungkin mulai minggu depan di Pro 2 Out of the Box sama Pro 2 yang punya bisnis, betul, yang pengen ketemu sama relasi baru, betul, itu akan terwadahi dengan adanya teman-teman dari Gcraft dengan programnya di Pro 2 Out of the Box ya.
0: Betul.
1: Ah, oke. Okay. Kang, sebenarnya berarti kalau misalkan teman Pro 2 yang udah punya bisnis dan butuh secara pembiayaan, itu bisa datang juga ke event yang bakalan diadain nanti.
0: Ya, jadi nanti eventnya untuk umum juga. Hmm. Ya, silahkan datang. Bahkan yang belum punya bisnis pun silahkan datang. Siapa tahu nanti di sini terinspirasi memulai bisnis. Nah, nanti untuk mendapatkan fasilitas yang ada di Gcraft, pembiayaan inovatif, kemudian pendampingan legalitas, kawan-kawan nanti bisa masuk menjadi membernya Gcraft.
1: Oke. Setelah member barulah nanti akan ada sosialisasi,
0: pendampingan khusus,
1: pendampingan dan lain-lain. Berarti yang udah didampingi sama teman-teman Gcraft itu kurang lebih ada berapa bisnis, Kang?
0: Banyak banget ya. Kurang lebih awal, ada sub 21 subsektor bisnis ya.
2: Ada semuanya. Udah di hampir 21 subsektor tuh ada 1-2 gitu. Hmm.
0: Dan Gcraft ini kan organisasi nasional. Hmm. Ya, kita ada DPP-nya, Dewan Pengurus Pusat. Nah, kebetulan kalau kita di Gcraft Jabar di
2: wilayah
0: DPW Jawa Barat. Hmm. Setiap kota dari DPW ini ada kota kabupaten se-Jawa Barat. Nah, itu ada kepengurusan Gcraft-nya.
2: Cabangnya lah.
0: Iya,
2: betul. DPC-nya. Kita udah ada sekitar setengah lah di Jawa Barat yang udah aktif banget ya. Ada 14 kota kabupaten. Dan coming soon kota-kota lainnya termasuk Cirebon itu minggu depan kita lantik. Dan itu bakal ada program-program. Jadi kalau sebelum ke Jawa Barat nanti teman-teman bisa cek juga tuh di cabang-cabangnya, di kotanya. Nah, nanti juga terintegrasi ke kita, ke wilayah. Nanti juga terintegrasi lagi ke pusat.
1: Dan yang didamping itu berarti spesifik fokusnya ke bisnis yang berhubungan dengan ekonomi kreatif ya?
0: Betul.
2: Ekonomi kreatif.
1: Kalau ngomongin soal ekonomi kreatif aja ada 21 sektor itu teh.
2: Ya ada, itu teh terbaru 21 subsektor. Sebelumnya ada 17, ditambah lagi kemarin sama Kementerian Ekonomi Kreatif ada 21.
1: Nah.
2: Karena kan sebenarnya anak orang-orang tuh taunya ekonomi kreatif teh UMKM gitu ya. Tapi sebenarnya itu lebih dari itu.
0: Lebih spesifik lagi.
2: Lebih dari UMKM. UMKM yang next level lah. Jadi bukan UMKM yang itu, cuman kita mengkreatifkan ekonomi itu gitu. Buat nge-scale up gitu. Misalnya kalau misalnya dagang gini doang harganya segini, tapi dengan sistem ekonomi kreatif kita bisa scale up lagi gitu.
1: Berarti begitu. Bukan hanya tentang produk yang mungkin terkesan kreatif, tapi juga produk yang mungkin terkesannya biasa aja udah banyak yang jual, tapi karena di market dengan
0: different of marketing.
1: Itu di situ kreatifnya. Kita bacain dulu Kang beberapa pertanyaan yang masuk di 0812-6020-96969 nih. Ada Teh Tina. Kang, aku punya ide bisnis, cuman masih ragu buat jalaninnya. Bisnis di bidang kuliner gitu. Ada lahan di depan rumah yang kayaknya cocok buat dijadiin bisnis F&B. Kalau bisnis yang kayak gitu, apakah bisa masuk ke pembiayaan Gcraft? Nah, bisnisnya belum ada nih Kang, baru ide. Sama lahan di depan rumah.
0: Justru pengurus di kita juga di Gcraft ya, para pemilik F&B ya, ada yang restonya sudah dari mulai kaki 5 sampai bintang 5 ada di kita, seperti itu. Ya. Jadi nanti dari ide ini kita kan bisa kurasi, ya bahkan kalau misalnya tetehnya bisa update kegiatan-kegiatan kita di medsos Gcraft, begitu ya. Karena ada event-event kita untuk umum ya. Nah, tetehnya bisa hadir. Ya, bisa sharing dengan pengurus di Gcraft yang memang bisnisnya sudah jalan di F&B. Ya, bahkan bendum kita pun di Jabar ada ownernya dari Kopi Insight ya.
2: Kopi Insight.
0: Betul.
1: Wah, berarti langsung bisa ngobrol sama mentor-mentor yang udah berpengalaman itu ya.
0: Iya.
1: Itu dia. Nanti startingnya teman Pro 2 kalau saran Randy dari malam minggu depan. Nanti kan ada teman-teman Gcraft juga. Dan yang pasti kadang-kadang apa ya, kalau ngomongin soal bisnis kan banyak ya, berhubungan sama vendor, berhubungan sama supplier. Ya kan, kadang-kadang butuh channel yang akan hidup setelah kita ketemu sama orang-orang yang udah duluan jalan di bidangnya. Gitu. Ada program tertentu Kang yang mungkin bisa di-spill lagi buat minggu depan di Pro 2 Out of the Box nih, kolaborasi dengan Gcraft.
0: Betul, jadi tadi ya ada business matching night ya. Jadi kita menghadirkan para pelaku usaha ekrap ya, mempertemukan antara pelaku usaha ekrap dengan investor.
1: Oke. Okay.
0: Ya.

0: dengan calon investor dan langsung bisa pitching di situ, networkingnya bisa terbangun.
1: Gitu. Termasuk juga mungkin kamu teman Prodo yang lagi nyari ya referensi ide bisnis gitu ya, atau mungkin ketemu sama investor, bisa langsung datang. Pokoknya kita gaskan secepat mungkin ya.
2: Harus.
1: Harus.
2: Cuan mah jangan dinanti-nanti.
1: Yeah. Itu dia.
0: Kalau pengen banyak transaksi harus banyak interaksi.
2: Betul. Karena kalau di Jabar ada tiga itu, ada tiga tata yang sakral lah. Hmm. Yang pertama tuh kan silaturahmi. Uh-huh. Kita silaturahmi dulu. Kita silaturahmi, setelah itu timbul ada kolaborasi. Kalau udah silaturahmi, kalau udah kolaborasi pasti di ujungnya pasti ada transaksi. Nah, itu. Silaturahmi, kolaborasi, transaksi.
1: Betul. Betul. Jadi kita malam ini cuap-cuap-cuap juga bukan cuma cuap-cuap, tapi jadi cuan.
2: Cuan. Nah, masuk itu.
1: Cuap-cuan.
2: Cuan.
1: Itu dia teman Pro 2. So, gaskeun teman Pro 2, mudah-mudahan ini jadi sebuah kolaborasi yang kayak tadi sebenarnya obrolan sama teman-teman dari Warmi apa namanya?
2: Chicken Adel.
1: Chicken Adel. Kan mereka juga nongkrong, ngobrol, hahaha, tapi bukan cuma sekedar nongkrong aja, tapi ya juga ada outputnya.
0: Betul.
1: Ada hal yang dihasilkan, ada skill yang di-upgrade juga. Dan kita berharap juga teman Pro 2 datang ke Pro 2 Out of the Box, bukan cuma sekedar nonton live performance, bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol, hahaha, tapi juga ada insight yang terbuka. Ada ide yang akhirnya kebuka lah, oh setelah pulang dari Pro 2 Out of the Box, teh dapat sesuatu.
0: Ya, gitu. Betul-betul out of the box.
1: Ya. Out of the
0: box. Betul-betul out of the box.
1: Iya, itu dia. Out of the box. Ide-ide yang out of the box juga, yeah. Atau non pisan akang-akang yang sudah hadir di
0: sami-sami akan
1: produk out of the box. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang belum kesampaikan dari Kang Novi, Kang Reza?
0: Ya, untuk kawan-kawan Pro 2 yang saat ini mendengarkan siaran dari kami, khususnya Gekrab Jawa Barat Bidan 7 ya. Kalau masih asing dengan nama Gekrabs ya, bisa silakan akang teteh searching aja tentang Gekrab di Google ya, ataupun di AI ya, itu pasti akan ada informasinya. Jadi kalau tertarik silakan nanti DM aja Gekrab Jabar.
2: Gekrab Jabar, betul.
1: Gekrab Jabar ya.
2: Gekrab Jabar.
1: Dari Kang Reza ada tambahan?
2: Mungkin buat teman-teman yang mau memulai ya, mungkin memulai, mungkin boleh dimulai dari sekarang atau dari minggu depan, dari malam minggu, silakan kita terbuka, kita coba cari silaturahmi, kolaborasi dan transaksi lah pokoknya begitu.
1: Itu dia. Itu yang paling penting, paling terakhir tuh.
2: Transaksi.
0: Transaksi. Ya.
2: Suka kangen notif.
1: Atur nuhun akang-akang dari Gekrab Bidang 7 Jabar.
3: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.

Jaga malam spesial barengan sama Randy Aditya Tema Pro 2 masih nemenin kamu live dari dalam Obifan RRI Bandung yang lagi ada di depan kantor RRI Bandung ya, Jalan Diponegoro nomor 61. Pro 2 Out of the Box ini bakal diadain setiap malam minggu. Jadi buat kamu yang pengen nongkrong-nongkrong malam minggu di depan kantor RRI Bandung, boleh banget langsung merapat, mau jajan-jajan, mau nongkrong, langsung datang aja ke depan kantor RRI Bandung teman Pro 2. Kita bakalan sapa-sapa dulu beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Ada Firdan, katanya pengen diputerin lagunya Sal Priyadi yang Mencintaimu. Semangat siarannya jaga malam Kang Randy sambil mantau di TikTok katanya, mantap. Ada siapa lagi nih? Iqbal juga hadir. Iqbal sama katanya pengen request juga lagunya Olivia Rodrigo yang Les. Salamnya buat Kak Randy aja, semangat siarannya sampai selesai nih. Pro 2 Out of the Box, mantap katanya, siap. So, teman Pro 2 absen-absen di komen TikTok juga langsung absen. Kita akan sapa-sapa juga, masih disiarkan langsung dari Obifan RRI Bandung. Dan buat kamu yang pengen nongkrong-nongkrong, sekali lagi langsung datang aja ke depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Stay tune, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Pro 2 Out of the Box ditemani barengan sama Randy Aditya sama Pro 2. Seru banget. Thank you buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Out of the Box malam hari ini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama ada Kak Yuri, tadi musisi dari Sukabumi yang baru aja, bukan baru aja sih, akan ngerilis album terbarunya dia di akhir September nanti. Terus juga ada teman-teman dari SMA25 yang bikin sebuah tongkrongan, udah lama sebenarnya dari tahun 2001, namanya komunitas Warmi Chicken Noodle. Terus juga tadi terakhir kita ngobrol-ngobrol barengan sama Akang-Akang dari G-Crafts Jabar Bidang 7 yang berfokus ke membantu teman-teman bisnis aircraft yang mungkin perlu ada sosialisasi berkaitan dengan legalitas dan juga pembiayaan. Seru banget, insightful banget teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah dengerin jaga malam spesial Pro 2 Out of the Box. Rani masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 11, tapi kita akan pindah dulu ke studio. Sebelum kita pamit, Rani mau ucapin thank you buat semua kolaborator kita yang udah Randy, yang udah mau diajak ngobrol barengan sama Randy malam hari ini. Thank you juga buat tim teknik yang ada di sana, ada Bowo, ada Yosef, ada Mayang, ada Senpi. Terima kasih juga untuk tim dari Pro 2, ada Gina, ada juga Raya Alifa. Terima kasih juga untuk Bu Nina, terima kasih untuk Pak Uus. Kayak kebanyakan listnya teman Pro 2. Oke, thank you banget buat kamu yang udah join di Pro 2 Out of the Box. See you on the next Pro 2 Out of the Box. Masih barengan sama Randy Aditya. Stay tuned!
1: See you on another Pro 2 Out of the Box. We are going back to studio RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Radio Aditya Dijaga Malam balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita siaran di luar Pro 2 Out of the Box live dari Obifan RRI yang lagi ada di depan kantor RRI Bandung. Malam minggu itu identik dengan kulineran, jajan-jajan, nongkrong-nongkrong. Sama dengan yang Randy lakuin tadi siang sih sebenarnya. Randy untuk waktu yang cukup lama tidak mengkonsumsi seblak ya. Akhirnya tadi makan seblak lagi. Dan seblaknya bukan sembarang seblak, tapi seblak prasmanan. Gokil. Yang kita tuh bisa ngambil sendiri gini, gak ada kerupuk yang kuning, terus ada kerupuk Rafael, ada kikil, ada enoki, telur, dan lain sebagainya. Yang masih menjadi misteri buat Randy adalah kalau kita beli seblak prasmanan ya, kenapa ya? Setiap kali kita ngambil nih, ngambil, terus diambilkan, terus masukin ke kayak nampan gitu. Pas dimasukin kayaknya sedikit, tapi pas begitu udah dimasak, wah sepertinya lo batuing. Selalu seperti itu. Anyway, teman berdua, kalau kamu punya rekomendasi kuliner, jajanan di sekitaran kota Bandung yang mungkin recommended buat dicobain sama teman berdua yang lain, boleh dong kasih tahu Randy, langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagramnya Pro2 di @pro_2bdg. Randy Aditya masih bakalan nemenin kamu teman berdua, masih dijaga malam sampai nanti jam 11 malam.

0: Cash rules everything around me. Cream got the money, a dollar dollar bill, yeah.
1: Republik Indonesia masih ada. Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
2: Republik Indonesia masih ada.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Produ FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

kasihan banget yang gak paham maksud bercandaannya. Orang niatnya cuma bercanda doang tapi diseriusin. Aduh. Jangan sampai mengesalah artikan bercandaan seseorang hanya karena dia bercanda ke kamu, bukan berarti dia suka sama kamu ya. Itu sebuah dua hal yang berbeda dan sering kali disalahartikan. Orang heureuy ke kamu gitu ya, entah itu cewek ke cowok ataupun cowok ke cewek, bisa jadi emang dianya ramah aja atau emang suka bercanda aja, atau emang dia paham kalau kamu akan baper kalau dibecandain. Nah, ini yang paling nyebelin nih. Yang friendly ke semua orang. Dan tugas kita sebagai manusia ya udah hati-hati aja dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi tenang teman Pro 2, buat jaga malam, Rani gak pernah bercanda. Gokil. Ceritain pengalaman kamu, terutama soal rekomendasi kuliner teman Pro 2. Karena biasanya setiap malam minggu kita ngomongin soal jajanan dan juga tempat nongkrong di sekitaran kota Bandung ya. Kalau kamu ada rekomendasi tempat kuliner atau tempat jajan-jajan, boleh banget kasih tahu Rani lewat WhatsApp di 0812-602-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagramnya Pro 2 di @pro2bdg. Malam ini kita ketemuan dulu sama Lara nih. Assalamualaikum kak, selamat malam. Mohon maaf mengganggu sebentar, kamu izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Sama-sama, amin. Thank you juga Lara ya. Mau diputerin lagu apa Lara? Coba kabarin di WhatsApp ya. Ada Panji juga hadir nih, pengen request lagunya Rihanna yang Lift Me Up katanya. Siap, langsung nanti puterin nih. Masih ada waktu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 sebelum kita ke Just More Music. So buat kamu yang pengen cerita-cerita terutama soal rekomendasi kuliner nih, tempat jajan di sekitaran kota Bandung di mana, boleh banget. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Temu Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat kamu yang udah absen-absen WhatsApp, cerita, terus ngasih rekomendasi kuliner juga. Thank you juga buat yang udah standby dari Pro 2 Out of the Box. Dari tadi jam 7 kita udah ngobrol sama banyak banget teman Pro 2 yang inspiratif. Ada Kak Yuri, musisi yang dalam waktu dekat ini di akhir bulan September bakalan ngerilis sebuah album judulnya Detak 24/7, sebuah kompilasi dari beberapa single yang udah dirilis sebelumnya, dan ada lagu baru juga kalau gak salah. Keren banget lagunya, terutama lagu lucu tadi dengerin dan wah, langsung on repeat sepertinya lagu lucu. Kita juga udah ngobrol barengan sama teman-teman dari ada Warmi Noodle, apa? Noodle komunitas noodle gitu. Chicken Noodle itu dia. Sebuah tongkrongan yang diawali dari warung mie ayam yang ternyata manjang, bukan cuma nongkrong-nongkrong doang tapi juga menghasilkan sesuatu. Ada banyak skill yang diimprove, terus ada charity juga, terus juga bikin merchandise juga, sampai ada regenerasi juga. Keren banget, inspiratif banget. Dan terakhir juga kita udah ngobrol sama Akang-Akang dari Gecraft Jabar Bidang 7. Dan akan seperti terjadi kolaborasi dalam waktu dekat ini di Pro 2 Out of the Box barengan sama teman-teman dari Gecraft. Seru banget malam minggunya teman Pro 2. See you on the next Pro 2 Out of the Box malam minggu depan, which is tanggal berapa berarti ya? 26 ya. Soks ya. Tanggal tua terus kudu jajan-jajan. Apakah bisa? Bisa dong. Makanya datang ya teman Pro 2 langsung ke gedung RRI Badung di Jalan Diponegoro nomor 61. Sekarang Randy-nya harus pamit dulu teman Pro 2. Ketemu lagi Randy besok di Jaga Malam dari jam 8 sampai jam 12 malam. Radinya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. And by the way, Randy lupa ngasih tahu, nanti sampai jam 12 kamu ditemenin sama Jasmore Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat malam Minggu. Hit the party with Jazz.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu mengapa pernikahan pada jalanannya ditandai dengan janur kuning? Kata janur berasal dari bahasa Arab yang artinya cahaya dari surga. Sedangkan kata kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti suci. Sama halnya dengan masyarakat Jawa yang mengartikan janur sebagai sejati nur yang berarti cahaya sejati. Dengan begitu, menurut mereka janur memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan juga buruk. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, kembar mayang digunakan sejak prosesi midodareni sampai prosesi panggih. Hiasan dekoratif ini pun menjadi simbol penyatuan dua individu dalam kehidupan rumah tangga. Sementara, warna keputih-putihan pada janur merupakan simbol doa agar cinta dan kasih sayang di antara mempelai selalu mudah laksana janur.
1: Terbaik.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
7: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini?
8: Mungkin rasanya.
3: Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
9: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, lari bukene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar-engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah. Tos, we. Nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita mulai Spada hari ini dengan Jazz More Music dari jam 5 sampai di jam 6. Nanti Rangga bakal balik lagi nemenin kamu di jam 6 pagi.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustaz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Di mana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kada wa kada, udhukur kada wa kada. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif,
orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda

0: yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko Pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, dua pemain berpeluang mendapatkan debutnya di timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan dimulai di akhir bulan ini. Pemain yang dimaksud adalah Luke Vickery dan juga John Mars. Dua pemain ini masuk ke dalam daftar 23 pemain final yang dipanggil pelatih John Hartman untuk turnamen internasional terbaru dari FIFA tersebut. Dan Vickery dan Mars ini adalah dua pemain naturalisasi Indonesia. Dan Vickery menjadi warga negara Indonesia pada Juli 2026, sementara Mars atau John Mars pada Februari 2025.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Informasi berikutnya teman Pro 2, pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa tidak mendapatkan poin pada balapan pertama GP Australia di sirkuit Red Bull Ring di hari Sabtu kemarin yang membuatnya gagal menuntaskan Red Bull MotoGP Rockies Cup 2026 di tiga besar klasemen akhir. Laman penyelenggara menyebutkan Kiandra menuntaskan balapan di posisi ke-16 yang dimenangkan oleh Fernando Buggiosa, disusul Christian Daniel Jr. di peringkat kedua dan Finn Kratochvil di urutan ketiga.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Penyanyi Tiffany Young membawakan lagu Into the New World pada akhir konser tunggal di J-Expo Teater Kemayoran Jakarta di hari Sabtu malam kemarin. Into the New World merupakan lagu debut grup K-pop Girls' Generation SNSD yang dirilis tahun 2007. Dan dalam rangkaian konser Tiffany Young Age of Calm Tour di Jakarta, Tiffany berterima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung aktivitas solonya.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

itu yang lagi event lari yang 10 km dapat cuman setengah jam, rata-rata sekilometernya cuman 3 menit. Ya ampun, kayaknya lebih lama gue naik motor deh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produs Pada. Barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pradua yang happy banget pagi hari ini. Udah ketemu lagi di Spada, walaupun dalam kondisi suara agak serak-serak gimana ya teman Pradua. Doain aja semoga suaranya bisa segera balik lagi biar bisa teriak-teriak lagi. Mungkin ini kebanyakan teriak-teriak nih, jadi begini suaranya ya. Tapi teman Pradua, ini jujur kalau kita bahas tadi ya. Jadi kemarin kan ada event lari, sekarang juga masih ada. Lihat di sosial media ada yang dapat 10 km itu dalam kurun waktu 32 menitan atau 30 menit lah ya kita buletin. Setengah jam 10 kilo, ya ampun. Gue naik motor aja gak secepat itu loh. Gue tuh lelet naik motornya. Suka bingung mikir, kok bisa ya orang pada cepet-cepet begitu larinya, itu ngerasa ada dikejar pinjol atau apa gitu. Kok bisa? Nafasnya gimana, ya ampun. Tapi jujur salut, semangat deh yang lagi pada event lari ya. Semangat yang lagi pada ikutan run, terus yang lagi half marathon juga hari ini. Lancar-lancar teman Pro 2. Kalau capek istirahat, jangan terlalu dikejar lah, karena dunia ini sementara. Aduh. Enjoy aja nikmati hidupnya teman Pro 2. Yang pasti kamu juga harus enjoy, karena Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 10 nanti di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangan sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada selamat pagi teman Pro2. Hai, Masya Allah, udah pada bangun aja nih orang-orangnya. Atau malah ada yang belum bangun, atau ada yang masih kayak tidur-tidur doang. Masih cuman body movement, geser kiri, geser kanan, kagak ada perubahan lainnya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. By the way teman Pro2, ini ada info yang penting banget menurut Ranggai, apalagi buat kamu yang lagi mau pergi-pergian. Karena dari selalu aja nih di Bandung tuh mau event lari apapun, itu kalau ada event lari itu pasti pro kontra dari orang-orang. Terus sebenarnya kalau aku mah seneng-seneng aja, terus aku kayak tidak pernah merasa terganggu juga gitu. Tapi banyak sebagian orang yang memang mobilitasnya dari pagi itu selalu ngerasa kayak wah ini macet atau apa, mau baca di threads di mana kayak kenapa sih orang terasa kayak ribut, aku tuh capek ngelihatnya gitu, energi aku tuh terkuras jadinya baca sosmednya gara-gara lihat orang ribut. Nah ini aku mau infoin teman Radu, apalagi buat kamu yang pergi-pergian, biar gak kena macet, biar gak kena jalan yang ditutup atau jalan yang lagi banyak yang lari. Nih ada beberapa rutenya. Jadi untuk hari ini nih teman Pro 2, untuk acara lari hari ini tuh ada di area Balai Kota, start dan finishnya, atau lebih tepatnya dari Pokhari Run lah ya. Ini naik ke atas teman Pro 2 ke area Dago, terus turun ke bawah ke area Gedung Sate yang di belakang, ke Cisangku juga, terus ke area Supratman, sampai ada juga ke area flyover Kiara Condong, muter lagi muter balik ke di Kiara Condong masuk ke Gatsu Trans Studio. Nah, ke situ ke Gatsu, lurus sepanjang Gatsu, muncul belok lagi tuh di area ini Jalan Gardu Jati. Terus dari Gardu Jati ke Pajajaran dan akhirnya balik lagi muter ke area Balai Kota finishnya gitu. Ini menurut aku tuh salah satu info rute yang cukup penting banget, karena memang itu tadi banyak orang yang selalu ngerasa kayak aduh jalannya gimana tuh, kemana tuh, kemana. Karena kan biasanya acara tuh dimulai start pagi ya, hari ini tuh start jam 4, biasanya sampai jam 8 atau jam 9 juga, atau bisa lebih cepat jam 7 gitu. Nah kalau kamu lewat jalan-jalan yang tadi Rangga sebutin, mungkin kamu harus lebih bersabar teman Pro 2 gitu, dahuluin gitu, terlebih tenang juga, jangan emosi, jangan klakson-klakson yang gak jelas. Kalau gak mau lewat situ, kalau bisa jalur lain, lewat jalur yang lain gitu ya. Jadi memang sekarang teman Pro 2 kita memang harus saling menghargai aja ya. Stop aja deh misu-misu ya, ingat dunia mah hidupnya cuma sementara soalnya. Ini

0: lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Good morning teman Pradua. Hai, Masya Allah. Udah pada semangat banget pagi ini ya. Udah pada lapar belum? Pertanyaan gue emang gitu teman Pradua ya. Biasanya udah pada lapar jam-jam segini tuh. Termasuk Rangga tuh jam segini kayak udah ngerasa lapar. Padahal semalam udah makan juga ya teman Pradua. Tapi ngomongin soal lapar nih, kuliner pagi hari ini, kamu punya rekomendasi gak sih teman Pradua apa gitu? Kalau Rangga sih ya, kalau ditanya kuliner pasti ya, kalau di daerah kan ini RRI di Jalan Diponegoro nih, di area Pusdai, dekat Pusdai, dekat Gasibu juga, dekat Gedung Sate. Buh. Favorit aku main teman Pradua sate Jando, jelas kalau daerah sini. Terus selain sate Jando, ada juga soto yang di pinggir Taman Ansia juga. Terus makanan kalau hari Minggu ya, di area Gasibu sambil nge-thrift, sambil thrifting lebih tepatnya. Terus area-area ke Jalan Cisangkui juga, Cihapit, Cilaki. Bah, itu makanan-makanan semua teman Pradua. Kalau kamu lagi jajan juga, lagi makan, lagi nyari kuliner, pengen sambil dengerin Pradua, sambil ngobrol-ngobrol juga, ngasih spill juga, boleh banget. Kayak Egi tuh yang hari ini memang bener banget kebetulan dia nge-WhatsApp, "Gagas, selamat pagi, selamat beraktivitas." Kenapa suaranya nih? Iya nih, agak serak aja nih. Kayaknya kebanyakan ngomong deh ya, kebanyakan konser deh gue. Tapi masih aman, masih bisa buat nemenin kamu teman Pradua. Katanya Egi lagi makan pagi aja, jalan-jalan di area Sate Jando yang di belakang Gedung Sate, ngantri mulu, seru banget. Coba sini gak katanya. Iya belum mulu, coba sana kalau mau, boleh just tip lah, just tip aja gue mau beneran. Thank you ya, itu deh WhatsApp udah kabar-kabarin. Pokoknya wilujeng makan, selamat menikmati. Jangan lupa minumnya. Kalau udah sate-sate biasanya kalau nggak

Yang anget enaknya yang seger kayak jeruk, kalau enggak jeruk nipis panas. Udah manis kasih yang asam-asam gitu. Ada dari Lintang TKI juga, pagi RRI, bangun tidur langsung stay tune di RRI. Happy weekend. Ini kok Lintang Andreas dari TKI. Korang gak pengen nitip lagu Pharrell William yang Happy? By the way, saya suka banget sepedaan sama jogging lari. Kalau korang gak, olahraga favoritnya apa? Aku tuh kalau olahraga favorit udah jelas kayak main bola ya. Futsal, mini soccer, atau football juga ya. Maksudnya tuh kayak lapang besar gitu, sepak bola, suka juga itu. Tapi selebihnya jogging suka, lari gak terlalu suka yang lari banget tapi joggingnya. Terus olahraga-olahragain aku doyan juga kalau ada yang ngajak, padel suka, padel suka. Terus beberapa olahraga kalau diajakin aku tuh seneng olahraga, maksudnya voli, basket walaupun gak maestro banget tapi doyan olahraga. Karena gak tau kenapa kayak seneng aja gitu. Tapi olahraga yang belum aku coba tuh pengen nyobain golf, terus apa ya, golf aja sama scuba diving sih, belum tuh gue itu ya. Terus korang gak dari komen satu lagu lagi yang asik buat nemenin jogging loh, lagu Pump Up Kicks dari Foster the People. Oh iya bener, aku tahu banget sumpah, nanti aku bakal coba putar juga kalau ada ya. By the way, thank you banget teman produk buat kami udah kabar-kabarin kalau kamu ada yang lagi di jalan juga, kamu lagi lari juga, lagi nyari sarapan juga. Sarapan porsi tukang gali pun gak apa-apa teman Pro 2, yang penting olahraganya kagak berhenti ya. Rangga masih bakal nemenin kamu pastinya di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
2: Dasar si Randi. Komen doang bantuin.